0: pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima, jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
4: Itu Pak Seskap. Pak Seskap. Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, alhamdulillah Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak. Dan kita harus berbakti buat negeri. Selain Bapak, doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri. Kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.

0: pajak atau PTKP. Meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
2: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
1: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
2: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
3: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
2: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
4: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
5: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
4: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
6: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
4: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat Menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
0: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
8: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Mulugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Mulugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Pak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
7: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
9: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
7: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
10: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
7: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Iya, baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: 101 Samarinda pagi ini.
1: Kembali bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadir di sajian musik dan informasi tepat pukul 8:30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami masih menunggu dan juga mengundang Anda untuk berbagi informasi ya di rangkaian sajian musik dan informasi pagi hari ini. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi pertama ini terkait cadangan air baku di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ya, yang terus menipis di tengah kemarau panjang. Di mana bendungan Tritip yang merupakan salah satu sumber air baku bagi masyarakat Balikpapan kini hanya menyisakan sekitar 850 ribu meter kubik air. Dan kondisi ini pendengar membuat Balai Wilayah Sungai BWS Kaltim 4 mulai menyiapkan skenario untuk kembali mengurangi pengambilan air baku dari bendungan Tritip tersebut. Bendungan Tritip ini berlokasi di Kelurahan Tritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Nah, jika hujan belum turun pendengar dalam waktu dekat ya, debit pengambilan air yang saat ini dibatasi sekitar 110 liter per detik berpotensi diturunkan menjadi hanya 90 liter per detik. Kepala UPB Wilayah 1 BWS Kalimantan 4, Fatur Rahman mengatakan, skenario tersebut disiapkan berdasarkan simulasi dengan asumsi tidak terjadi hujan. Nah, untuk itu pendengar, menurut Fatur Rahman, bendungan Tritip telah sekitar 60 hari tidak mendapatkan hujan. Kondisi ini menyebabkan permukaan air bendungan turun sekitar 1,7 meter dalam 2 bulan terakhir. Bahkan pendengar, kondisi kemarau saat ini dinilai lebih berat dibandingkan yang terjadi pada tahun 2023. Nah, dalam kondisi normal, pengambilan air baku dari bendungan Tritip ini mencapai 220 liter per detik ya. Sementara potensi maksimal bendungan mencapai 260 liter per detik. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seiring cadangan air terus menyusut, BWS saat ini hanya mengizinkan pengambilan sekitar 110 liter per detik atau separuh dari debit normal. BWS bersama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan terus melakukan simulasi untuk menghitung kemampuan cadangan air bertahan hingga akhir tahun 2026. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, silakan untuk Anda ingin berbagi informasi, kami tunggu pesan Anda melalui jalur WhatsApp ya di 0811 5544976. Informasi berikutnya kami akan hadirkan untuk Anda selepas kita nikmati dua lagu dan informa berikut ini.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

investasi berharga. Karena itu, percayakan kebutuhan kesehatan Anda kepada RS Samarinda Medika Citra, rumah sakit yang telah terakreditasi paripurna. Hadir dengan beragam layanan unggulan untuk Anda dan keluarga. Nikmati layanan cath lab untuk penanganan jantung dan pembuluh darah. Rasakan kenyamanan poliklinik eksekutif Royal Pavilion dengan pelayanan yang lebih privat dan eksklusif. Untuk kebutuhan pemeriksaan kesehatan pelaut, tersedia medical check-up pelaut bersertifikat lambang Garuda. Didukung pilihan rawat inap VIP hingga kelas 3 sesuai

diagnosis, tersedia pemeriksaan MRI 1,5 Tesla dan CT scan 128 slice. Karena kesehatan Anda penting. RS Samarinda Medika Citra. Smile, memorable, and care.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan informasi berikutnya ya di rangkaian sajian musik dan informasi pada pagi hari ini. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi berikutnya ini terkait dampak buruk dari kabut asap ya. Di tengah mengancamnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, masker dan suplemen vitamin kini menjadi benteng pertahanan ya utama untuk warga. Rumah Sakit Pertamina Balikpapan ini mewanti-wanti masyarakat untuk membatasi aktivitas luar ruang guna memangkas resiko paparan racun udara yang mematikan. Nah, hal ini disampaikan melalui dokter umum sekaligus juga kepala OHIH Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Ya, hal itu disampaikan melalui dokter umum sekaligus juga kepala OHIH Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, di mana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, namun menurutnya, pendengar, paparan asap juga dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama sistem pernapasan. Sistem pernapasan manusia ini merupakan sekumpulan organ dan juga struktur dalam tubuh yang bekerja sama untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa hasil metabolisme. Nah, proses pernapasan ini juga sangat vital ya, karena setiap sel dalam tubuh manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk menghasilkan energi. Dokter umum ini juga menyampaikan ya, pendengar, bahwa kabut asap dapat mengandung berbagai partikel berbahaya, dan kondisi ini membuat masyarakat yang terpapar tidak hanya berisiko mengalami influenza, tetapi juga gangguan pernapasan yang lebih berat. Dan menurutnya, pendengar, masyarakat perlu mengurangi paparan tersebut terhadap kabut asap ketika kualitas udara memburuk. Salah satunya dengan mengurangi

frekuensi kegiatan di luar ruangan. Lengkap juga dengan penggunaan masker apabila masyarakat harus beraktivitas di luar rumah. Karena menurutnya, langkah ini terutama diperlukan ketika kondisi lingkungan tidak memungkinkan untuk menghindari paparan asap. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi terakhir di rangkaian sajian musik dan informasi kali ini, kami akan hadirkan informasi terkait infografis titik panas atau hotspot di Kalimantan Timur yang dirilis dan update terakhir pada tanggal 2 Oktober kemarin ya. Ya, ringkasan titik panas per kabupaten kota di Kalimantan Timur. Untuk kota Balikpapan masih ada 3 titik. Kemudian kota Balikpapan ada 3 titik. Berau 71 titik, Kutai Timur 139 titik. Kutai Kartanegara 356 titik. Kemudian Kutai Barat 83 titik. Mahakam Ulu 16 titik, Pasir 577 titik. Dan Penajam Pasir Utara ada 10 titik panas. Dan secara umum total hotspot atau titik panas di Kalimantan Timur hingga update pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah tadi malam ada 1258 titik atau hotspot. Ya, mudah-mudahan informasi ini juga terus menjadi kewaspadaan kita dan juga untuk menciptakan suasana yang aman, terutama mari kita jaga lingkungan kita dari bahaya kebakaran, khususnya kebakaran lahan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana karena rangkaian Samarinda pagi juga nanti akan hadir sajian majalah udara dalam beranda Asta Cita yang akan mengangkat tema tentang MBG. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gede dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Beli pot baru lagi nih, Zal.
3: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
3: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
3: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Samarinda. Kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
2: Pro 1.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sebanyak 13 warga negara asing asal Tiongkok terjaring dalam operasi pengawasan tim pengawasan orang asing gabungan yang digelar kantor imigrasi Tangerang di Kabupaten Tangerang. Operasi menyasar 3 lokasi yakni PT STI dan PT Eci di Kecamatan Cikupa serta sebuah proyek konstruksi di kawasan pergudangan Kecamatan Legok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 40 warga negara asing asal Tiongkok di 3 lokasi tersebut. Namun 13 diantaranya diduga menyalahgunakan izin tinggal karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan izin yang dimiliki. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten, Baron Ihsan, mengatakan 13 warga negara asing tersebut diketahui memiliki dokumen C20 atau izin tinggal, tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan kegiatan mereka di Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan, para WNA tersebut tinggal bersama dalam satu mes atau asrama dan telah bekerja selama sekitar 1 hingga 3 bulan. Mereka disebut bekerja sebagai buruh kasar pada proyek konstruksi dengan upah mencapai sekitar 1,2 juta rupiah per hari. Kepala Kantor Imigrasi Tangerang, Hasanin, menegaskan bahwa ke-13 warga negara asing tersebut kini sudah tidak lagi bekerja di proyek tersebut. Atas dugaan pelanggaran tersebut, ke-13 warga negara asing dikenakan pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatur mengenai penyalahgunaan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
2: Pro 1.
4: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi? Sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila, apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti dan menyimak program majalah udara Beranda Asta Cita dengan tema MBG, kali ini dengan topik ketahanan pangan untuk antisipasi kekeringan di Samarinda. Selamat mengikuti
6: Beranda Asta Cita.

0: sebenarnya kita akan bincang-bincang dengan para petani kita, khususnya petani hortikultura di kawasan Lubuk Sawah.
1: Iya, Lubuk Sawah.
0: Lubuk Sawah yang saat ini Pak Arji bersama dengan putra beliau, dan Pak Arji ini adalah petani hortikultura khususnya untuk tomat.
1: Iya.
0: Ya, tomat dan beberapa sayuran ya, Pak.
1: Ya, aku tanam tomat, kebangkol. Kebangkol besar itu tanaman saya itu.
0: Oh iya. Pak Arji, apa kabar nih, Pak?
1: Baik.
0: Kabar baik. Iya. Pak Arji, di tengah musim kemarau yang melanda Kota Samarinda, bagaimana Pak Arji untuk memanfaatkan situasi ini agar tanaman Bapak bisa mendapatkan nutrisi air lah, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sedikit pada kita, Pak.
1: Air apa ya? Ditanyanya. Kita
2: ya. Jadi kalau untuk suplai air kita bendung dari parit sih, Pak. Nah, tapi karena air dari parit ini kan bukan air murni ya. Jadi kalau Bapak bisa lihat sendiri itu tanamannya enggak bisa besar, Pak, karena air itu terkontaminasi sama limbah rumah tangga juga. Jadi kayak sunlight atau apa-apa gitu, Pak. Jadi ya kayak gitu, tanamannya enggak bisa besar dan kurang nutrisi sih jadinya kalau air yang enggak murni gitu, Pak.
0: Kurang nutrisi ya. Jadi untuk mengantisipasinya selama ini bagaimana, Pak Arji? Mas siapa?
2: Firhan.
0: Mas Firhan ya.
2: Iya.
0: Bagaimana Pak Bapak menanggulanginya, Pak?
1: Itu kayak air-air campur-campuran itu enggak bagus di tanaman itu, panas.
0: Panas.
1: Iya, sunlight itu yang enggak bagus itu.
0: Oh.
1: Kayak air bersih kan bagus. Air hujan kah, air sungai kah, ngalir kah? Itu enggak ngalir itu, ngalir tapi dari rumah-rumah itu. Guangan rumah-rumah itu.
0: Iya,
1: air kotor itu.
0: Iya, jadi Bapak juga untuk apanya lambat, Pak ya, untuk
1: pertumbuhan. Iya, lambat. Ya kayak gitu. Biasanya bisa besar tomat itu.
0: Gitu ya.
1: Iya, gini-gini sudah. Betul.
0: Ya, harusnya.
1: Iya, harusnya umpama kemarin ada hujan, air banyak, ngalir. Bagus, ini enggak.
0: Seperti itu.
1: Makanya gara-gara itu, gangguan sunlight itu.
0: Gangguan sunlight.
1: Panas gitu.
0: Nah, Pak, adakah dari pihak apa PPL, penyuluh pertanian kita yang melihat kondisi Pak Arji dan keluarga untuk menyiram tanamannya ini juga dibantu seperti itu, Pak?
2: Kalau dari PPL kemarin udah menghubungi sih, kita langsung ke kantornya yang di Jalan Angklung kalau nggak salah ya, yang Dinas Ketahanan Pangan itu. Dan itu mereka langsung menerjunkan anggota PPL yang kesini. Cuman kebetulan kemarin sepertinya orang PPL yang kesini, cuman kita lagi di lahan yang di satunya lagi. Jadi nggak ketemu kita, Pak.
0: Ada dua lahan ya, Mas?
2: Ada dua. Tapi kayaknya lebih lebar di sini. Nah, itu sudah kita minta konsultasi juga. Ini gimana PPL-nya, kayak kita minta bantuan kayak tanahnya ini terlalu asam kah atau apa kah, kan bisa tanahnya dibawa ke lab gitu kan, Pak ya. Dengan air yang kita pakai bendung dari parit gini kan takutnya enggak baik buat tanaman. Gitu sih, Pak.
0: Nah, biasa kalau Pak Arji kalau sudah seperti ini biasa tanaman berapa hari Bapak sudah bisa panen, Pak?
1: Ya, itu biasanya itu 2 bulan panen itu.
0: Panen,
1: ya tomat, semangka itu sama. Umurnya sama.
0: Bapak nanam semangka juga?
1: Enggak, ini sekarang nanam.
0: Enggak, sayur-sayuran
1: aja. Iya, sayuran aja.
0: Nah, kalau kondisi seperti ini, Pak, cara mengakalinya seperti apa, Pak? Apakah juga dibantu dengan pupuk, Pak?
1: Iya, Pak, ini dibantu sama pupuk. Pupuknya itu di dalam tanah itu ada dolomit, ada pupuk kandang, ada pupuk kimia itu di dalam plastik itu.
0: Kalau pupuk kandang susah, Pak, nyarinya, Pak?
1: Enggak, enak di sini, di Handoko itu. Ngambil aja, tapi ngambil kan beli itu 12.000 satu karung.
0: Satu karung.
1: Itu minimal sedikit itu pupuknya 50 karung itu.
0: 50 karung.
1: Iya.
0: Kalau ukuran apa kebun Bapak ini sekitar berapa nih, Pak?
1: Itu 4 capling 70. Pokoknya 4 capling lebih 7 lah. Enggak ada 5 capling, enggak ada.
0: Ini tanaman yang keberapa nih, Pak?
1: Itu tanaman ya
0: baru
1: ya baru nanam aja.
0: Jadi
1: ya.
0: Belum pernah panen.
1: Belum. Mulai mangkal-mangkal kuning-kuning itu.
0: Iya. Sekarang Pak, untuk bibit seperti apa Pak?
1: Bibit itu di petani situ, satu bungkus itu harganya 200-220 itu. Satu bungkus harganya itu.
0: Untuk beli ya. Kalau untuk lahan Bapak ini perlu berapa bungkus Pak?
1: Itu 3 bungkus saja.
0: Oh, 3 bungkus saja Pak.
1: Iya, enggak banyak. Iya. Enggak banyak.
0: Iya.
1: Nah, itu enggak liter itu, enggak ada 5 kapling.
0: Enggak ada 5 kapling.
1: Iya. Panjangnya itu 47, lebarnya 25 itu nih tanah ini.
0: Kalau modal perlu berapa kalau sekitar?
1: Modal enggak banyak, paling-paling sekitar 4 jutaan itu.
0: 4 jutaan.
1: Iya, enggak banyak.
0: Enggak banyak. Tapi dengan kondisi kering ini susah Pak ya?
1: Ya susah, ya itulah. Pengairan itu susah itu loh, air guangan dari rumah itu.

0: Aduh, ini kok kabel-kabel gak dicabut sih? Charger HP, kabel TV, kipas angin, padahal gak dipake. Tahu gak sih yang kayak gini nih tetap narik listrik?
1: Emang iya kabel-kabel yang tetap standby itu tetap mengonsumsi listrik? Jadi, kalau ibu mengomel di rumah karena kita tetap biarkan charger HP standby, kabel TV tetap tersambung ke steker, itu tetap mengonsumsi listrik. Itu semua memang benar loh. Karena kalau kita meninggalkan perangkat elektronik dalam kondisi standby, maka perangkat itu sebenarnya tetap mengonsumsi listrik. Dan ternyata, kita bisa berhemat sekitar Rp250.000 dalam satu tahun jika mencabut steker perangkat elektronik yang sedang tidak digunakan. Jadi gimana? Hemat energi, hemat biaya kan?

0: tadi kebanyakan menggunakan pupuk kandang.
1: Iya, pupuk kandang banyak juga.
0: Jenis pupuk kandang apa, Pak? Kambing kah?
1: Ya, anus. Anu ayam.
0: Oh, ayam.
1: Iya. Kalau pupuk kimia itu kemarin habis satu pikul itu, satu kintal itu kemarin itu.
0: Satu kintal.
1: MBK, MBK kan satu kilo kan 20 ribu. Iya.
0: Itu perlu berapa pupuk?
1: Itu habis basak itu satu kintal itu.
0: Satu kintal. Ya, modal kita 4 juta
1: iya, berapa? Iya, kayak gitu. Nanam itu udah enggak pupuknya enggak banyak, enggak bisa kayak gitu. Itu umpama ada hujan, ngeri kemarin itu. Terus itu sampai atas itu. Tomat itu iya sampai lebih terus itu.
0: Kalau memang kondisi air bagus.
1: Ada.
0: Curah hujan bagus.
1: Heeh.
0: Karena curah hujan lagi kondisi kurang-kurang baik jadi agak sulit Pak
1: ya sulit ya kayak gitu lah. Penting panen itu aja.
0: Itu penting panen.
1: Iya, enggak bagus ya penting panen.
0: Yang penting panen.
1: Iya.
2: Hai Yohan. Tadi aku lihat kamu ngobrol sama anak-anak yang suka nongkrong di gang belakang deh. Hati-hati loh, mereka kabarnya suka pakai narkoba tuh.
3: Ah, Dep, jangan terlalu khawatir. Mereka bilang cuma iseng-iseng kok, biar nggak stres. Lagi pula, cuma sekali, nggak akan ketagihan kok.
2: Iya, itu kan yang mereka bilang. Tapi kenyataannya, narkoba itu bisa bikin kamu ketergantungan, merusak tubuh kamu, bahkan bisa bikin kamu kehilangan masa depan kamu loh.
3: Tapi, hidup ini penuh tekanan. Kadang, aku juga bingung mau curhat ke siapa.
2: Iya, aku ngerti. Tapi ada banyak cara yang lebih sehat buat ngilangin stres kamu. Olahraga misalnya, dengerin musik, ngobrol sama temen, atau sama guru. Pokoknya jangan korbankan masa depan kamu demi kesenangan sesaat dah.
4: Saya dengar kalian bicara soal narkoba. Bapak bangga sama kamu, Dev. Sudah menyadarkan temanmu. Tapi ingat juga ya, selain narkoba, korupsi juga ancaman besar untuk bangsa ini.
3: Korupsi? Itu kan urusan pejabat. Apa hubungannya sama kita, Pak?
4: Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tapi merusak kepercayaan, menghancurkan keadilan, dan membuat rakyat menderita. Kalau kita cuek, bisa jadi kita ikut-ikutan suatu hari nanti.
2: Bener, Pak. Korupsi itu kayak racun. Mungkin nggak langsung kelihatan, tapi dampaknya gede banget.
4: Pesan Bapak, kalian itu generasi muda, punya peran penting. Katakan tidak pada narkoba. Lawan korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil seperti jujur saat ujian dan tidak mencontek.
3: Saya jadi sadar, Pak. Kalau saya terus ikut-ikutan yang negatif, saya bisa menghancurkan hidup saya sendiri, bahkan menyakiti orang lain.
2: Yaudah Yohan, yuk. Kita sama-sama jadi anak muda yang berani beda. Bukan karena mau ikut-ikutan, tapi karena kita peduli. Tidak pada narkoba. Jauhi pergaulan yang menjerumuskan, tanamkan kejujuran dan integritas sejak dini. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita.

0: bagaimana Pak? Bapak yakin kalau ini hasilnya baik Pak atau seperti apa Pak?
1: Ya, akhirnya itu ya nanam kayak gini kayak saya kayak apa?
2: Yang penting diusahain
1: dulu. Penting diusahain terus, dirawat terus. Kadang-kadang ada orang bisa nanam, ada banyak di sini itu bisa nanam. Kadang-kadang tidak ada air, banyak sekali itu. Air-air di kali, di sungai itu sudah tidak ada air, nggak ngalir. Ini kan air sumber ini.
0: Air sumber.
1: Iya.
0: Kalau pakai PDAM, pakai pam susah juga Pak ya?
1: Ya susah Pak.
0: Modalnya juga.
1: Iya.
0: Di sini pam sudah masuk Pak?
1: Ya sudah.
0: Sudah ya.
1: Sudah.
0: Oke. Okay. Pak siapa tadi lupa?
1: Pak Ardi.
0: Pak Ardi ya.
1: Pak Ardi.
0: Pak Ardi.
1: Ya. Ya.
0: Pak Ardi. Pak Ardi mau menghidupi berapa keluarga Pak?
1: Aku itu ya 4 keluarga. Tiga keluarga mamanya ya. Ya. Yang satu sudah anu nikah.
0: Iya iya.
1: Rumah-rumah sendiri sudah di rumah.
0: Iya. Sejak kapan Pak Ardi menekuni apa kegiatan pertanian ini Pak?
1: Ya kayak apa ya?
0: Sudah lama Pak ya?
1: Berapa tahun ya?
0: Ada lebih daripada 5 tahun?
1: Ya lebih, anu mulai nanam kayak gini aku sudah mulai tahun 2005.
0: Tahun 2005.
1: Iya sampai sekarang.
0: Sampai
1: ini.
0: Sekarang.
1: Iya.
0: Tapi
1: anakku ini belum ada ini.
0: Iya,
1: ini kan kelahiran kan 2004 itu anakku ini.
0: Dan beliau bantu-bantu juga?
1: Iya bantu-bantu. Ini ikuti bapaknya mau nyiram ini.
0: Mau nyiram?
1: Iya.
0: Oh.
1: Abis pulang kuliah nanti ya bantu-bantuin ini.
0: Kuliah di mana anaknya nih Pak? Ngambil apa?
2: Manajemen
0: ya.
1: Iya yang anakku yang pertama itu sudah kerja kantoran sudah anu kuliah yang dulu kemarin.
0: Iya. Pak Ardi, sejak pengalaman puluhan tahun ya Pak ya,
1: iya,
0: untuk di pertanian hortik ya.
1: Iya.
0: Yang paling panjang kemaraunya kapan Pak? Apakah tahun ini atau tahun-tahun yang
1: lalu? Aku tahu itu mulai aku di sini itu ya tahun ini. Anu kemarau panjang kadang-kadang 15 hari sudah hujan. Di sini itu ya kan
0: ya.
1: Kadang-kadang satu bulan itu sudah lama kalau mah betul, tapi ya ini sekarang ini iya sampai 4 bulan gitu.
0: Iya. Artinya Pak ya, untuk proses tidak ada hujan itu tingkat Bapak menyiram itu lebih tinggi.
1: Iya,
0: yang biasanya Pak kalau normal
1: kalau ini enggak ada alkon gitu. Iya, disiram sama tenaga gembor-gembor itu sudah cukup. Jadi nanti besok hujan lagi.
0: Nah,
1: ini nggak ada hujan sampai sekarang. Nah, itu.
0: Jadi airnya susah didapat. Terus nyiramnya sering.
1: Iya, sering. Nah, ini paling-paling nyiram pakai gembor aja. Anu satu hari sudah besok hujan. Nah, itu. Nah, ini kan nggak ada hujan ya kan? Yang lakar kayak gini itu lah.
0: Jadi memang Pak ya untuk apa? Gagal panen memang bisa kecenderungannya ada.
1: Iya. Gagal panen ya aku enggak tahu gagal Pak.
0: Iya.
1: Anu nanam enggak tahu gagal.
0: Enggak tahu gagal.
1: Tapi gagal.
0: Tapi namanya ini kan bisa menyusut Pak ya.
1: Iya, yang menyusut aja ini.
0: Artinya nanti hasilnya juga harganya bisa
1: berkurang, iya.
0: Biasa Pak dengan di lahan ini Bapak bisa panen berapa kali?
1: Itu kemarin itu sampai 12 kali dapat 2 ton setengah itu kemarin.
0: 2 ton setengah?
1: Iya.
0: Berapa duit Pak?
1: Ini keluarganya kemarin 20.000 1 kilo.
0: Berarti sekitar 16 jutaan lebih Pak ya?
1: Nah, lebih. Dapat uang kemarin, dapat uang 40 berapa itu?
0: Oh,
1: iya. Gitu. Ya lahan sedikit itu.
0: Iya. Tapi harus telaten.
1: Iya, ya itu ada hujan.
0: Iya. Sekali lagi kalau tidak ada hujan ini ya
1: enggak tahu lah. Ya kayak kecil-kecil kayak gitu.
0: Biasa Pak besar. Yang beli Bapak jual langsung ke pasar atau ada yang datang ke sini?
1: Ada yang mau beli anu di anu datang di lahan sini.
0: Lahan di sini.
1: Iya. Bawa mobil ya kan?
0: Mobil.
1: Ya, pickup ini.
0: Ini tomat. Ya kan Pak? Ini tomat. Tomat jenis apa nih Pak?
1: Ini sirpu.
0: Oh.
1: Sirpu.
0: Ada jenis yang lain Pak?
1: ada kemarin aku nanam karamilannya kurang buahnya kurang anu kurang bagus. Di sini kan aku ambil dari pujian dari Malang. Malang kan adem. Katanya adem kan?
0: Iya.
1: Anu dingin di sini kan panas.
0: Ya jadi kalau panas cocoknya apa Pak?
1: Cocoknya ya, ya Seripu itu.
0: Seripu apa ya?
1: Seripu.
0: Seripu
1: ya, ya Seripu.
0: Kalau Seripu ini perlakuannya Pak lebih telaten kah atau bagaimana Pak dengan kondisi Samarinda yang panas?
1: Ya biasa-biasa ya, kayak yang botong nggak ada, yang jatuh nggak ada, itu bagus. Nah ini ya agak-agak sedikit ada yang botong, terlalu panas itu, panasnya luar biasa itu.
0: Luar biasa.
1: Tanahnya kering, di atas kering itu.
0: Kalau gangguan hama Pak pada saat?
1: Hama, hama nggak ada, obatnya sudah, anu sudah nyapai ya sudah. Tahu obatnya.
0: Tahu obatnya sudah Pak ya?
1: Iya.
0: Kalau biasa kalau hama menyerang apa dia Pak?
1: Menyerang ya buah itu.
0: Buah-buah Pak ya?
1: Iya. Ya dilubangi buahnya.
0: Kalau buahnya dilubangi berarti kan susah ya, dijual.
1: Iya jatuh. Jatuh.

antara gemuruh hutan dan tenangnya aliran Sungai Mahakam. Kalimantan Timur menyimpan harmoni budaya yang hidup dalam setiap tarian, lagu, dan ukiran. Dari kearifan lokal hingga keramahan masyarakat, budaya di bumi etam tumbuh bersama alam menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mari kita jaga, kita rawat, dan terus suarakan harmoni budaya Kalimantan Timur, warisan luhur untuk generasi yang akan datang.

0: lebih baik diserang hama kah atau kurang air?
1: Enggak boleh itu. Enggak boleh itu. Eh, sambil minum itu.
0: Iya. Ya enggak apa-apa, Pak. Oh, jadi lebih baik jangan sama sekali suduannya ya, Pak. Oke. Okay. Ini tomat. Ah, tadi apa jenis apa lagi, Pak?
1: Bapak? Serpu,
0: serpu. Serpu. Serpu. Iya. Itu tomat. Bapak juga katanya nanam yang lain juga.
1: Nanam kemarin di sana nanam pare.
0: Pare.
1: Iya, pare.
0: Bagaimana, Pak, kalau pare dengan kondisi saat
1: ini? Bagus, pare sini. Aku bisa memasukkan air di lahan. Oh. Di lop di sana itu. Air dari talang sari itu.
0: Talang sari.
1: Iya. Oh,
0: kalau ada, masih ada embung ya, Pak ya?
1: Iya, ada air masih.
0: Iya.
1: Tadi bendung dulu.
0: Bendung dulu.
1: Iya, dimasukkan di lahan itu.
0: Masukkan di lahan.
1: Iya.
0: Kalau pare, apakah perlakuannya juga memerlukan siraman yang rutin, Pak?
1: Iya, sama. Nah, airnya minyak basah terus, nggak mau kering.
0: Nggak mau kering. Nah. Iya. Kalau pare sudah tahap panen atau seperti apa?
1: Sudah hampir habis. Tapi tumbuh lagi. Anu batangnya tumbuh lagi, muda lagi. Ada bunga, ada buah lagi.
0: Oh, kalau pare?
1: Pare itu enak, pare gambas itu enak. Lek tomat kayak lombok itu habis sudah. Mulai buah kayak gitu habis sudah.
0: Habis ya, Pak ya. Pare
1: itu pare tumbuh lagi. Yeah. Batangnya tumbuh lagi. Nah, ada bunga, ada buah lagi. Dipupuk, ya tumbuh lagi, buah lagi gitu.
0: Iya.
1: Pare itu.
0: Kalau pare pas sekali tanam bisa menghasilkan berapa kali panen?
1: Nah, itu pare itu enggak pernah hitung itu, ada 40 lebih kadang-kadang. 50 petikan itu, pare. Iya. Pokoknya yang nanam itu pengalaman, habis buah mah habis. Itu diantem pupuk lagi. Tumbuh lagi, batangnya itu ada bunga, ada buah.
0: Ada bunga, ada buah.
1: Iya. Betul itu pare sama gambas itu kayak gitu.
0: Pare kacang, dengan gambas ya.
1: Kacang, buncis itu habis sudah.
0: Tapi kalau pare dan gambas ini bisa produknya lebih bisa banyak, Pak ya, sering kali.
1: Iya.
0: Apa ada perlakuan khusus, Pak, atau seperti apa, Pak?
1: Ya itu kadang kayak apa ya? Batangnya itu agak panjang tapi buah terus. Buatnya itu apa? Cabuk itu. Cabuk itu asalnya semut hitam itu. Anu ada telur-telurnya ini aja cabuk itu. Hitam-hitam itu loh.
0: Hitam-hitam.
1: Itu.
0: Biasa yang menyerang serangga ya, Pak ya.
1: Serangga itu gampang aja itu. Iya, itu buatnya gampang kayak pare itu.
0: Kalau pare ada perlakuan khusus kah, Pak, selain disiram? Itu apa, Pak, perlakuannya?
1: Ya, disiram ya kayak apa ya?
0: Pupuk juga ya?
1: Iya, pupuknya ini kuat, malah ya itu.

0: 10 petikan.
1: Ini mulai buah lagi, mulai apa itu? 10 petikan, habis kan?
0: Iya.
1: Saya pupuk, antar pupuk lagi, mulai tumbuh lagi, tumbuh muda, bunga, buah lagi ini sekarang. Jadi buahnya gini-gini itu sudah.
0: Sudah.
1: Iya.
0: Biasa Pak kalau buahnya yang sejempol ini, jempol tangan, itu berapa hari bisa dipanen?
1: 7 hari.
0: 7 hari ya?
1: Iya, 7 hari sudah besar-besar itu, besar sudah.
0: Sudah bisa besar.
1: Kayak timun itu.
0: Tergantung dengan pemupukan kita.
1: Iya,
0: pemupukan. Dan kita. Air juga, Pak.
1: Airnya datang enggak bisa itu.
0: Airnya enggak bisa, Pak.
1: Airnya enak, Pak, di sana.
0: Airnya enak, tapi iya, enak. Berapa jauh dari sini, Pak?
1: Hah?
0: Berapa jauh dari sini?
1: Ya, jauh sana kok.
0: Oh, iya. Bapak tomat, pare, gambas, ya. Selain itu apa lagi, Pak?
1: Kembang kol itu.
0: Kembang kol.
1: Kembang kol aku nanam itu berhasil juga kemarin itu.
0: Kalau kembang kol, Pak, perlakuannya kalau sistem kemarau seperti ini?
1: Ya, ya habis harus siram.
0: Harus siram juga. Jangan
1: enggak bisa panen. Kan?
0: Oh,
1: terima kasih. Ayo. Marisa. Oh. Iya, iya, insyaallah. Heeh. Jadi saya.
0: Ya. Ya, ya. Jadi kalau apa namanya kembang kol juga perlu penyiraman kayak
1: iyalah itu ya Pak ayo senang air juga permukaannya ya empat juga
0: iya
1: berada nanam enggak kayak saya itu nanamnya itu nanam duluan aku enggak itu di dalam plastik itu pupuknya banyak itu
0: pupuknya banyak
1: ada pupuk ada dolomit ada pupuk kandang pupuk kimia tutup lagi baru tanam nih tuh berada sini kan enggak iya kayak gitu, yang namanya gitu sih.
0: Kalau harga Pak, kalau untuk kembang kol?
1: Kembang kol itu harganya itu stabil, harganya kemarin itu aku jual itu 20.000 ya 25 1 kilo itu.
0: Iya. Kalau stabil itu. Langsung di apa di kebun Pak ya? Harga kalau di pasar kan lebih.
1: Ya 30-40.
0: Iya.
1: Orang jual 40 aja gitu.
0: Iya.
1: Betul.
0: Kalau kembang kol sama perlakuannya pupuk dengan air juga Pak ya?
1: Iya sama.
0: Berapa kali kalau kembang kol itu berapa hari bisa panen Pak?
1: Setelah penanaman? Kembang kol itu 52 hari sudah mulai kembang pelik. Mulai bunga-bunga sini-gini itu. Mutup-mutup itu pupusnya itu.
0: Kalau bibit Pak agak sulit atau seperti apa?
1: Nah, bibit itu enggak mahal, satu bungkus itu 110 aja itu bibit.
0: 110.
1: Itu. Iya.
0: Bisa menghasilkan berapa?
1: Itu aku nanam 3 bungkus kemarin dapat berapa ya? Dapat 6 kintal berapa kemarin itu? Enggak pada jadi itu kan gara-gara airnya kurang. Airnya kurang di gunung nanam itu.
0: Iya.
1: Di tanah datar lumayan
0: datar. Oh, jadi tergantung dengan kontur juga Pak ya?
1: Iya, pengairannya kurang ya kurang, buahnya kurang besar gitu.
0: Iya, kalau di gunung dengan di dataran juga beda juga?
1: Beda. Itu di akor sebentar sudah keringnya tuh, capek. Di gunung juga ya.
0: Jadi Pak ya, musim kemarau ini nanam apa aja memang memerlukan energi yang banyak?
1: Iya.
0: Baik, saudara pendengar, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Pak Ardi dan Mas Pirhan yang saat ini juga punya tantangan terberat di kondisi cuaca dan kekeringan di Samarinda. Jadi kawasan Lempake ini, khususnya di Lubuk Sawah ya, Lubuk Sawah, Mas Pirhan dan Pak Ardi menanam sejumlah tanaman hortikultura ya. Hortikultura yang menghasilkan studi berupa tomat, kol ya. Kol dan gambas serta pare. Dan beliau juga beberapa tahun terakhir ini mengembangkan usaha ini cukup baik dan bisa menghidupi keluarga sampai ke anak kuliah ke perguruan tinggi bahkan bisa menghasilkan pekerja. Ya. Pak Adi ini juga menggunakan masyarakat lokal untuk sedikit membantu menanam dan mengembangkan usahanya. Demikian program Asta Cita kita di Radio Republik Indonesia Samarinda di pagi hari ini. Semoga perbincangan kita bermanfaat dan para petani segera mendapatkan kucuran hujan sehingga potensi pertanian di wilayah Samarinda dan sekitarnya juga bisa mengembangkan

dan bisa menghasilkan sebuah tanaman yang baik, berguna bagi kehidupan kita semua. Saya Rudi Mulyadi dan Bang Gesta serta kerabat kerja ada Mbak Hartati mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Swasta Cita.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian tadi telah kami hadirkan ya program Majalah Udara Beranda Asta Cita dengan tema MBG dengan topik ketahanan pangan antisipasi kekeringan bersama Rudi Mulyadi. Dan pendengar, jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya saya rekan siaran Padil pamit undur diri. Sudah temani Anda sejak pukul 5 waktu Indonesia Tengah tadi, dan nanti akan berganti bersama rekan Dedi Purnama yang akan temani Anda di rangkaian Samarinda Siang. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan cek fakta untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Dan informasi itu menyesatkan atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

investasi berharga. Karena itu, percayakan kebutuhan kesehatan Anda kepada RS Samarinda Medika Citra, rumah sakit yang telah terakreditasi paripurna. Hadir dengan beragam layanan unggulan untuk Anda dan keluarga. Nikmati layanan cath lab untuk penanganan jantung dan pembuluh darah. Rasakan kenyamanan Poliklinik Eksekutif Royal Pavilion dengan pelayanan yang lebih privat dan eksklusif. Untuk kebutuhan pemeriksaan kesehatan pelaut, tersedia medical check-up pelaut bersertifikat lambang Garuda. Didukung pilihan rawat inap VIP hingga kelas 3 sesuai kebutuhan.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi atuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: sejenis sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di Samarinda siang ini. Pendengar, ya, pendengar Syah Ganda Nainggolan menyiapkan tim khusus untuk mempelajari algoritma dan kecerdasan buatan artificial intelligence. Hal ini disampaikan setelah dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan Syah Ganda berlangsung di Istana Negara pada Jumat kemarin. Ia menggantikan Muhammad Kodari, sedangkan Fadli Trihartono dilantik sebagai Wakil Kepala BAKOM RI. Syah Ganda mengatakan algoritma dan AI menjadi tantangan komunikasi pemerintah di era digital. Menurutnya teknologi tersebut perlu dipelajari agar pesan pemerintah dapat tersampaikan kepada masyarakat secara efektif. Syah Ganda menilai komunikasi pemerintah perlu diperkuat agar informasi mengenai program dan kebijakan dapat diterima masyarakat. Yang mengatakan penguatan tersebut akan dilakukan melalui dialog dengan media dan pemanfaatan teknologi. Pendengar, informasi ini kami kutip dari RRI.co.id.

0: Sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Ayu Suryana Tekosuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Halo Cinta. Iya, abang masih di jalan nih. Ntar ya, abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
8: Sekarang masih selamat. Tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Perum Bulog menyalurkan ribuan ton beras setiap hari melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyaluran tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu stabilisasi harga beras di tingkat pasar. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramadhani mengatakan penyaluran beras SPHP tersebut mencapai sekitar 120 ribu ton setiap bulan. Ya, menurut Rizal, penyaluran dilakukan secara rutin untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi dan menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Ya, Rizal menegaskan upaya menjaga stabilitas pangan tidak hanya bergantung pada penyaluran beras oleh Bulog. Sinergi dengan pelaku usaha swasta dan penggilingan beras juga diperlukan untuk memastikan pasokan dapat menjangkau masyarakat. Pendengar, untuk Anda yang ingin membaca informasi selengkapnya, Anda bisa membuka laman kami di rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
2: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
3: Indonesia itu keberagaman.
4: Indonesia itu toleransi.
5: Indonesia itu tangguh.
6: Indonesia itu pekerja keras.
7: Indonesia itu senyuman.
4: Indonesia itu kulinernya mantap.
5: Right or wrong, Indonesia is my country.
6: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
7: Aku cinta Indonesia.
4: Aku cinta Indonesia.

Dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih di Samarinda siang ini, pendengar Pro 1. Dan satu lagi, tepat pukul 11 akan hadir ya, siaran Ruang Disabilitas dan Inklusi ya, dengan topik dari Dia Menjadi Karya Ketika Disabilitas Bersuara Lewat Buku ya. Dengan narasumber nanti ada Sandi Aditama ya, penulis buku disabilitas Ketika Kata Menjadi Batas dan Cerebral Palsy Memoir Perjalanan Seorang Penyintas dari Tepi Mahakam, dan juga narasumber dari PPD Kaltim Ibu Nurul Widayani yang akan dipandu oleh M. Fadel. Tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.1 Lintas Informasi
1: Rong 1.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan menyiapkan 45 jenis pelatihan keterampilan vokasi bagi pekerja terdampak PHK maupun yang telah mengakhiri kontrak kerja. Kepala Disnaker Balikpapan, Adamin Siregar, mengatakan pelatihan meliputi Microsoft Office, mebel kayu, pengolahan kue, menjahit, hingga kejuruan teknis lainnya. Program ini diharapkan meningkatkan keterampilan peserta sehingga memperluas peluang kembali ke pasar kerja atau membuka usaha mandiri. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Rong 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami akan temani suasana siang hari Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
5: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali bersama saya rekan siaran Padel, ditemani rekan Perdiansa, pendengar hadir dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi di edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Ya pendengar, tema kita pada siang hari ini adalah Dari Diam Menjadi Karya, Ketika Disabilitas Bersuara Lewat Buku. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seringkali kita mendengar cerita tentang disabilitas dari sudut pandang orang lain ya. Tentang apa yang dianggap sebagai keterbatasan, tentang apa yang dianggap sulit, dan tentang apa yang dianggap tidak mungkin. Tetapi bagaimana jika cerita itu ditulis dan disampaikan sendiri oleh penyandang disabilitas? Bagaimana jika pengalaman hidup, perjuangan, perasaan, kegelisahan, harapan, bahkan berbagai pengalaman yang selama ini mungkin hanya tersimpan dalam diam, kemudian dituangkan menjadi kata-kata dan akhirnya menjadi sebuah buku. Nah, disitulah pendengar, karya menjadi penting. Karena sebuah buku bukan hanya kumpulan kata Ia bisa menjadi ruang untuk bersuara, bisa menjadi dokumentasi perjalanan hidup, bisa menjadi cara untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas bukan hanya objek yang dibicarakan, tetapi juga memiliki pengalaman, gagasan, perspektif, dan juga karya yang layak didengar. Dan hari ini pendengar, kita akan mendalami perjalanan tersebut. Di studio sudah hadir narasumber kita yang luar biasa ya. Dan ini menjadi inspirasi untuk kita. Kita sudah bersama teman kita yang luar biasa, ada Sandi Aditama, penulis buku disabilitas Ketika Kata Menjadi Batas dan Cerebral Palsy Memoir, perjalanan seorang penyintas dari tepi mahakam. Selamat siang Bang Sandi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Ya, karena rekan kita, teman kita yang sebenarnya adalah seorang cerebral palsy ya, mohon maaf ya, cerebral palsy, sehingga para pendengar kita mungkin tidak begitu bisa jelas untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman kita. Nanti akan disampaikan oleh saudara beliau atau adik beliau yang menjadi juru bicara atau penerjemahnya untuk siang hari ini. Ada Bang Ferry ya. Selamat siang, assalamualaikum Bang Ferry.
7: Waalaikumsalam, selamat siang Pak.
2: Oke, terima kasih sudah berkenan hadir ke studio mendampingi sang kakak ya, untuk hadir di sajian acara Ruang Disabilitas dan Inklusi pada siang hari ini. Dan yang tidak kalah luar biasa pendengar, karena PPDI sebagai organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kalimantan Timur, ada perwakilan yang langsung hadir juga, ada Ibu Nurul Widayani. Selamat siang, assalamualaikum Ibu Nurul.
8: Waalaikumsalam Bang Fadel.
2: Tidak bosan-bosan ya?
8: Jangan bosan, jangan bosan.
2: Tetap semangat ya Bu ya.
8: Harus tetap semangat.
2: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti biasa nanti kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi ya. Di dua jalur telepon juga nanti kami buka untuk Anda, di 736566, 743495, dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811554476. Anda juga dapat menyaksikan langsung acara kita pada siang hari ini melalui kanal YouTube RRI, dan Anda bisa meninggalkan komentar di sana ya. Ya baik, tadi kita sudah sampaikan bahwa narasumber kita adalah seorang yang luar biasa, seorang penulis buku. Kita yang non disabilitas saja mungkin belum tentu mampu untuk menulis buku ya. Baik, saya langsung ke Bang Sandi Aditama ini ya. Bang Sandi, ini menulis buku ini bukan sekedar aktivitas menuangkan kata-kata ya. Artinya di sana terstruktur semua, isinya ada. Dan ketika seseorang menulis pengalaman hidupnya sendiri, ada bagian-bagian perjalanan yang mungkin harus kembali diingat. Ada pengalaman yang menyenangkan, tetapi mungkin ada pula pengalaman yang mudah untuk diceritakan. Nah, apalagi ketika pengalaman tersebut berkaitan dengan perjalanan sebagai seorang penyandang disabilitas cerebral palsy ya, Bang Sandi. Saya langsung ini bisa nanti langsung ditanggapi oleh Bang Ferry ya. Apa sebenarnya yang pertama kali mendorong seorang Sandi untuk mulai menulis dan kemudian menjadikan pengalaman hidup tersebut sebagai sebuah buku? Apa yang pertama kali mendorong seorang Sandi?
9: Kayaknya

0: Sepertinya ungkapan perasaan.
1: Iya betul.
2: Mendorong untuk menulis buku tadi, kalau saya bilang tuh dia berupaya biar kita itu dianggap sama, karena lebih seperti itu.
0: Oke.
2: Jadi kayak jangan dibeda-bedakan gitu.
0: Oke. Jadi artinya di sini bahwa salah satu dorongan seorang Sandi menulis buku ini adalah bahwa penyandang disabilitas jangan dianggap remeh.
1: Betul.
0: Mereka juga punya hak yang sama, punya kesetaraan.
2: Ya.
0: Nah, di sini artinya itu ya, Bang Sandi ya. Luar biasa.
1: Iya.
0: Lalu
1: hebat sekali.
0: Hebat ya. Ya, karena saat ini kan orang bisa menyampaikan pendapat melalui banyak sekali media ya. Ada media sosial, ada video, podcast maupun berbagai platform digital lainnya. Namun Sandi memilih buku sebagai salah satu alat untuk menyuarakan apa yang ingin Bang Sandi sampaikan. Nah, apa yang membuat buku menjadi pilihan seorang Bang Sandi? Kenapa buku?
1: Suka menulis.
2: Karena suka menulis. Ya, kenapa alasan memilih buku? Karena suka menulis juga gitu.
0: Suka dan menulis. Oke, ada alasan lain mungkin?

0: Over. Morty. Morty's door. Andrew.
1: Berkomunikasi.
0: Iya.
2: Okay. Kenapa memilih buku? Karena lebih mudah untuk berkomunikasinya. Gitu.
3: Okay, jadi lebih mudah mengungkapkan apa yang ada dalam isi hati, dalam benak kita melalui tulisan ya. Yeah. Okay, yeah, karena gitu. Sementara kalau misalnya melalui media sosial, mungkin kita harus mengungkapkannya dalam bentuk secara langsung gitu ya. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan ya seorang Bang Sandi, karena bukunya sudah ada ya. Buku-buku ini juga mungkin bisa tersedia ringkasan-ringkasannya, ceritanya di dalam media sosial. Ini tentu bisa menjadi salah satu pilihan juga untuk Bang Sandi ke depannya nanti ya. Oke, luar biasa ya Bu Nurul ya.
4: Luar biasa ya. Banget.
3: Oke, saya berkisar dulu ke Bu Nurul.
4: Iya,
3: ya, Ibu Nurul, dan juga nanti bisa ditanggapi juga oleh seorang Bang Sandi. Bu Nurul, selama ini kan cerita mengenai disabilitas ini seringkali disampaikan oleh orang lain, keluarga, masyarakat, lembaga, atau bahkan media ya Bu ya.
4: Iya, betul.
3: Nah, tetapi tema kita hari ini justru berbicara tentang ketika penyandang disabilitas sendiri mulai bersuara melalui karya.
4: Iya.
3: Nah, kalau menurut Ibu Nurul yang juga pengurus dari PPDI Kalimantan Timur, seberapa penting sebenarnya penyandang disabilitas ini memiliki ruang untuk menceritakan pengalaman mereka sendiri dengan bahasa dan juga mungkin dari perspektif mereka sendiri?
4: Kalau menurut saya penting sekali ya, karena mereka ini kan memiliki ruang yang terbatas untuk meluangkan isi hatinya, pikirannya. Selama ini kita diblok karena kata-kata disabilitas itu. Sekarang kita akan munculkan teman-teman yang punya karya supaya mereka tahu bahwa teman-teman disabilitas ini pun mampu untuk mengungkapkan, walaupun hanya dalam sebuah tulisan ataupun hanya sebuah dalam sosial media kata-katanya. Mas Andi ini bahasanya sangat bagus Mas, kalau kita WA sama saya bahasanya tertata banget, bahasa Indonesianya bagus sekali. Jadi menurut saya Bang Sandi ini disabilitas fisiknya memang seperti ini, tapi beliau punya IQ-nya yang luar biasa sampai menerbitkan sebuah buku begini.
3: Dua buku.
4: Ya. Dan yang satu lagi Bang Fadel, beliau ini penerima beasiswa dari CSR yang ada di Samarinda.
3: Penerima beasiswa CSR.
4: Ya, karena IPK-nya dia tinggi. 3, berapa ya waktu itu ya Bang Sandi ya. Jadi beliau salah satu penerima dari 5 orang teman-teman
3: disabilitas. Sudah sampai sekarang berarti? Atau sudah selesai?
4: Semester 7.
3: Di mana?
4: UNU.
3: Ya. Universitas Nahdlatul Ulama.
4: Ya.
3: Wow, berarti di sana juga artinya sudah akses juga sudah.
4: Sudah akses dulu. Iya Bang Fadel.
3: Ini pasti senang sekali ya, sudah sekarang sudah semester 7.
4: Sebentar lagi lulus sih.
3: Sudah persiapan menyusun skripsi berat ini ya.
0: Iya.
3: Ambil jurusan apa?
0: Akuntansi.
4: Wow. Luar biasa.
3: Luar biasa ya.
4: Hitungannya berarti bagus Bang. Matematikanya.
3: Dan yakin akan selesai di semester berikutnya nih ya?
4: Harus ya Bang Sandi.
3: Karena tadi IPK-nya
4: 3, sekian Bang. Penerima beasiswa dari CSR PAMA kemarin.
3: Wow, luar
4: biasa. Di 2 tahun berturut-turut.
3: 2 tahun.
4: Iya.
3: Dan mudah-mudahan tahun depan nanti dapat lagi ya.
4: Iya.
3: Luar biasa, dan kalau ada kesempatan lagi lanjut ke S2.
4: Amin.
3: Luar biasa.
4: Luar biasa.
3: Ini di UNU yang ada di Samarinda seberang.
2: Iya.
3: Terus kuliahnya seperti apa? Tiap hari ke sana atau seperti apa?
4: Kadang online.
3: Ada berapa orang di sana teman-teman kita penyandang disabilitas?
0: Saya saja katanya Pak.
4: Oh,
3: saya masih ingin tahu ini. Bagaimana penerimaan mereka di sana?
4: Baik saja.
3: Artinya mereka juga welcome?
0: Iya.
3: Luar biasa. Baik, ini kayaknya pembahasan akan kesana lagi. Kita akan hariskan tema yang lain ini ya.
4: Okay. Benar.
3: Karena kita masuk ke seorang Bang Sandi sebagai seorang penulis buku.
4: Iya.
3: Saya tadi masih ke Ibu Nurul dulu.
4: Iya,
3: Ibu Nurul.
4: Bang Fadel.
3: Karena dalam pembicaraan mengenai disabilitas ini, kita seringkali menemukan narasi yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai pihak yang hanya menerima bantuan.
4: Betul
3: itu dulu
4: sekali.
3: Ya. Oke. Nah, padahal penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan, gagasan,
4: betul,
3: profesi, karya seperti yang sudah dimunculkan oleh teman-teman kita termasuk juga Bang Sandi. Nah, dari sudut pandang PPDI Kaltim ini, Bu Nurul, bagaimana pentingnya mengubah cara pandang dari penyandang disabilitas sebagai objek menjadi subjek?
4: Yang paling pertama, kita udah melakukan sosialisasi, itu udah sering banget ya Bang Fadel. Kita juga di RRI juga sudah sosialisasi. Sekarang waktunya teman-teman disabilitas mengungkap, muncul ke permukaan biar semua orang pada tahu kalau teman-teman disabilitas itu mampu dan punya karya. Karena selama ini mereka hanya diam, tertutup, kayak model merasa minder gitu Bang. Tapi untuk sekarang saya pikir bukan zamannya lagi kita untuk minder, tapi kita tunjukkan ke semua orang bahwa kami, saya mampu. Jadi kalau untuk teman-teman di luar sana yang punya potensi, mungkin bisa kita berhubungan dengan saya. Jadi saya tahu nih teman-teman disabilitas yang punya potensi itu di mana, apa saja. Jadi kita dari PPDI bisa mengelompokkan teman-teman yang punya kemampuan, kemungkinan, atau mungkin kita cari ini ya Bang ya, pihak-pihak ketiga untuk membantu teman-teman yang punya bakat ini tadi Bang.
3: Termasuk seperti program-program beasiswa.
4: Iya betul, beasiswa
3: dari pihak swasta.
4: Iya betul sekali
3: dan
4: Bang.
3: Dan salah satunya sudah terus diberikan oleh PAMA ya.
4: Iya, kalau PAMA itu kemarin memang dibutuhkan 5 orang dengan IPK 3,00 Bang. Itu juga jarang sekali teman-teman yang sudah kuliah di teman disabilitas ini menunjukkan diri Bang. Kalau saya itu disabilitasnya sudah kuliah, saya kesusahan Bang mencarinya.
3: Mencari.
4: Bang, mencari teman-teman disabilitas yang sudah kuliah itu susah sekali.
3: Mereka sulit ditemukan atau mereka bersembunyi?
4: Nah, itu dua-duanya kayaknya Bang. Karena saya tidak pernah kurang informasi dari saya juga mungkin dari teman-teman disabilitas juga menutup diri itu Bang.
3: Masih ada yang menutup diri.
4: Masih ya? Yang menutup diri. Jadi kemarin saya dapat beliau ini kan di Tenggarong, saya tanya Mbak Lina, saya tanya teman-teman semua di Samarinda, dapat beberapa orang tapi memenuhi standar itu dari CSR kan ada standarnya ya Bang ya, 3, sekian. Jadi yang ada itu 5 orang yang dapat beasiswa.
3: Iya, dan ternyata juga Bang Sandi ini bukan hanya penulis, bukan hanya seorang mahasiswa di UNU, tapi ternyata seorang atlet.
4: Iya, betul, atlet Bosia ya.
3: Ini sudah berapa kali ikut turnamen itu?
0: Sudah. Dari 2020.
3: Mulai 2020.
4: Oh, dari 2020.
3: Dan sudah pernah ke tingkat nasional atau hanya tingkat daerah?
0: Sudah.
3: Tingkat nasional. Atau internasional sudah pernah masuk?
0: Belum.
3: Oke. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung di tingkat nasional ya. Apa namanya? Bos apa?
4: Bocia.
3: Bocia.
4: Iya, Bocia.
3: Oke. Okay. Betul ya Bocia ya?
0: Iya.
3: Pernah dapat juara?
0: Pernah.
3: Mewakili Kalimantan Timur?
0: Bukan.
4: Tenggarong.
0: Iya.
4: Oh, mewakili Tenggar. Kukar ya.
0: Iya.
3: Luar biasa. Artinya sebenarnya banyak bakat yang terpendam yang ada dimiliki oleh seorang Bang Sandi ini. Cuma karena perlu kita ketahui pendengar, jadi seorang penyandang disabilitas yang seperti Bang Sandi ini seorang cerebral palsi.
4: Iya betul.
3: Dan justru tingkat kecerdasannya lebih tinggi, cuma cara mengungkapkannya yang
4: susah. Iya betul, cara berkomunikasi.
3: Berkomunikasi. Oke, tapi kalau misalnya ada orang bahasa isyarat, tapi mempelajari bahasa isyarat juga ya?
0: Iya.
3: Oke, karena soalnya saya belum sempat ini ikut untuk belajar bahasa isyarat ini ya.
4: Oke, harus Bang Padel tahu nih.
3: Baik, Bang Sandi, ketika seorang penyandang dan juga Ibu Nurul ini ya, ketika seorang penyandang disabilitas menghasilkan karya, terkadang masyarakat memberikan respon yang sangat emosional ya, misalnya mengatakan, wah luar biasa sekali, padahal dia disabilitas. Ini sering ya terucap ya.
4: Iya, betul.
3: Kalimat seperti ini mungkin dimaksudkan sebagai pujian, tetapi di sisi lain juga bisa menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana masyarakat sebenarnya memandang disabilitas. Apakah itu karena hanya ungkapan untuk sekedar menyenangkan,
4: simpati,
3: atau memang betul-betul keluar dari apa yang sebenarnya? Nah, menurut Bang Sandi dan juga Ibu Nurul, bagaimana sih kalau menurut Bang Sandi, saya Bang Sandi dulu nih, membedakan apresiasi yang tulus dengan cara pandang yang justru mungkin secara sadar masih melanggengkan stereotip ya terhadap penyandang disabilitas. Jadi kalau Bang Sandi gimana membedakannya, itu tulus atau enggak? Misalnya nih, saya lihat tadi bukunya Bang Sandi tadi itu ya. Saya, wow, luar biasa. Kan saya bilang gitu. Apa tanggapan seorang Bang Sandi? Saya mengucapkan itu apakah tulus atau hanya sekedar memberikan rasa simpati? Kira-kira gimana? Membedakannya seperti apa?
4: Bisa bedain enggak?
0: Itu kan kembali lagi ke orang yang harus
2: kalau kata Sandi tadi itu kembali lagi kepada orangnya. Kalau saya sendiri nggak tahu cara membedakannya gitu.
3: Oke. Jadi artinya Bang Sandi nggak mau repot dengan urusan seperti itu. Ya, ya. Pokoknya yang penting saya adalah saya.
4: Iya.
3: Artinya tidak seperti yang lain yang mungkin masih menyembunyikan diri. Artinya Bang Sandi ini terserah Anda mau mengucapkan, mau berpikiran apa tentang
4: iya,
3: saya.
4: Iya betul.
3: Oke, tapi kalau dari Ibu Nurul ini kira-kira bisa nggak kita membedakan Ibu Nurul?
4: Itu sudah Bang, kadang-kadang mereka hanya tersenyum, entah itu senyumnya sinis atau senyum membanggakan, juga kita tidak bisa membedakan. Kalau dari ekspresi untuk barangkali dari nada intonasinya mungkin bisa dibedakan Bang.
3: Oke baik.
4: Agak ya, susah itu Bang.
3: Agak susah ya, karena itu tadi ya, tulus atau enggak itu kadang-kadang memang susah untuk membedakannya.
4: Betul.
3: Karena terkadang orang yang punya sifat yang atau kepribadian yang mungkin orangnya kaku, ucapan yang seperti itu justru mungkin tulus.
4: Iya, betul.
3: Oke. Baik pendengar Pro Satria Samarinda, kami sudah buka 2 jalur telepon untuk Anda di 7365667434945 743495 atau di jalur WhatsApp ya di 0811554476. Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda melalui kanal YouTube Mas Lamkan di kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, saya kembali lagi untuk Ibu Nurul.
4: Iya Bang Pada.
3: Ibu Nurul, seperti apa sebenarnya penggunaan bahasa yang lebih sensitif ya, setara dan menghargai martabat penyandang disabilitas, agar mungkin masyarakat kita yang selama ini tidak tahu cara menyampaikan apresiasi, mengucapkan salam atau bertegur sapa ya.
4: Iya.
3: Kepada saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas, kira-kira mungkin ada hal-hal yang sensitif yang tidak boleh diucapkan atau disampaikan?
4: Kalau saya sih tergantung dari teman-teman disabilitas. Kadang-kadang teman-teman tuh ada yang senang dipanggil dengan julukan disabilitasnya, seperti teman tuli. Mereka kan senangnya dipanggil tuli, bukan tunarungu. Ya. Kadang-kadang kita kalau berbahasa Indonesia panggil tunarungu, mereka nggak suka katanya. Saya bukan tunarungu, saya tuli. Dia lebih nyaman dengan bahasa tuli.
3: Jadi langsung jelas.
4: Langsung gitu. Jelas, ya. Mereka lebih senang seperti itu. Kalau teman-teman daksa, biasanya kita bilang daksa saja. Tidak kayak pincang atau cacat kakinya. Biasanya kami ngomong berdaksa. Kalau untuk teman-teman sipi ya seperti biasa gini Sandi gitu, biasa sipi.
3: Baik. Ya, ketika penyandang disabilitas ini menulis buku, tampil sebagai pembicara, menjadi pekerja, seniman dan yang lain-lainnya ya. Sebenarnya masyarakat sedang melihat ini representatif yang lebih beragam tentang penyandang disabilitas. Tapi mengapa hal penyandang disabilitas dalam hal ini dalam berkarya, media, pendidikan dan juga ruang publik menjadi sesuatu yang penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, Bu?
4: Penting sekali ya. Karena kan mereka ini harus ditampilkan, ditonjolkan ya Sandi ya, bahwa teman-teman disabilitas nih punya potensi yang luar biasa. Saya sendiri pun gak bisa jadi penulis Bang. Kemarin sempat saya WA Sandi, Sandi tolong ngelajarin Ibu nulis ya. Tapi sayangnya setengah-setengah, maju mundur. Jadi kalau iya susah, karena saat saya nulis bahasa Indonesia saya tidak bagus Bang. Maksudnya tidak baku gitu kan ya. Itu kan harus ada pembelajaran menulis bahasa kan gitu ya Bang. Kalau menurut saya ya, untuk teman-teman disabilitas dan teman-teman non-disabilitas ya, kalaupun di sekitar kita ada teman-teman disabilitas yang punya karya, tolong dikeluarkan, ditampakkan, diinfo ke kami, biar kami bisa sama-sama tahu nih, kalau misalnya ada pihak ketiga nginfo, tanya ke kami, kami pun bisa menjawab bahwa teman-teman disabilitas nih ada nih punya karya seperti ini, kemampuan mereka juga luar biasa.
3: Baik, sekarang saya ke Bang Sandi nih. Bang Sandi, apa perubahan atau pengalaman paling berkesan dari Bang Sandi yang sudah dirasakan ya setelah menulis dua buku ini? Apa yang sudah didapatkan? Pengalaman apa? Atau mungkin ada hal-hal yang merasa membuat seorang Bang Sandi ini puas atau seperti apa?
0: Iya. Kekayaan lebih belum
4: lebih
3: plong.
0: Iya.
3: Dari plong. Tapi saya tertarik ya, tadi disebutkan ada dua buku ini ya. Ada dua buku. Yang buku ini pertama ya, tadi itu
4: ini benar-benar
3: adalah
4: ini
3: ketika kata menjadi batas ya. Kemudian ada Cerebral Palsy. Ini memoir perjalanan seorang penyintas dari tepi mahakam. Kalau yang buku ketika kata menjadi batas ini, apa makna dari judul buku ini?
0: Itu cerita cara paling orang ada kita
3: kesetaraan lagi.
2: Kalau buku yang pertama ini berbicara tentang cara pandang orang terhadap kita katanya. Terhadap
4: teman sipi ya.
2: Iya, teman disabilitas kita.
3: Disabilitas. Jadi artinya ketika disabilitas bersuara lewat buku, ketika kata menjadi batas. Artinya bagaimana cara pandang orang lain terhadap penyandang disabilitas.
2: Iya, kayak gitu.
3: Nah, yang kedua mengenai Cerebral Palsy. Apa yang di mungkin yang menjadi kata kunci intisari dari buku tersebut?
0: Ini tidak betul nih itu dah.
2: Kalau buku yang tentang Cerebral Palsy ini tentang perjalanan hidup dari kecil sampai sekarang gitu.
3: Dituangkan di situ.
0: Iya.
3: Oke. Ada yang ada masa yang pengalaman yang mengenakan atau yang tidak mengenakan di dalam buku ini sepanjang perjalanannya?
0: Ada.
3: Ada. Yang mengenakan atau tidak mengenakan?
0: Pun. Pandasi itu desa SD desa desa halu keluarga
3: keluarga
0: ya.
3: Apa inti dari karena sedikit tadi mengenai sepertinya dalam lingkungan keluarga ya?
0: Iya.
2: Okay. Yang paling menyenangkan, paling apa pengalaman paling mengesankan tadi ya? Itu tentang keluarga.
3: Oke. Okay. Artinya keluarga mendukung atau bagaimana cinta kasih atau mungkin adakah hal-hal yang tidak mengenakan atau mungkin justru orang tua keluarga sangat mendukung apa yang diinginkan oleh seorang Bang Sandi?
0: Iya.
3: Sangat mendukung.
0: Iya.
3: Luar biasa. Berapa bersaudara Bang Peri?
2: Kalau kami lima saudara.
3: Lima.
2: Beliau anak pertama.
3: Anak pertama.
4: Anak pertama.
3: Ya. Bang Peri?
2: Saya yang ketiga, ada kakak lagi satu.
3: Ada kakak. Yang dua lagi?
2: Adik.
3: Adik. Oke. Okay. Baik, pendengar Persatuan Samarinda dan Ibu Nurul, ya. Sebelum saya ke pertanyaan ke Ibu Nurul, ada Bang Iksan di jalur WhatsApp. Assalamualaikum, salam inklusi. Masih banyak pandangan masyarakat umum terhadap penyandang disabilitas masih cenderung miring. Masih banyak pula pemenuhan hak-hak mereka yang terabaikan. Padahal kemampuan dan tekad penyandang disabilitas pada dasarnya sama dengan orang-orang yang non-disabilitas. Tidak banyak yang tahu di balik keterbatasannya itu mereka justru mampu mengukir prestasi yang luar biasa. Ya, contohnya Bang Sandi, meski penyandang disabilitas cerebral palsi masih bisa berkarya nyata. Semoga menjadi motivasi dan juga inspirasi untuk kita semua. Sukses selalu Bang Sandi. Dari Bang Isan Setiawan, luar biasa. Ini support dan motivasi yang disampaikan oleh Bang Iksan Setiawan ini ya. Oke, terima kasih Bang Iksan untuk supportnya. Baik, Bu Nurul,
4: iya,
3: kita
4: bang.
3: Ke Bu Nurul lagi nih. Karena kita sering juga mengatakan bahwa literasi dapat mengubah cara pandang seseorang memahami dunia ya.
4: Betul.
3: Ya? Nah, dalam konteks disabilitas ini, sebuah cerita yang ditulis langsung oleh penyandang disabilitas mungkin dapat membantu pembaca memahami pengalaman yang sebelumnya tidak pernah mereka kenal.
4: Iya.
3: Nah, seperti cerebral palsy dan juga tentang penyandang disabilitas. Nah, kalau dari Ibu Nurul ini, apakah karya seperti buku dapat menjadi salah satu jalan untuk mengubah cara masyarakat memahami disabilitas kira-kira?
4: Kalau untuk buku, iya sih Bang. Buku ini seperti kita meluangkan isi hati, pikiran. Jadi kalau misalnya teman-teman disabilitas tidak bisa mengungkapkan, saya sebagai pembaca pun merasa, oh ternyata Sandi seperti ini, oh ternyata beliau punya perjalanan yang cukup lumayan sampai di titik ini. Saya sempat baca ini Bang, soalnya buku ini luar biasa. Jadi memang harus kita sebagai non-disabilitas mengetahui nih titik terjang teman-teman disabilitas itu seberapa jauh. Jangan hanya memandang, wah dia udah bisa nulis nih, bagus, hebat. Tapi kita gak tahu nih perjalanannya. Kadang-kadang ada orang melihat, wah anaknya gak apa-apa tuh, bagus aja, normal aja, misalnya seperti itu ya Bang. Padahal mereka gak tahu nih perjalanan kami seperti orang tua mendampingin mereka nih seberapa lelahnya gitu ya Bang. Mereka hanya melihat titik awal, titik akhirnya aja, oh udah bagus ini, gak apa-apa, gak apa-apa. Padahal kami udah down duluan, udah mencapai titik capek, titik lelah. Nah itu mereka sebenarnya harus tahu, bukan untuk dikasihanin, cuma untuk mereka paham seberapa berjuangnya kami untuk anak-anak kami disabilitas, mereka menjadi setara.
3: Betul.
4: Menjadi seperti teman-teman yang lain gitu, memiliki kemampuan, memiliki hak juga untuk di bidang pendidikan, pekerjaan, dan juga dianggap sebagai manusia yang benar-benar punya potensi gitu Bang.
3: Betul.
4: Mereka harus tahu tuh Bang, jangan hanya melihat, oh gak apa-apa nih, oh, cuma disabilitas nih, kasih aja begini. Jangan, kami gak butuh sebenarnya untuk dikasihani, cuma kami butuhnya dikasih ruang. Dikasih ruang, dikasih kesempatan, dikasih lapangan pekerjaan yang memang kami butuhkan. Karena kami pengen anak-anak kami seperti Sandi dan anak-anak saya juga, mereka mandiri Bang, mandiri pikiran. Kami orang tua cuma begini Bang, satu, kelak bagaimana dia ke depannya. Itu aja sih kalau menurut saya untuk teman-teman orang tua yang di luar sana yang tidak memiliki anak disabilitas, kami mohon beri kami ruang. Ruang entah itu pendidikan, pekerjaan ataupun apapun, terima kami. Karena memang kami pun tidak menginginkan seperti ini ya Bang. Setiap orang tidak menginginkan seperti ini, tapi kami yang kami inginkan adalah keterbukaan, keterimaan semua orang kepada teman-teman disabilitas
3: dan juga kesetaraan.
4: Dan juga kesetaraan, benar sekali Bang.
3: Bu, seorang Bang Sandi adalah penulis. Saya jadi teringat ya, kalau dulu sudah di awal-awal program acara kita disabilitas ini di RRI yang sudah berjalan sejak 2016 atau 2017 kita jalan ya.
4: Iya betul.
3: Artinya sudah hampir 10 tahun.
4: 10 tahun.
3: Nah, saya sangat mengingat dulu saya sudah membaca buku itu beberapa kali tentang buku Cinta Tak Terbatas Penyandang Disabilitas.
4: Iya.
3: Itu kalau enggak salah orang di Jakarta ya, kalau enggak salah.
4: Iya, betul,
3: atau dari
4: Bang.
3: Jakarta atau dari Sumatera sana. Kita hadirkan narasumbernya melalui Zoom bersama Ibu Ani pada saat itu. Itu luar biasa. Nah, cuma kelanjutannya seperti apa? Apakah beliau ini masih terus menulis atau tidak?
4: Nah,
3: kita tidak mendapatkan informasi.
4: Betul.
3: Nah, kemudian seorang yang memiliki posisi juga yang luar biasa di Kutai Barat. Kalau beliau, kita yakin hingga saat ini dari dulu memang menulis, bahkan sampai sekarang masih terus menulis.
4: Masih menulis, betul.
3: Pak Jalung yang Pak Jalung juga merupakan sendiri. Ketua PPDI di Kutai Barat.
4: Kutai Barat.
3: Kita ke Ibu, ke Bang Sandi. Bu Nurul, kira-kira Bang Sandi ini, karena kita yang tidak ingin hanya berhenti sampai di sini.
4: Ah, betul ya? Sekali.
3: Nah, kira-kira apa upaya kita ke depan agar apa yang dimiliki seorang Bang Sandi ini bisa terus diteruskan, bahkan mungkin bisa ditingkatkan.
4: Mungkin ya nanti ya Bang Sandi, kayak seperti kita obrolin tadi Bang Fadel, kemungkinan kita akan carikan relasi atau penerbit yang ada di Samarinda, kita coba cetak lebih banyak lagi buku-buku Sandi, kita jual. Kalau nggak salah minggu depan itu ini Bang, hari SIPI sedunia.
3: SIPI sedunia minggu depan ya?
4: Iya, mungkin bisa di saat-saat hari ultah itu Sandi bisa jual bukunya nih. Karena kan saya tahu ada ulang tahun SIPI ya, sedunia minggu depan kalau nggak salah.
3: Nah ini apakah sudah ada yang laku?
4: Ada.
3: Ada berapa banyak sudah yang laku?
4: Puluhan.
3: Sudah puluhan. Ya.
4: Banyak sekali.
3: Boleh nggak cerita sedikit atau dikasih tahu berapa sih harga per buku kalau dijual seorang Bang Sandi? Ya, yang buku pertama. Ya, tunjukkan. Kita
4: gimana gini ya?
3: Disabilitas ini ketika kata menjadi batas. Itu berapa?
0: 35.
3: Sangat terjangkau.
4: Iya.
3: Oke, kemudian yang cerebral palsy?
0: 50.
2: Yang ini 50.
3: 50. Ini dan ini sudah puluhan laku ya. Rata-rata yang membeli di mana? Orang mana? Atau orang Samarinda, orang Kaltim, atau sampai di luar daerah?
0: Ada juga
2: dari luar.
3: Jadi pengirimannya lewat? Pesanan?
0: Ya.
3: Ini artinya membuka juga pesanan secara COD atau seperti apa pembayaran dilakukan? Atau melalui media sosial juga dipasarkan?
0: Itu PO, pre-order.
4: Okay. Pesan dulu begitu,
3: pesan dulu.
4: Baru nanti di
3: cetak.
4: Ya.
3: Oke, okay. Karena cetaknya tadi katanya sampai ke Bandung ya?
0: Ya.
3: Di Bandung cetaknya. Ya. Jadi kalau misalnya cetak ke Bandung, harus ada
4: minimalnya
3: ya order gitu ya. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mencari dan mungkin bisa berkomunikasi dengan penerbit yang ada di Samarinda.
4: Iya, betul
3: ya,
4: Bang. Jadi nggak jauh-jauh.
3: Ya, karena beliau itu juga sangat care dengan penyandang disabilitas. Mudah-mudahan nanti ke depannya, siapa tahu juga nanti seperti Pak Jalung bisa memberikan jalan juga ya, yang
4: iya,
3: ada
4: betul.
3: Di Kutai Barat.
4: Iya.
3: Oke. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, menarik ya. Dan sebelum kita lanjutkan, Ibu Nurul, Bang Sandi, dan juga Bang Peri, kita jeda sejenak. Kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Tetap bersama kami.
5: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
6: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
5: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
6: Dia tidak punya karisma.
5: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
6: Itu money politik namanya.
5: Loh, apa salahnya?
6: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
7: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

0: Makasih ya, Mir. Setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
1: Iya, gak apa-apa, Sarah. Kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah. Jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
0: Mirna baik sekali. Entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
2: Mir. Pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
1: Kemana, Gus?
2: Ada deh. Mau ya, Mir?
1: Boleh aja. Tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan. Gimana?
2: Gak seru. Biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
1: Kamu kok ngomongnya gitu sih, Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita. Dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
2: Orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
1: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, kan?
3: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan mereka.
4: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
5: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kita lanjutkan sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi siang ini ya. Ya, baik Ibu Nurul dan juga Bang Sandi, Bang Ferry di jalur WA kembali dari jauh nih. Ini pendengar kita justru dari jauh ya, dari Magelang. Halo, pagi Pro 1 RRI Samarinda. Ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya, berapa lama waktu yang Anda butuhkan dari mengumpulkan ide pertama hingga akhirnya buku ini berhasil diterbitkan? Terima kasih. Dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah ini. Berapa lama yang dibutuhkan? Mulai dari mengumpulkan ide hingga selesai. Berapa lama? Seperti buku yang pertama tadi itu, berapa lama itu, Mas Bang Sandi?
6: 7 bulan.
5: Kalau yang disabilitas 7 bulan mengumpulkan ide

0: Berarti ini Pak, Bang Sandi melakukan observasi juga di lapangan berarti ya terhadap masyarakat kita ya.
1: Iya.
0: Wow. Jadi ini sehingga bisa mendapatkan data yang lebih cepat gitu ya. 7 bulan tadi. Ini 2 tahun. 2 tahun ini karena ini perjalanan hidup ya. Karena ini adalah perjalanan seorang Bang Sandi dari sejak usia berapa nih sudah dituangkan di sini?
2: Dari kecil.
0: Dari kecil sudah dituangkan sampai usia berapa?
2: Sekarang.
1: Dari kecil sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Ya. Tertuang di situ ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi begitu ya untuk Mas Theo yang ada di Magelang, buku pertama yang tadi itu proses pembuatannya itu dari pengumpulan ide hingga selesai berhasil diterbitkan itu kurang lebih 7 bulan. Sementara yang kedua tentang cerebral palsy karena lebih tebal ya. Kalau misalnya bisa melihat atau mungkin menyaksikan langsung di kanal YouTube kita bisa melihat langsung ya bukunya di kanal YouTube kita cerebral palsy ini. Ini sampai 2 tahun ya baru selesai. Begitu ya. Mas Theo terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan apresiasi. Ya. Akan ada rencana menulis buku ketiga?
2: Ada.
0: Ada. Judulnya apa? Boleh dikasih tahu nggak? Atau mungkin masih rahasia?
2: Iya.
0: Masih rahasia. Masih rahasia. Nanti akan ada kejutan berarti nanti ya.
2: Iya.
0: Oke, kita tunggu nanti kejutannya ya Bang Sandi ya. Oke, tapi Bang Sandi, apa pesan seorang Bang Sandi kepada anak-anak muda penyandang disabilitas yang saat ini mungkin masih menyembunyikan diri atau disembunyikan oleh orang tuanya? Yang belum berani tampil, belum berani bersuara, apa yang ingin disampaikan?
2: Itu
1: pesannya untuk teman-teman tadi jangan minder dan jangan overthinking katanya.
0: Oke. Jangan jadi artinya ya sudah kita enggak usah berpikir macam-macam. Kita pikirkan yang baik-baiknya aja dari orang lain. Kita enggak usah berpikir yang lain-lain gitu maksudnya ya. Oke, okay. Begitu ya Bang Sandi ya. Luar biasa Bang Sandi. Nah, Bang Ibu Nurul karena satu karya memang lahir dari seorang individu ya, tetapi ketika karya tersebut dibaca, didiskusikan dan menginspirasi banyak orang, dampaknya bisa menjadi luar biasa.
3: Iya, betul.
0: Nah, bagaimana organisasi DPD ini untuk mendorong agar karya-karya yang seperti yang dihasilkan oleh seorang Bang Sandi atau mungkin yang di luar sana masih belum berani menunjukkan diri, mereka juga bisa menulis, kira-kira apa yang akan dirancangkan oleh DPD ini?
3: Untuk kedepannya sih, untuk saat ini, itu tadi Bang, kita mau mengumpulkan teman-teman yang punya bakat dulu karena selama ini mereka masih bersembunyi. Data-data di kami pun yang punya kemampuan atau bakat juga terbatas karena mereka itu tadi Bang tidak entah mereka tidak percaya kami di PPDI atau mungkin mereka tidak tahu. Saya kurang mengerti itu. Cuma teman-teman yang punya bakat ini, kalau kemarin saya tahu beliau ini karena dari Mbak Lina, jadi dari mulut ke mulut informasi itu Bang. Kalau untuk kedepannya, selain kami mengumpulkan teman-teman yang bisa iteratif menulis, maaf ya lagi batuk Bang ya,
0: memang lagi musim.
3: Iya lagi musim. Terus untuk selanjutnya kemungkinan kita mencari percetakan yang di Samarinda untuk mencetak biar biayanya tidak terlalu tinggi. Betul. Untuk Bang Sandinya biar bisa banyak produksinya ya Bang ya. Insya Allah seperti itu Bang. Untuk kedepannya mungkin untuk kita kenalkan lagi ke Bang Jalung tadi untuk komunikasi masalah penulisannya Bang Sandi ya. Nanti kita sama-sama diskusikan lagi bagaimana baiknya.
0: Betul. Ya, tapi kira-kira kalau sejauh ini selain tantangan banyaknya masih yang belum berani membuka diri,
3: iya, betul,
0: masih menyembunyikan diri, kira-kira tantangan apa lagi yang mungkin membuat teman-teman kita, para pengurus kita dari PPD ini kesulitan untuk mendapatkan informasi dan bahkan mengumpulkan mereka ini?
3: Kadang mereka sibuk sendiri Bang, kayak misalnya

0: sudah mereka udah mampu nih mandiri, ya udah mereka jalan sendiri.
1: Gak mau tahu lagi dengan organisasi gitu.
0: Itu kadang-kadang salah satunya. Kadang-kadang mereka udah gak usah ikut organisasi, saya mau mandiri aja nih, maju sendiri. Gak apa-apa sebenarnya. Paling tidak mereka, kami tahu ada data teman-teman yang sudah bisa mandiri, yang sudah bisa bekerja, yang kuliah. Itu kan kami jarang, Bang. Hanya sebagian, mungkin cuma 30% dari sekian teman-teman disabilitas kami punya datanya.
1: Oke. Ya seperti teman kita yang si cantik Agustin ya.
0: Iya, betul yang, Agustin.
1: Yang saat ini bekerja di Samsat.
0: Betul, di Samsat.
1: Luar biasa, jadi juru bahasa
0: isyarat.
1: Dan bahkan justru orang-orang di sana yang minta diajari semua ya.
0: Iya. Kalau kemarin kami ini, Bang, di Burger King sudah ada penerimaan teman-teman tuli juga.
1: Di sana?
0: Iya.
1: Di Samsat.
0: Di Burger King, Bang. Burger King tempat makan.
1: Wow.
0: Kemarin saya baru dampingin teman tuli juga. Mereka butuh teman tuli untuk bekerja di Burger King.
1: Sebagai bahasa isyarat.
0: Bukan kerja, staff di sana. Ada dua orang di sana.
1: Artinya
0: kemarin
1: sudah semakin
0: meluas lah, Bang.
1: Meluas dan bahkan penerimaan masyarakat kita ini sudah
0: pelan-pelan mulai ya. Terbuka, Bang.
1: Oke, baik. Bang Sandi, kira-kira berapa lama nanti akan bisa menghasilkan buku ketiga? Masih lama? Aku tunggu-tunggu selesai kuliah?
0: Sudah semester 7 ya?
1: Iya, karena persiapan skripsi segala ya. Oke, baik. Tapi kalau untuk kedepannya nanti kita siap ya untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain seperti penulis-penulis buku yang lain ya. Banyak penulis buku kita yang juga penyandang disabilitas. Dan untuk percetakan mungkin yang karena percetakan sudah biaya ongkos kirim.
0: Iya
1: ya,
0: betul sekali.
1: Biayanya,
0: mahal sekali ongkos kirim.
1: Kalau misalnya kita bisa tekan di situ dengan bekerja sama dengan penerbit yang ada di sini,
0: betul,
1: mungkin
0: insya
1: akan
0: Allah
1: lebih ini. Oke, okay. Tapi sudah bisa menghasilkan uang sendiri luar biasa ya, senangnya ya. Orang tua terus mendukung nggak?
0: Mendukung.
1: Oke. Okay. Ya berarti ada ini Bang Peri ini yang selalu mendampingi.
2: Iya.
1: Luar biasa. Saya sedikit ke Bang Peri. Bang Peri, bagaimana rasanya memiliki seorang saudara kakak kandung yang memiliki keistimewaan sebagai seorang cerebral palsy?
3: Kalau dari saya pribadi, ya kalau untuk di tengah-tengah masyarakat ya saya juga tetap sama biasa aja, tidak pernah membeda-bedakan gitu. Tapi tentu kalau ke rasa bangga, rasa senang itu ada karena yang selalu jadi acuan kami gitu ketika kita nih dari kampung, dari pelosok gitu Pak. Tapi yang ibaratnya kalau sudah keluar pulau, kalau jalan-jalan keluar pulau, itu yang pertama kali bisa itu ya cuman kakak saya gitu. Yang sudah ke Papua, ke Aceh gitu, cuman kakak ya, cuman kakak gitu.
1: Luar
3: sedangkan
1: biasa.
3: Kita yang ini belum bisa.
1: Belum pernah keluar ya. Luar biasa. Kalau boleh tahu orang tua sebagai karyawan swasta atau
3: kalau orang tua pekerjaannya karyawan swasta.
1: Karyawan juga ya. Ibu rumah tangga?
3: Kalau ibu sudah almarhum.
1: Sudah almarhum. Okay. Baik. Mohon maaf jika sedikit mengenang mungkin masa lalu yang oke, kita berharap almarhumah bisa mendapatkan tempat yang terindah di sisinya.
3: Amin. Amin.
1: Baik. Bu Nurul, sebagai closing apa yang ingin disampaikan dari pembicaraan kita pada pagi pada siang hari ini yang luar biasa bersama Bang Sandi nih Bu Nurul?
0: Apa ya, Allah tidak melihat sempurna fisiknya kita, Allah melihat seberapa bermanfaat karyanya kita. Jadi untuk teman-teman di sana, kalau kita punya kemampuan, ayo kita berkarya, entah itu dari tulisan ataupun dari pekerjaan ataupun kebiasaan kita. Semua itu kita harus kembangkan, kita lihatkan ke semua orang bahwa kita teman disabilitas ini pun mampu berkarya, mampu memiliki usaha dan mampu beradaptasi di lingkungan yang sama dengan teman-teman yang lain.
1: Oke. Baik, tampaknya ada komentar ya. Oh iya, sorry, terima kasih Bang Perdi yang sudah mengingatkan komentar di kanal YouTube ya. Gode Permana. Iya, sukses terus saudaraku Sandi. Bisa dibeli di mana bukunya Bang Sandi?
0: Beli di mana? Beli di atur nanti kontaknya ya?
2: Iya, kontak.
0: Oh, nanti lewat HP katanya. Nomor teleponnya berapa bisa disebutin sama kakak nanti?
1: Oke.
3: Nomor ya.
0: Iya, kasih tahu aja. Nah,
3: kalau untuk nomornya mungkin bisa dicatat.
1: Oke.
3: 0822 5119 0928.
1: Oke, jadi 0822 5119 0928.
3: Iya.
1: Oke, jadi Pang Gode Permana, itu tadi ya untuk nomor WA kalau misalnya mau pesan, karena ini masih sistem pesan ya, jadi belum memesan secara banyak ya. Nah, jadi kalau ada pesanan baru kita pesan untuk percetakan.
0: Iya.
1: Sekarang ada stok nggak?
0: Nggak ada. Oh, ada.
1: Oke, okay. Ya Bang Gode Permana ya. Oh ya, MH Pianur itu yang pertama tadi yang sukses terus, saudara Kusandi ya. Gode Permana bertanya, bisa dibeli di mana bukunya? Katanya masih pesan karena belum pesan secara banyak ya. Jadi iya, saat betul. Ini juga stoknya kosong, jadi harus sistemnya inden berarti ya.
0: Iya, benar.
1: Oke, baik. Tapi kalau misalnya mau komunikasi Bang Gode Permana dengan narasumber kita di 0822 5119 0928, ini langsung bisa berkomunikasi dengan
0: Bang Sandi
1: sendiri. Oke, selanjutnya, jangan minder, jangan overthinking. Keren Mas Sandi. Ini pesan dari Bang Gode Permana. Salam dari PPDI Tarakan. Saya sekretaris PPDI Tarakan. Gode Permana, sekretaris PPDI Tarakan.
0: Ujung.
1: Luar biasa.
0: Jauh sekali.
1: Nur Maulida Rahman, keren san, belanya jempolnya sampai 3 kali ya. Okay, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di kolom komentar kanal YouTube, dan juga untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada yang baru bergabung, dan juga khususnya teman-teman penyandang disabilitas, jangan ragu untuk berkarya ya.
0: Betul sekali.
1: Jangan sembunyikan diri, karena kita sudah punya undang-undang yang meminta kita untuk selalu bersikap setara.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah punya undang-undang nomor 8 tahun 2016.
0: Iya.
1: Ya Bu.
0: Iya betul
1: ya. Bu Nurul, sekali lagi terima kasih. Kedepan
0: terima kasih,
1: kita
0: Fadil.
1: Akan coba nanti komunikasi ke teman-teman kita yang lain, terutama iya. Pak Jalung dan juga para penerbit yang nanti mudah-mudahan bisa merangkul seorang Bang Sandi ya.
0: Iya.
1: Bang Peri, tetap semangat
3: ya.
1: Dan sehat juga untuk keluarga di rumah. Bang Sandi tetap semangat ya. Mudah-mudahan lancar untuk kuliahnya agar bisa segera menulis menerbitkan buku lagi ya.
0: Amin.
1: Baik, sekali lagi terima kasih untuk semua. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini program Ruang Disabilitas dan Inklusi di edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Saya M. Padil ditemani rekan Perdian Saucap. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tuntas sudah untuk sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian berita dalam dinamika olahraga.
4: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar di MK Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après pas pour le résultat forcément.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point.
2: Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6.

saat penentuan untuk mengamankan kemenangan. Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus. Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka

poin dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung.

0: Balap motor pendengar, Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riedel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazar Rusinim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwop Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa, kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback, yaitu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red, Aji Santoso, menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus terlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif. Namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim Blue Jersey Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.

0: dan semua pemain dan kesiapan.
1: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. Dua kemenangan dan satu hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
0: Pemain sangat siap pada

0: Jika diketahui laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Blora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
2: Atlet unggulan PS Blora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Blora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Blora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia

0: dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
1: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional, dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
0: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyani Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyani berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Sri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa,

0: masyarakat itu untuk olahraga santai itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Kasat Turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
2: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang apa namanya tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkembang.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

dari Baim yang menyanyikan ini ya. Lagu ini sebenarnya lagu Cikustik ya, di era-era awal 2000-an gitu ya, dan dinyanyikan ulang oleh Baim di tahun 2025 juga enak didengar ya. Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Anda di intermezzo ya, informasi seputar dunia hiburan untuk Anda pendengar ya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini informasi dari dunia perfilman. Pendengar, Paramount Picture merilis trailer kedua film Ebenezer garapan T.U.S. ya. Film tersebut merupakan versi yang menyeramkan dari kisah klasik Christmas Carol ya, karya Charles Dickens dengan Johnny Depp sebagai pemeran utama. Melansir dari Variety, pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin ya, Depp memerankan Ebenezer Scrooge ya, tokoh pemarah yang membenci perayaan Natal. Film tersebut mengusung logline nama yang Anda kenal, kisah yang belum Anda ketahui. Ya, berdasarkan trailer terbaru, T-West mengeksplorasi sisi gelap dari kisah klasik Dickens. Trailer memperlihatkan karakter Stroke ya, dihantui sejumlah roh menakutkan dan mengalami berbagai kejadian mengerikan, termasuk dikubur hidup-hidup. Selain Johnny Depp sebagai Ebenezer, menghadirkan sejumlah aktor terkenal seperti Rupert Grint, Andrea Riseborough dan Sam Claflin. Daisy Ridley juga turut membintangi film tersebut bersama Arthur Conti dan Ellie Bember. Ya, Henry Lloyd Hughes ya, Charir Murphy, Tremal Tillman serta Ian McKellen juga tampil dalam film tersebut. Ebenezer menjadi proyek penting bagi Johnny Depp karena menandai kembalinya sang aktor ke film produksi studio Hollywood setelah 8 tahun. Film studio Hollywood terakhir yang dibintangi Johnny Depp adalah Fantastic Beasts: The Crime of Grindelwald yang dirilis pada 2018. Johnny Depp kemudian tidak kembali dalam film ketiga waralaba tersebut, The Secret of Dumbledore, yang dirilis pada 2022. Ebenezer dijadwalkan tayang di bioskop pada 13 November melalui Paramount Picture. Film tersebut menjadi salah satu proyek besar Depp setelah periode panjang tanpa membintangi film studio Hollywood. Setelah Ebenezer, Depp akan membintangi film thriller Die Drinker produksi Lionsgate. Film tersebut juga dibintangi Madeline

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Cinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Iya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Aktris Dinda Kirana dan aktor Theo Suple dipercaya menjadi pemeran utama dalam video klip lagu Timpang karya Ade Govinda dan Gloria Jessica. Video klip yang disutradarai Bagus Tresna ini dijadwalkan tayang pada 2 Oktober melalui kanal YouTube Ade Nurulianto. Video klip Timpang mengangkat kisah rumah tangga pasangan muda yang diperankan Dinda Kirana sebagai Nisa dan Theo Suple sebagai Rian. Keduanya menghadapi kehilangan trauma dan penyesalan setelah Nisa mengalami keguguran saat menantikan kelahiran anak pertama. Nisa digambarkan sebagai sosok istri yang lembut, sabar, dan penuh kasih sayang. Ia selalu berusaha memahami kesibukan suaminya dan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun kehilangan calon buah hati membuatnya mengalami kesedihan mendalam yang berdampak pada kondisi mentalnya. Sementara itu, Rian merupakan seorang videografer lepas yang bekerja keras demi kehidupan keluarga. Kesibukannya membuat ia kerap kurang peka terhadap perasaan istrinya. Setelah peristiwa keguguran, Rian mulai menyadari pentingnya perhatian dan kehadiran dirinya bagi Nisa, sekaligus dihantui rasa bersalah atas sikapnya selama ini. Ade Govinda menjelaskan pemilihan Dinda Kirana didasarkan pada kemampuan akting dan penjiwaannya dalam membawakan cerita lagu tersebut. Dinda bahkan terlebih dahulu mendengarkan lagu Timpang sebelum menerima tawaran untuk memintangi video klip. Dengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Dinas Kesehatan Kalimantan Timur memperkuat penanganan HIV AIDS melalui pendampingan teknis bagi fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Andi Muhammad Isak menyebut sinergi ini penting untuk menjaga optimalnya layanan HIV AIDS. Program dilaksanakan bersama Yayasan Kasih Suwitno dan mencakup 4 kabupaten dan kota. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. 1.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kementerian Perindustrian menyambut positif rancangan undang-undang kawasan industri dari pihak parlemen. Aturan hukum tersebut tengah dibahas intensif oleh Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Tantangan dalam pengelolaan kawasan industri selama ini sering berkaitan dengan koordinasi antar kementerian maupun lembaga. Pengelolaan operasional kawasan industri di Indonesia sejauh ini memang hanya berlandaskan pada peraturan pemerintah atau PP. Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi menyatakan bahwa kehadiran aturan perundang-undangan baru tersebut sangat dibutuhkan. Pihak kementerian menyampaikan pandangan tersebut dalam agenda kunjungan kerja legislatif mengenai regulasi kawasan industri nasional. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa rancangan undang-undang tersebut memiliki arti sangat penting. Keberadaan aturan tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas regulasi operasional kawasan industri di seluruh wilayah Indonesia. Rancangan undang-undang kawasan industri tersebut saat ini masih terus dibahas oleh internal Komisi 7 DPR RI. Saleh berharap regulasi pengelolaan kawasan industri tersebut dapat tuntas dibahas pada akhir tahun 2026 mendatang. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara. Cukup buka RRI Digital. Memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
2: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek,
1: kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: 97,6 FM
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell menyerukan agar anak-anak menjadi pusat perhatian dalam proses pemulihan Suriah. Seruan tersebut disampaikan setelah Russell melakukan kunjungan selama 3 hari ke Suriah. Ya, Russell mengatakan dukungan terhadap anak-anak dan keluarga harus menjadi prioritas utama. Hal tersebut dinilai penting ketika banyak warga Suriah mulai kembali dari luar negeri maupun setelah sebelumnya mengungsi di dalam negeri. Ia menyerukan peningkatan investasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan layanan air. Menurut Russell, dukungan tersebut dibutuhkan agar anak-anak dan keluarga yang kembali dapat membangun kembali kehidupan mereka. Selama kunjungan, Russell juga melakukan pembicaraan dengan pejabat Suriah dan sejumlah mitra UNICEF. Pembahasan tersebut mencakup kebutuhan keluarga yang kembali, pemulihan layanan penting, serta peningkatan investasi bagi anak-anak dan remaja. Russell kembali menegaskan komitmen UNICEF untuk mendukung anak-anak dan kaum muda di seluruh Suriah. Menurut UNICEF, sekitar 1,67 juta pengungsi Suriah telah kembali dari negara-negara tetangga sejak Desember 2024. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali. Ih, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah?
1: Remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying. Stop bullying.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak.

0: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
1: RRI Samarinda Pro 1.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Brain Freeze. Brain Freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain Freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa

107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia sampai informasi dari dunia olahraga. Pendengar, Veda Ega Pratama akan mulai MotoGP Jepang dari Dorono di posisi ke-18 setelah terjatuh pada sesi kualifikasi Q2. Meski gagal memperbaiki catatan waktu, Honda Tim Asia memastikan Veda dalam kondisi baik dan siap balapan. Kualifikasi Moto3 Jepang berlangsung di sirkuit Motegi pada hari ini. Veda sempat tampil menjanjikan dengan menempati posisi ke-8 pada sesi praktis sehari sebelumnya. Hasil tersebut mengantarkan Veda untuk langsung menembus sesi kualifikasi Q2. Pembalap asal Gunung Kidul daerah SML Yogyakarta itu sempat berada di posisi ke-12 sebelum catatan waktunya digeser pembalap lain. Saat berupaya meningkatkan waktunya, Veda justru mengalami kecelakaan di tikungan ke-10 sirkuit Motegi. Insiden tersebut membuatnya masuk pit dan tidak dapat melanjutkan sesi kualifikasi. Pendengar Pro 1 RRI sumber informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan bergantikan rekan saya Safira Amalia yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 3 Oktober 2026.
2: Kita berbicara terkait Tahura Bukit Suwarto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia.
3: Pertama, memang kita tidak pernah diberikan sesuai permintaan ya. Nah, itu yang mengakibatkan kita kekurangan ya.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Penertiban kawasan konservasi Bukit Soeharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Soeharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
2: Kembali karena fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan atau saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari tabung gas rumah kaca juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun 2022 ini kita lakukan sesuai dengan pilihan tersebut.
1: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tenabulodadi menyebut, Tahura Bukit Soeharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
3: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Soeharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
1: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. RRI Samarinda, Nusakula, melaporkan.
0: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur mendorong penyesuaian pasokan dan waktu operasional SPBU untuk mengurai antrean kendaraan di sejumlah wilayah. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Kalimantan Timur menyoroti realisasi kuota BBM bersubsidi yang selama beberapa tahun belum sesuai dengan usulan kebutuhan daerah. Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap antrian kendaraan di sejumlah SPBU. Bambang menyebut, pada 2024, Kaltim mengusulkan kuota solar bersubsidi sekitar 392.000 kiloliter. Namun realisasinya hanya sekitar 277.000 kiloliter. Pada 2025, usulan sekitar 465.000 kiloliter, dengan realisasi sekitar 252.000 kiloliter. Sementara pada 2026, usulan sekitar 415.000 kiloliter dan realisasinya sekitar 268.000 kiloliter.
5: Pertama, memang kita tidak pernah diberikan sesuai permintaan ya. Nah, itu yang mengakibatkan kita kekurangan ya. Kemudian yang kedua, itu memang penata usahaan pom bensin ini, itu kan tidak ada yang buka 24 jam ya. Jam 8 malam sudah tutup. Nah, itu berbeda dengan beberapa di kota besar yang 24 jam. Nah, ini kan sebenarnya yang kita juga berharap kalau misalnya kuotanya kurang, kemudian menghindari antrian mengular itu, pom bensinnya harusnya juga jadwal operasionalnya ditambah gitu. Ya, seperti itu.
4: Bambang menjelaskan, usulan kuota BBM bersubsidi dihitung berdasarkan kebutuhan masyarakat, pertumbuhan kendaraan, serta faktor pengurang termasuk perkembangan kendaraan listrik. Namun, penetapan kuota BBM bersubsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kebijakan sektor hilir migas. Pemerintah Provinsi Kaltim berperan menyampaikan usulan kebutuhan daerah sesuai mekanisme yang berlaku. Di sisi lain, ESDM Kaltim mendorong pengembangan energi yang lebih beragam, termasuk kendaraan berbasis listrik, sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, menyerahkan paket sembako dan peralatan pemadam kebakaran kepada relawan Kelurahan Bantuas. Penyerahan bantuan berlangsung di gedung Kelurahan Bantuas, Jalan Al-Hasni RT5. Bantuan diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap relawan yang membantu masyarakat saat terjadi kebakaran. Saifuddin mengapresiasi kesigapan relawan dalam menangani kebakaran. Ia mengingatkan relawan agar tetap mengutamakan keselamatan saat menuju maupun menangani lokasi kebakaran. Ia berharap bantuan tersebut dapat mendukung tugas relawan di lapangan, di mana Saifuddin juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian relawan dalam membantu masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup mengungkapkan pengelolaan sampah di Samarinda masih rendah selama 2 tahun terakhir dan menempatkan Samarinda di 4 terbawah dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Kita simak laporannya.
6: Pengelolaan sampah di kota Samarinda masih tergolong rendah dibandingkan kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur. Berdasarkan neraca pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Samarinda yang dilaporkan ke kementerian, persentase sampah yang tercatat dikelola masih di bawah 10%. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Samarinda, Muhammad Taufik Fajar, saat sosialisasi pilot project pengelolaan sampah organik di rumah tangga secara daring pada Jumat kemarin. Taufik mengakui, sejak 2 tahun terakhir, pengelolaan sampah di Samarinda memang masih rendah. Pada 2024, baru 7,91% dari 100% sampah yang dikelola. Sementara pada 2025, sampah yang dikelola kota tepian hanya 8,19%.
7: Jadi, otomatis angka yang tidak terkelola ini sangat besar. 2024 di angka 92% dan 2025 di angka 91%. Bahkan kalau kita lihat dengan kabupaten kota yang lain, kita masih jauh tertinggal. Kita ada di strip keempat dari bawah. Ya, di bawah kita itu ada Kubar, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu. Ya, kemudian untuk yang di peringkat atas itu ada Balikpapan dan Bontang dengan angka pengelolaan sampahnya di 98 dan 93%.
6: Taufik menjelaskan, rendahnya angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pengelolaan sampah di lapangan. Salah satu persoalannya, masih ada kegiatan pengelolaan sampah yang belum tercatat dalam sistem. Selain persoalan data, DLH Samarinda menilai pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga juga perlu diperkuat. Karena itu, pihaknya mulai menjalankan pilot project pengelolaan sampah organik dan melibatkan masyarakat dari tingkat RT.
7: Nah, untuk target awal, setiap RT kita pilih 5 rumah sebagai peserta aktif pertama atau percontohan. Harapannya, Bapak-Ibu, setiap rumah yang terpilih sebagai peserta pilot project ini akan kita tempel dengan identitas resmi yang menandai bahwa rumah tersebut berkomitmen untuk mengolah sampah organik, ya. Berupa stiker yang kita sebut stiker greenhouse, ya, karena kebetulan warnanya hijau.
6: Taufik mengatakan, program ini tidak hanya menjadi program sementara. Ia ingin pengolahan sampah dari rumah tangga menjadi kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara konsisten. Pilot project tersebut juga akan menjadi bahan evaluasi bagi DLH untuk melihat apakah model pengelolaan sampah dari rumah tangga bisa diterapkan di seluruh kelurahan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Musim kemarau mulai berdampak pada pusat rehabilitasi orangutan di Kalimantan Timur. Borneo Orangutan Survival Foundation menyebut persoalan utama saat ini adalah sumber air yang mulai mengering. Kita simak laporannya.
8: Musim kemarau belum meningkatkan gangguan pernafasan orangutan di Kalimantan Timur. Namun Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF kini menghadapi masalah ketersediaan air. CEO Borneo Orangutan Survival Foundation, Jamartin Sihite pada RRI mengatakan sumber air di pusat rehabilitasi mulai mengering. Kondisi ini membuat BOSF harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan minum orang utan.
9: Di dalam musim kemarau ini, yang paling berat buat kami adalah ketersediaan air. Saat ini, sumber-sumber air kami sudah mengering, sehingga untuk minum orangutan kami harus membeli minuman yang juga diminum manusia.
8: Jamartin menambahkan, kasus gangguan pernafasan pada orangutan belum mengalami peningkatan, namun bau asap akibat karhutlah mulai tercium di pusat rehabilitasi pada beberapa hari. Bos F telah menyiapkan nebulizer dan peralatan lainnya untuk mengantisipasi jika asap semakin pekat. Bos F juga membantu BKSDA menangani orangutan terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah utara, khususnya Berau dan sekitar Muara Wahau.
9: Pada musim kemarau ini, bahwa belum ada yang meningkat dalam kasus ISPA, walaupun dampak dari asap sudah mulai terasa di pusat rehabilitasi. Pada beberapa hari, kadang-kadang kita melihat pagi kabut asapnya cukup tinggi dan itu membuat kita harus siap-siap. Sehingga peralatan nebulizer dan lain-lainnya kami sudah siapkan. Kalau itu terjadi nanti, kami sudah siap untuk menanganinya.
8: Bos F terus memantau kondisi kesehatan orangutan dan ancaman karhutlah. Tim juga disiapkan untuk menghadapi kemungkinan api mendekati pusat rehabilitasi. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Komunitas Akar Kuning menggelar Festival Muara Benanga di Kampung Muang, Samarinda. Festival ini mengangkat isu ekofeminisme dan pengetahuan adat Dayak Benuak. Berikut laporan selengkapnya.
10: Komunitas Akar Kuning menggelar Festival Muara Benanga di Kampung Muang, Samarinda 3 hingga 4 Oktober 2026. Festival ini menjadi ruang untuk merawat pengetahuan ekologis perempuan sekaligus melestarikan tradisi masyarakat Dayak Benuak. Ketua Program Festival Muara Benanga, Nela Putri Giriani, mengatakan kegiatan ini berangkat dari keresahan terhadap isu ekofeminisme. Menurutnya, perempuan memiliki hubungan erat dengan alam karena lingkungan menjadi sumber pangan, air, dan kehidupan keluarga.
11: Kenapa mama-mama nih yang paling keras suaranya gitu? Karena tempat tinggalnya, alamnya gitu kan, itu kan rumah mereka. Betul. Saya sebagai ibu juga rumah saya gitu ya. Mana misalnya ketika alam dirusak, airnya seperti apa yang kita ambil untuk dijadikan makanan itu, apakah sehat gitu ya.
10: Festival ini terbuka untuk umum dan gratis dengan kegiatan mulai pukul 8.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian kegiatan meliputi workshop pangan lokal, susur kampung, dialog kritis, panggung sastra, serta pertunjukan seni dan pameran instalasi. Nela berharap Festival Muang Benanga dapat berlanjut secara rutin, sehingga pengetahuan adat dan kepedulian terhadap lingkungan dapat terus diwariskan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura, Bukit Soeharto. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur mendorong penyesuaian pasokan dan waktu operasional SPBU untuk mengurangi antrean kendaraan di sejumlah wilayah. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, jelang sore, pendengar dimanapun Anda berada. Rekan saya Raffi Ramali akan temani Anda dalam rangkaian Samarinda sore hari ini, dan tentunya dengan sajian 100% Indonesia. Tadi baru saja kita dengarkan Cinta Kan Membawamu Kembali dari Dewa 19 bersama dengan Firza ya. Dan tentunya pendengar, masih ada lagu-lagu lain dari musisi Indonesia yang telah kami persiapkan untuk Anda. Hari ini ada dari 5 Minutes dengan Antara Kita, ada Medley in Love dari T5 bersama Meli Mono, ada Syahrini dengan Kau Yang Utama, Kepada Hati dari Cakrakan, Naf yang menyanyikan Hipnotis, Kabarku dari Dilestari, Bibi Romeo dengan Wanita Hingga Akhir Nafasku dari Tito Tangguh, Dikta dengan Stop Bilang Iya dari Depresiku dari Last Child, ada juga Yuni Sara dengan Terlalu Lama Sendiri Merasa Cinta dari Krisdayanti Raim Laude yang menyanyikan Bersenja Gurau, Ditentukan Untuk Bersama dari Once Mekel, dan juga Titi DJ dengan The 40 Janji Sumpah dari Marcelo Tahitu, dan yang terakhir ada Yofi Widianto bersama dengan Ran yang membawakan Cukup Sudah. Dan pendengar, tentunya kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami ya di dua jalur telepon kami ataupun di jalur WhatsApp. Dan kita akan sapa penelpon pertama untuk hari ini. Selamat sore.
1: Selamat siang, jalan sore Mbak Tira.
0: Selamat sore Bapak, apa kabar? Gimana?
1: Alhamdulillah, baik ini. Panas Mbak Tira.
0: Panas, belum ada mendung-mendung panas, lagi Pak.
1: Belum ada Mbak Tira.
0: Ini di sekitar studio RRI malah lagi mendung dan berangin ini Pak.
1: Ya ini nanggu juga, tapi panasnya ngeri Mbak Tira.
0: Oh itu ya, semoga segera hujan juga di sana ya Pak ya.
1: Iya, aku tadi malam itu Mbak Tira.
0: Gimana tuh?
1: Tadi malam aku monitor radio kan.
0: Iya.
1: Kan aku berdua temanku, sama teman baru.
0: Iya.
1: Radio itu tak bongkar Mbak Tira, kirain radio ku rusak.
0: Oh, ternyata ya. Lagi apa ini, dimatiin radionya?
1: Ya. Bukan, penyiarnya naik turun suaranya sekali Mbak Tira.
0: Oh gitu?
1: Iya, hilang timbul gitu Mbak Tira.
0: Di balik papan ini berarti ya Pak ya?
1: Iya, kirain begitu. Suara penyiarnya hilang timbul. Aku bilang, ini pacar temanku kan, bro, kalau dibongkar radionya. Enggak, suaranya hilang timbul. Itu bukan radiomu, suara penyiarnya katanya. Habis konser kata ya.
0: Habis konser.
1: Iya penyanyi
0: konser. Siapa ini tadi malam Pak Farvan?
1: Jadi nggak tahu, nanti aku dia belum masuk.
0: Aku 5 menit
1: ada di siapa sih? 5 menit ada ya.
0: Kenapa?
1: Request 5 menit ya.
0: 5 minutes ada. Oke. Salamnya ada Farvan.
1: Jadi
0: kecintaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Luar biasa sekali penelpon pertama kita untuk hari ini ada Pak Arfan dari Balikpapan ya. Dan semoga di wilayah Kalimantan Timur maupun di wilayah lain yang sedang terdampak karhutlah segera turun hujan yang deras dan juga merata ya. Dan pendengar, hari ini tanggal 3 Oktober, ternyata uniknya pendengar juga diperingati sebagai Hari Apresiasi Virus, di mana ini hari bertujuan untuk menghargai virus dan dampaknya pada kehidupan manusia dan untuk meningkatkan pemahaman tentang virus dan peran mereka dalam kehidupan. Dan jika kita berbicara mengenai virus, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan vaksin ya. Nah ini pendengar, kami ajak Anda untuk bercerita mengenai pengalaman vaksin Anda di dua jalur telepon kami 0541-736-566 743-495 dan juga di jalur WhatsApp 0811-554-4976. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Ato.
0: Selamat sore Pak Ato, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sekitar rumah nih Pak?
2: Panas. Kalau Mbak Pira bagaimana? Sehat?
0: Di sekitar studio RRI ini malah lagi mendung berangin ini Pak.
2: Oh,
0: iya, enak. Seperti mau hujan deras ini.
2: Iya, mudah-mudahan hujan ya.
0: Amin.
2: Tapi nanti kalau hujan bagaimana Mbaknya kalau pulang?
0: Pulang ada jas hujan Pak, aman.
2: Iya, itu deh. Gak apa-apa ya, segar sekali hujan ya.
0: Iya, betul. Emang lagi butuh hujan ini malah ya.
2: Iya, butuh. Karena pendengar itu airnya di situ susah juga ya.
0: Iya betul, di beberapa daerah di Samarinda ini karena Sungai Mahakam juga lagi surut ya Pak, jadi PDAM-nya juga kadang lagi mati air ini di beberapa wilayah.
2: Asin ulang ya Mbak ya, asin.
0: Betul.
2: Jangan-jangan di situ ada ikan tongkol bakal.
0: Ikan tongkolnya bergabung ya Pak ya di Sungai Mahakam
2: iya.
0: Ini.
2: Apa temanya nih?
0: Tentang pengalaman vaksin Pak.
2: Oh, pengalaman vaksin.
0: Gimana? Pak Ato masih ingat kah?
2: Saya di vaksin tuh 4 kali kayaknya.
0: Waduh, vaksin apa aja itu Pak? Masih ingat?
2: Pertama tuh vaksin Sinovac gitu ya.
0: Oh, Sinovac.
2: Sinovac dipaksin di sebelah kiri itu. Oh, habis dipaksin itu aku langsung anu. Langsung kayaknya kaki ku kayak melumpuh gitu nah.
0: Mungkin masih ini ya.
2: Iya,
0: efek-efek vaksinnya.
2: Iya, dengan saya sentas sudah satu di rumah tidak bisa jalan. Makanya pas 3 hari itu aku telpon namanya kan di surat kan ada nomor dokter kan. Saya telpon dia datang. Dikasih obat. Setelah itu vaksin kedua bilangnya dokter itu dia kan tahu lah mesti divaksin Pak. Nanti ada lagi bilang udah apa-apa kalau memang mau ketemu ajalnya kan.
0: Nah, janganlah Pak.
2: Dia takut itu vaksin. Alhamdulillah divaksin lagi 2 kali. Lalu saya cek itu alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah.
2: Sekalinya vaksin ketiga kali itu anu apa namanya vaksin booster.
0: Booster COVID ini.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Yang apa itu COVID virus 19 itu kan?
0: Iya.
2: Nah, setelah ada beberapa bulan lagi, katanya ini vaksin penghabisan.
0: Oh, kehabisan vaksin?
2: Iya, enggak vaksin penghabisan sudah yang keempat.
0: Nah,
2: tapi selalu sebelah kiri itu Mbak Fir di suntik. Nah, jadi aku ini 4 kali di vaksin ini ada suratnya di. Sampai sekarang masih keluar kan dulu katanya kalau nggak ada begitu kan kita nggak bisa naik kapal Mbak Fir itu.
0: Iya betul, nggak bisa naik kapal, naik pesawat ya Pak ya kalau nggak ada vaksin itu ya.
2: Jadi harus ada itu, jadi ya begitu sebenarnya.
0: Lagunya
2: apa juga?
0: Lagunya masih ada dari Titi DJ, Once Mekel, Raim Laude, T5, Syahrini, Cakrakan, Naf, Dilestari, Baby Romeo, Tito Tangguh, Dikta, Last Child, Yunisara, Krisdayanti, Marcelo ya, itu sama Yofi Widianto ini.
2: Yunisara.
0: Yunisara, oke. Salamnya apa? Silakan.
2: Salamnya untuk semuanya aja. Untuk Mbak Pirania, semoga selalu dikasih kesehatan.
0: Siap.
2: Iya. Dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Ya, kalau begitu saya pamit Mbak Pira.
0: Siap.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kita lanjut lagi untuk berbincang mengenai pengalaman vaksin ya dalam rangka Hari Apresiasi Virus, pendengar kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu yang berikut ini dari Titi DJ dengan Top 40.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda? Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ovak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Masih temani ruang dengar Anda Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian 100% Indonesia. Pendengar, tentunya kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon kami 0541-736-5667434-945 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Selamat sore 100% Indonesia. Selamat sore Bang Ari, mau request lagu apa sore ini? Masih ada dari Once, Raim Laude, T5, Syahrini, Cakraka, Naf, Bilestari, Baby Romeo, Tito Tangguh, Dikta, Last Child, Chris Dayanti, Marcelo Tahitu, sama Yofi Widianto.
1: Once.
0: Once, oke. Salam ya Bang Adi, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Ari sudah bergabung. Assalamualaikum. Baik, kita akan beralih ke penelpon selanjutnya di WhatsApp ya. Selamat sore, Bang Mamat.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Dari mancing, barusan di Sungai Magam.
0: Waduh, ada ikannya, Bang?
2: Saya coba pancing undang. Nggak, undang kecil-kecil aja.
0: Oh, udah kecil-kecil. Masih surut lah, Magam, Bang. Fira belum ada lewat situ, eh?
2: Nggak surut, biasa aja.
0: Mm-mm.
2: Nggak asin air kok.
0: Oh iya.
2: Udah saya rasain dari di ujung yang lemas tenang.
0: Dicicipin
2: coba,
0: ya.
2: Sekalian coba ini rasain air nggak masin. Jadi nggak naik asin masih. Air ini kan dua kali sebulan pasang surut. Nah ini kan dia turun. Turun airnya nanti tanggal 1 di model akhir ya nih. Nah tuh lupa tuh bulan Arabnya. Nanti dia naik. Nggak usah, tidak ada masin, biasa aja.
0: Aman ya berarti ya Bang ya?
2: Banyak ikan. Nunggu ikan pesut.
0: Dapatlah ikan pesut. Halo? Halo Bang Mamat, apakah masih tersambung ini? Oke baik, terputus ya. Sambil kita menunggu Bang Mamat kembali bergabung, mendengar kita akan ajak Anda lagi di dua jalur telepon 0541-736-5667434-945 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Selamat sore.
3: Selamat sore, putus di WhatsApp.
0: Nah, iya. Ya, lanjut Bang.
3: Jadi mancing itu mancing pasir tadi nggak kena sangkut malah. Jadi takut aja Bang, karena patin kan hari-hari surut nih biasanya kena. Nggak masin air biasa aja. Saya orangnya pemancing kan. Tapi udang pancingannya umpannya pakai inilah.
0: Apa tuh? Udang kecil-kecil itu ya, yang jadi umpannya ya.
3: Ramai tadi ada anak-anak yang mancingan ramai. Jadi mudahan enggak asin. Saya yakin enggak asin air itu.
0: Siap.
3: Lagunya putar aja. Buat teman saya itu yang lagi sakit, Bang Rudi yang ada di rumah sakit. Sekarang mudahan operasi enggak apa-apa, itu paling 2 hari aja. Jadi ketawa paling dia tuh Mbak Fira.

0: waktu acara kita itu ada dia.
1: Ada.
0: Yang malam pertemuan itu nih.
1: Iya. Iya.
0: Ini.
1: Iya.
0: Yang ada di Tolerong. Ada teman saya Pak Kato. Pak Kato tuh hobi mancing juga, tapi dia di Muang mancingnya.
1: Iya. Di Muang. Ikan
0: belut katanya di Muang.
1: Wah. Di ini tadi.
0: Mbak.
1: Tahu tahu bang.
0: Mbak. Oh iya rame di Muang itu orang mancing.
1: Iya.
0: Ya Pak Kato, mudah-mudahan sehat.
1: Amin, amin, amin.
0: Mbak Yuli juga kalau monitor ya. Kita pakai masker. Oh, saya enggak pernah vaksin, Mbak.
1: Kenapa itu?
0: Ya, badan kuat aja.
1: Sehat aja, tetap ini ya, kebal ya, sudah ya.
0: Kena saya itu memang COVID.
1: Iya.
0: Dua kali lagi, tapi memang fisik tahan kan.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau vaksin hepatitis B, saya sudah.
1: Oh, iya.
0: Begitu. Nah, jadi kan, alhamdulillah, waktu itu saya kena, ini nih. Apa ya istilahnya itu 18 jadi masih normal-normal.
1: Oh iya,
0: kalau COVID saya enggak pernah. Saya enggak mau divaksin soalnya. Tapi sampai saat sekarang kayaknya dua kali kena saya itu memang COVID. Sampai-sampai saya itu bohong sama dokter kan. Bapak kena COVID nih katanya. Enggak, saya bilang kan. Padahal penciuman itu kan
1: udah hilang ya, iya.
0: Dan tetap olahraga sepeda kan. Justru teman saya itu ikam nak kena COVID kan, enggak, dia bilang. Ada si tape, saya kan bikin tape kan.
1: Iya.
0: Ada si tape semuanya. Padahal saya kena COVID, alhamdulillah karena fisik kuat.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Itu, kan merajailah COVID kan. Justru anak saya itu nama 9 hari di rumah sakit. Saya yang ngantari makanan itu.
1: Nah.
0: Pagi saya alhamdulillah. Mungkin karena darah itu tahan ya.
1: Iya, betul.
0: Olahraga juga masih saya itu waktu COVID itu.
1: Waktu COVID tetap ya. Olahraga ya, Bang ya.
0: Badan tahan kan. Terima kasih, Mbak.
1: Siap, terima kasih.
0: Mbak Mira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, kita akan terima lagi satu telepon sebelum kita akan sajikan kepada Anda cek fakta. Selamat sore, Bang Sulaiman.
2: Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar?
2: Alhamdulillah, cuacanya panas ini.
1: Alhamdulillah.
2: Masih ada awan, masih ada kabut sedikit lah, asapnya sedikit.
1: Di Lobakung ya bang ya?
2: Iya, lalu lintasnya ramai lancar ini di sore hari ini.
1: Alhamdulillah.
2: Sambil ini ada konsumen 3 orang ini.
1: Nah, sempat aja kayak ini sambil telepon ini.
2: Ya. Dan semuanya lancar ya Mbak Fira.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin.
2: Kita lebih waspada lagi karena ini pengarau. Nanti kalau sudah hujan kan lebih waspada lagi lah.
1: Betul.
2: Karena Samarinda nih kalau hujan sehari sudah banjir.
1: Iya.
2: Apalagi biar panasnya berapa lama, kalau hujan sehari banjir juga. Salam aja tadi.
1: Siap.
2: Jelas rondeng
1: selamat
2: sore selamat panto ya ada Pak Damundrika ya siapa lagi ya Siku Koko juga ya semuanya lah
1: siap
2: selamat sore semuanya selamat beraktivitas
1: siap
2: selamat beraktivitas ya. Oke Mbak Dita.
1: Siap.
2: Mbak Fira ya.
1: Mbak Fira ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang Sulaiman, terima kasih banyak telah bergabung. Dan pendengar Zoom, kita lanjut lagi dan ajak Anda untuk bergabung. Kita akan putarkan terlebih dahulu lagu dari Raim Laude dengan Bersenja Gurau, dan juga akan lanjutkan dengan sajian cek fakta. Tetap bersama kami pendengar dalam sajian 100% Indonesia, hanya di Prasata RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar video di Facebook berdurasi kurang dari 1 menit yang memperlihatkan petugas menggunakan kendaraan khusus dan pesawat untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Video tersebut seolah-olah menunjukkan penggunaan teknologi canggih untuk menangani karhutla di Indonesia, di mana faktanya informasi tersebut keliru. Berdasarkan pemeriksaan tim cek fakta, video yang beredar merupakan gabungan dari beberapa klip, di mana sebagian klip dibuat dengan teknologi AI, sedangkan sebagian lainnya merekam peristiwa kebakaran dan pemadaman di luar negeri. Dengan demikian, video tersebut bukan rekaman kejadian di Indonesia, di mana penggunaan video itu sebagai bukti bahwa Indonesia menggunakan peralatan canggih untuk memadamkan karhutla merupakan informasi yang menyesatkan. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Ummu Sa'id atau Ummul Musyayyab. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa engkau wahai Ummu Sa'id atau wahai Ummul Musayyab engkau gemetar?" Dia menjawab, "Demam. Semoga Allah tidak memberkahinya." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau mencela demam. Sesungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api besi membersihkan kotoran besi." Hadis riwayat Muslim.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani Anda. Pendengar dalam sajian 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tentunya kami masih ajakan untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon ataupun di jalur WhatsApp ya. Dan tentunya dengan lagu-lagu karya musisi Indonesia yang masih menunggu untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda sore ini ya, untuk temani akhir pekan Anda tentunya. Dan tentunya pendengar masih ajakan untuk bercerita mengenai pengalaman Anda di vaksin ya, dalam rangka hari apresiasi virus. Dimana pendengar, virus ini sering dikaitkan dengan penyakit ya, karena sebagian jenisnya dapat menginfeksi manusia, hewan atau tumbuhan. Namun dalam kondisi dan penggunaan yang tepat, virus juga memiliki peran yang bermanfaat bagi kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat virus pendengar dapat ditemukan dalam bidang kesehatan, bioteknologi, pertanian, dan ekologi. Meski begitu, virus tetap perlu dipahami secara hati-hati karena manfaatnya bergantung pada jenis virus, cara penggunaannya, serta pengawasan ilmiahnya ya. Dan pendengar, kami juga turut menginformasikan ya, peringatan dini cuaca wilayah di Kalimantan Timur yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup wilayah Marangkayu, di Kabupaten Kutai Barat mencakup wilayah Bongan, dan di Kabupaten Kutai Timur mencakup wilayah Teluk Pandan dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Muara Muntai, Sebulu, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Muara Wis, Sangatta Selatan, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, kami masih temani ruang dengar Anda dalam sajian 100% Indonesia hari ini, dan kita akan sapa kembali pendengar yang telah bergabung. Baik, terputus ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kami masih buka dua jalur telepon di 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami ya, melalui telepon ataupun pesan di 0811-5544-976. Tentunya masih bercerita mengenai pengalaman vaksin Anda ya, dalam rangka hari apresiasi virus. Dan ternyata pendengar, seperti yang tadi telah kami informasikan, bahwa virus ini ternyata mempunyai manfaat, di mana salah satu contoh manfaat virus adalah bakteriofag, yaitu virus yang menginfeksi bakteri, di mana bakteriofag ini sedang diteliti sebagai salah satu pendekatan untuk membantu mengatasi bakteri tertentu, terutama ketika bakteri memiliki resistensi terhadap antibiotik. Penggunaannya masih memerlukan penilaian dan pengawasan tenaga kesehatan. Dan juga pendengar, virus juga dapat digunakan sebagai pembawa materi genetik dalam riset dan beberapa terapi gen. Selain itu, virus yang dilemahkan atau bagian tertentu dari virus dapat dimanfaatkan dalam pengembangan vaksin untuk melatih sistem kekebalan tubuh tanpa menimbulkan penyakit seperti infeksi alami ya. Dimana pendengar, dalam ekosistem kita, virus ini ternyata membantu mengatur jumlah mikroorganisme dan berperan dalam perpindahan materi genetik. Tentu juga ada manfaat di bidang pertanian, di mana beberapa virus tertentu diteliti atau digunakan untuk mengendalikan hama secara lebih spesifik, tetapi penerapannya harus mengikuti aturan keamanan hayati.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tak

setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Indah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari sajian 100% Indonesia hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami di dua jalur telepon ataupun di jalur WhatsApp ya, dan juga bercerita mengenai pengalaman vaksin Anda, request-request lagu ataupun kirim-kirim salam. Dan tentunya pendengar, pastikan untuk tetap bersama kami karena selain ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Green Radio dan juga masih banyak lagi program-program dalam rangkaian Samarinda sore hari ini untuk temani aktivitas hari Sabtu Anda. Tetap bersama kami di Prasatu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal ini.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Rom 1 Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tim pengawas dan pengarah KONI Kalimantan Timur meninjau kesiapan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah pekan olahraga Porprov Kaltim ke-8, di mana pemantauan dilakukan menjelang pelaksanaan Porprov yang dijadwalkan berlangsung November 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai persiapan berjalan sesuai tahapan, di mana tim Wasrah juga memberikan arahan dan masukan kepada panitia terkait pelaksanaan pertandingan. Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar Porprov Kaltim, Abdi Fermana, mengatakan pemantauan mencakup kesiapan venue pertandingan. Hasil pemantauan menunjukkan progres pembangunan dan rehabilitasi venue terus berjalan. Menurutnya, rata-rata progres venue saat ini telah mencapai sekitar 80%. Panitia menargetkan seluruh venue dapat rampung sebelum Oktober atau paling lambat pada awal November. Venue yang telah dibangun maupun direhabilitasi ditargetkan dapat digunakan secara fungsional untuk menggelar pertandingan setiap cabang olahraga. Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara. Green Radio.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian Green Radio, tentunya mengenai pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Dan pendengar, pada kesempatan Green Radio hari ini kami akan bahas dan juga hadirkan ke ruang dengar Anda informasi mengenai transisi energi di Indonesia. Di mana pendengar, transisi energi di Indonesia ini adalah peralihan dari ketergantungan pada sumber bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara ke sumber energi yang lebih berkelanjutan dan juga ramah lingkungan, ya, seperti energi terbarukan yang dari matahari, angin, air atau biomasa serta energi nuklir dengan tujuan untuk mencapai net zero emission dengan menggunakan sumber energi yang bersih. Ada 3 hal yang menunjang terhadap transisi energi, yaitu akses, teknologi dan pendanaan. Pendengar, yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian Green Radio hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, dengar kabar nggak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
1: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget nggak sih?
0: Betul, Mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak liar gitu kan. Kalau kita nggak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan.
1: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas, karena kita tuh nggak pernah sadar. Disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
0: Bener, Mbak. Selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
1: Oh iya, aku juga dengar nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
0: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
1: Iya, yang paling penting tuh jangan panik. Dan tetap waspada, cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
0: Betul, Mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk, kita jaga kebersihan.
1: Dan tetap perhatikan kesehatanmu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1 RRI Samarinda, peralihan dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan merupakan sebuah langkah penting ya, dan menjadikan energi terbarukan ini sebagai sebuah norma, bukanlah teknologi atau biaya semata. Di mana pendengar, transisi energi ini merupakan tanggapan terhadap berbagai permasalahan lingkungan, termasuk perubahan iklim serta upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor, dan tentunya meningkatkan ketahanan energi serta mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Transisi energi juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperluas akses terhadap teknologi yang terjangkau dan bersih, guna mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih hijau. Indonesia, pendengar, telah menetapkan target energi baru dan terbarukan EBT sebesar 23% dari total energi nasional pada tahun 2025, di mana kebijakan ini ditambah dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada tahun 2030, merupakan langkah nyata menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

0: Meskipun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

bersama Anda pendengar dengan sajian Green Radio Pro 1 RRI Samarinda edisi Sabtu 3 Oktober 2026 dan tentunya masih mengenai transisi energi di Indonesia. Di mana pendengar kenyataannya perkembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia masih sangat lambat. Hingga tahun 2019, peran energi baru dan terbarukan hanya sebesar 9,15% dari total konsumsi energi nasional. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesenjangan antara kebijakan dan peraturan di Indonesia. Padahal pendengar, Indonesia ini memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan. Indonesia diketahui memiliki semua potensi energi terbarukan seperti energi matahari, air, angin, panas bumi, dan biomasa. Tentunya kondisi geografis Indonesia yang dekat dengan garis khatulistiwa sehingga membuat potensi energi dari surya tinggi mencapai 50% dari semua jumlah energi baru dan terbarukan. Dalam mendukung percepatan transisi energi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, Permen SDM Nomor 002 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah, dan Kepmen SDM Nomor 1122K 30 Mem 2002 tentang Pembangkit Skala Kecil yang tersebar.

0: pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

Informasi dan inspirasi pendengar, saat ini RPP Energi Baru dan Terbarukan sedang dalam tahap penyusunan yang memuat ketentuan mengenai kewajiban penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, serta pemberian fasilitas dan insentif. Di mana melakukan transisi energi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan tentunya, namun menjaga kelestarian bumi dan makhluk hidup memerlukan komitmen dan kerja nyata dari semua pihak, dan dengan adanya transisi energi, diharapkan Indonesia mempunyai peluang untuk mencapai target net zero emission. Dan pendengar, itulah informasi mengenai transisi energi di Indonesia yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian Green Radio edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Sampai jumpa dalam sajian Green Radio selanjutnya pendengar, dan nantikan juga nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir kepada Anda dengan siaran berita perjaringan bersama Koordinator Nusantara 8 dalam sajian Lintas Pancar Nusantara ya.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Santaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan juga Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Aminuddin, inilah dia Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Vira. Halo rekan Vira, apa kabar?
1: Halo, selamat sore, amin, alhamdulillah baik, dan juga rekan-rekan di Samarinda juga alhamdulillah sehat. Bagaimana di Palangkaraya sana?
0: Wah, luar biasa, kami alhamdulillah baik sehat. Mesti kabut masih ada nih di Palangkaraya, tapi lumayan dari kemarin. Kalau di Samarinda sendiri, apakah masih kabut?
1: Di Samarinda, kebetulan sore ini lumayan berangin dan juga gelap. Ini rekan amin, semoga segera turun hujan ya di Samarinda dan juga di wilayah lainnya ini.
0: Wah, luar biasa, amin, kita doakan ya. Baik rekan Vira, ada informasi apa dari Samarinda, Kalimantan Timur?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai pengetap BBM subsidi di Kalimantan Timur ini rekan amin.
0: Wah, ini cukup ramai juga diperbincangkan di Samarinda ya rekan Vira, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, pengetap BBM subsidi disorot. Warga pelosok sebut keberadaannya membantu distribusi di tengah terbatasnya akses SPBU. Reporter RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Persoalan BBM bersubsidi di Kalimantan Timur tidak hanya soal antrean panjang di stasiun bahan bakar umum. Di baliknya ada kebutuhan masyarakat pelosok yang jauh dari akses pengisian resmi sekaligus dugaan praktik pengetap yang dinilai mempersempit akses masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, Sarnelius Hanyek dalam program Halo RRI edisi Jumat 2 Oktober 2026 menilai keberadaan pengetap perlu menjadi perhatian karena sebagian menjual kembali BBM dengan harga lebih tinggi dan ia menyebut praktik tersebut bahkan berpotensi melibatkan kendaraan yang seharusnya tidak menjadi sasaran BBM bersubsidi. Sarnelius juga menyoroti kendaraan berplat luar daerah yang menggunakan BBM di Kalimantan Timur, yang menurutnya pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan ketersediaan kuota BBM bersubsidi yang terbatas.
3: Harga pertama itu ya lumayan mahal bang Rizky, karena saya anggap ini ada mafianya. Mereka datang ke warung-warung jual dengan harga tinggi. Nah akhirnya ya yang punya warung-warung kios di pinggir jalan, nama juga mau cari untung ya ditinggikan. Nah begitu juga. Apa pertalit itu 15.000. Nah, bervariasi kalau pertama itu 19.000. Pertama ini kita harus waspada di Kutai Barat ini. Ada pekerjaan oknum-oknum yang nakal. Mereka itu bisa mengoplos pertama dengan apa nama pertalit. Itu kan kalau namanya orang perlu, bah. Tetapi namanya kendaraan itu tidak bisa dibohongi, Bang Rizky. Plat-plat apa namanya kendaraan yang luar daerah. Nah, mereka, saya tuh bingung juga penduski, saya lihat taksi-taksi ini, platnya B, platnya DD. Nah, mereka apa namanya, apa, usaha di Kaltim ini, bayar pajak di kampung halamannya, gasak lagi BBM kita kan. Nah, ini juga perlu dipikirkan oleh apa namanya, pemerintah kita.
2: Namun persoalan pengetap tidak hanya dilihat dari sisi pelanggaran. Murad Adnan, masyarakat Marasiran, Kabupaten Kutai Kartanegara, warga di wilayah yang jauh dari SPBU mengatakan keberadaan pengetap justru menjadi bagian dari rantai distribusi BBM bagi masyarakat pelosok. Ia pun mencontohkan masyarakat di Marasiran yang memerlukan BBM untuk mengoperasikan perahu atau gubang sebagai sarana untuk mencari nafkah. Tanpa pasokan dari pengetap, aktivitas ekonomi masyarakat sekitarnya dinilai dapat berhenti. Murad Adnan mengaku harga BBM dari pengetap relatif tinggi, namun kondisi gergaves yang membuat masyarakat di sana tetap membeli karena pilihan mendapatkan BBM secara resmi sangat terbatas. Di sisi lain, persoalan ini menunjukkan celah dari distribusi BBM bersubsidi. Ketika akses resmi terbatas, kebutuhan masyarakat justru bertemu dengan pasar informal yang menetapkan harga berdasarkan biaya dan keuntungan.
4: Oke lah, kita anggap sebagai pengetap. Di mana kan pernah salah satu anggota dewan yang di Karangpati, ya, dia menganggap itu perbuatan ilegal dan itu melanggar undang-undang minerba kan. Nah, mereka tuh tanpa menyadari kita yang ada di Muara Siran itu tanpa ada pengetap, terus terang gubang kami tidak akan jalan. Gubang kami kalau kami mau milir ke Samarinda atau kami mau milir ke Muara Kaman itu kita harus pakai apa? Otomatis kan tentu ada pengetap membawalah dia pertalet ke Muara Siran tadi walaupun harga itu sungguh sangat signifikan. Bagi kami tidak masalah, yang penting gubang kami bisa jalan. Nah, adakah di situ kan Pemkab setempat memberikan solusi? Ternyata tidak kan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat akar rumput, kita maunya itu kan hidup kita tuh kan hak sebagai warga negara tuh terpenuhi. Bahan bakar itu, gubang kami jalan, kami bisa disitulah mencari nafkah. Nah, disitulah mengurangi beban sosial bagi pemerintah.
2: Di sisi lain, Sarinius hanya meminta pemerintah dan BPH Migas tidak hanya melihat pengetap sebagai persoalan hukum. Pengawasan distribusi juga perlu mempertimbangkan pertumbuhan kendaraan, kebutuhan masyarakat, serta kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di Kalimantan Timur. Sementara itu, Moran Adnan berharap masyarakat yang berada jauh di SPBU tidak dijadikan kambing hitam, yang menurutnya selama akses BBM resmi belum menjangkau wilayah mereka, pengetap menjadi salah satu pilihan yang membuat aktivitas ekonomi tetap berjalan. Moran Adnan meminta di satu sisi negara harus menutup kebocoran distribusi, di sisi lain akses energi bagi masyarakat pelosok juga tidak boleh terputus. RRI Rizky Multianto melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali kepada rekan Amin di Palangkaraya. Silakan Amin.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda. Kita doakan semoga kelangkaan BBM di sana cepat berlalu ya. Amin. Dan pendengar, saya mengajak Anda selanjutnya menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari kota Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara, ada rekan saya Agus Maulana. Halo rekan Agus, gimana kabarnya?
1: Halo rekan Amin, kabar semua sehat dan alhamdulillah ya, pagi hari tadi sempat diguyur hujan di Tarakan, Amin.
0: Wah, syukurlah, kapan kebagian Palangkaraya ya?
1: Gimana nih Palangkaraya, tadi kan dibilang kabut ya, tapi kabar teman-teman sehat semua kan ya?
0: Alhamdulillah di kami semua yang bertugas saat ini dalam keadaan sehat, rekan Agus.
1: Alhamdulillah.
0: Meski kabutnya masih ada, cuman intensitasnya berkurang dari yang kemarin. Cuman kayaknya ini termasuk tebal juga sih sebenarnya.
1: Iya. Iya, mudah-mudahan sempat, kembali. Gimana?
0: Sempat hujan kemarin, cuman sebentar aja, rekan Agus.
1: Jadi kurang berefek ya?
0: Kurang berefek sebenarnya. Baiklah, Agus. Ada informasi apa ini dari
1: Tarakan? Ada informasi di mana Lapas Tarakan ya longgarkan durasi kunjungan 15 menit atas dasar kekeluargaan, Amin.
0: Baik, silakan informasi ada selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Amin. Lapas kelas 2A Tarakan, Kalimantan Utara tidak menerapkan durasi kunjungan secara kaku. Meski aturan membatasi waktu bertemu hanya 15 menit, petugas melonggarkannya atas dasar kekeluargaan. Reporter Adinda Rahmadani menyampaikan laporannya.
2: Aturannya sih dalam aturan undang-undangnya 15 menit, tapi karena kita di sini ya udahlah kita longgarkan aja gitu sesuai dengan jamnya.
3: Lapas kelas 2A Tarakan Kalimantan Utara tidak menerapkan durasi kunjungan secara kaku. Meski aturan menetapkan waktu bertemu hanya 15 menit, staf Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kota Tarakan, Hendra mengatakan pihaknya melonggarkannya atas dasar kekeluargaan. Sabtu menjadi hari tersibuk dengan 250 hingga 300 pengunjung karena banyak instansi yang libur.
2: Terkait jam kunjungan itu pelaksanaannya pada pagi hari dilaksanakan ada dua sesi, itu pada jam 8:30 sampai jam 11 siang, dan juga untuk sesi duanya itu di jam 1:30 sampai jam 2:30 atau jam 3 maksimal sampai jam 3, dan itu dilaksanakan hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di hari Jumat itu ditiadakan, dan ada lagi untuk di hari Sabtu, karena mengingat hari Sabtu itu adalah kunjungan paling rame ya, paling rame di hari Sabtu karena banyak instansi yang libur, keluarga-keluarga anak sekolah mungkin libur juga. Jadi di hari Sabtu itu bisa kunjungan, bisa sampai pengunjung datang itu sampai 200 sampai 250 300 bahkan. Nah, aturannya sih dalam aturan undang-undangnya 15 menit, tapi karena kita di sini ya udahlah kita longgarkan aja gitu sesuai dengan jamnya.
3: Keluarga warga binaan pemasyarakatan diimbau tetap menyesuaikan jadwal kedatangan agar semua pengunjung mendapat kesempatan bertemu dan kunjungan tetap tertib. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Amin informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih rekan Agus Maulana dari Tarakan Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Selanjutnya, saya mengajak Anda menuju Kota Tonuntaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo rekan Rista, apa kabar?
1: Halo rekan Amin, alhamdulillah kabarnya baik. Di sini juga tadi barusan hujan deras nih sampai sempat mati listrik di sini. Oh, di sana gimana kabarnya?
0: Aduh, kami masih menunggu hujan lagi yang deras juga kayak di Nunukan dan Tarakan ya, Amin.
1: Amin. Tadi bilang udah sempat hujan sebentar ya, jadi kabutnya ya. agak mendingan,
0: tapi semoga aja cepat berlalu aja, kita udah nggak tahan ya, takut bermutasi ini gara-gara kabut ya.
1: Iya, amin
0: sekali.
1: Baik, Rista. Hujan ya.
0: Amin. Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang masyarakat Nunukan yang turut meramaikan lomba olahraga tradisional dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-27.
0: Wah, menarik dan seru nih kayaknya. Silakan informasi Anda selengkapnya rekan Rista.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar dan pemirsa, dari pelajar, guru hingga masyarakat umum, ratusan warga Nunukan turun meramaikan lomba bakiak dan asin, membuktikan olahraga tradisional masih diminati lintas kalangan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga masyarakat umum meramaikan lomba bakiak dan asinan dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-27. Tidak hanya siswa, perlombaan olahraga tradisional ini juga diikuti guru dan peserta dari kalangan umum. Antusiasme lintas kalangan tersebut menunjukkan permainan tradisional masih mendapat tempat di tengah masyarakat. Ketua Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina Kabupaten Nunukan Ayub mengatakan, tingginya partisipasi peserta menjadi gambaran bahwa olahraga tradisional dapat diterima oleh berbagai kalangan.
3: Karena ini mungkin olahraga tradisional yang baru dilaksanakan perlombaannya tidak sering ada, maka jumlah peserta ini cukup banyak. Dari kami, dari Portina hanya menargetkan 420 peserta, hingga kini sudah mencapai 60-an, sekitar 60 peserta dalam 60 tim dalam mengikuti perlombaan olahraga tradisional ini.
2: Ayub mengatakan Portina akan terus mendorong pelestarian olahraga tradisional dengan memperbanyak kegiatan dan jenis permainan yang diperlombakan. Menurutnya, olahraga tradisional perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar mereka mengenal sekaligus ikut menjaga warisan budaya tersebut agar tetap lestari.
3: Mungkin ke depannya kita akan menambah lagi jenis-jenis olahraga ya yang akan dipertandingkan, khususnya di olahraga tradisional, karena di wilayah kita perbatasan ini masih banyak olahraga tradisional dan juga yang cukup dinikmati.
2: Portina berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga olahraga tradisional tidak hanya menjadi bagian dari perayaan daerah, tetapi juga semakin dikenal dan dimainkan oleh masyarakat lintas generasi. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Kota Tanuntaka, Nunukan, Kalimantan Utara yang lagi berpesta merayakan HUT Nunukan. Ya, luar biasa, semoga berjalan lancar. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Halo rekan Faiza, apa kabar?
1: Halo Amin, kabarnya baik dari Banjarmasin, Amin.
0: Wah, apakah udah ada turun hujan di Banjarmasin?
1: Belum. Tapi di beberapa daerah sudah turun hujan, malah katanya ada yang sampai ada yang membentuk es begitu ya.
0: Oh begitu. Oke. Semoga kita cepat ketularan ya, kayak di
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Juga tarakan juga ya. Baik Faiza, ada informasi apa dari Kota Seribu Sungai kali ini?
1: Ya, dari Banjarmasin kami punya informasi embung atasi krisis air baku, Amin.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya rekan Faiza.
1: Terima kasih Amin. Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan pembangunan embung seluas sekitar 30 hektar dengan kapasitas tampung hingga 1,1 juta meter kubik air. Hal ini sebagai salah satu solusi menghadapi keterbatasan air baku saat terjadi kemarau panjang. Laporan Juma Muhammad.
2: Untuk membahas dan membicarakan terkait masalah pembangunan embung yang akan kami kolaborasikan dengan Kota Banjarmasin.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan pembangunan embung seluas sekitar 30 hektar dengan kapasitas tampung hingga 1,1 juta meter kubik air. Hal ini sebagai salah satu langkah solusi menghadapi keterbatasan air baku saat terjadi kemarau panjang. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Jamin HR mengatakan, pembangunan embung menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat ketersediaan cadangan air baku sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih oleh PAM Banjarmasin. Selain embung, Pemkot Banjarmasin juga menyiapkan perencanaan pembangunan jaringan perpipaan untuk mendukung sistem penyediaan air baku. Salah satu jaringan yang direncanakan memiliki panjang sekitar 8,7 km menghubungkan IPA 2 Pramuka dengan intek Pematang Panjang. Rencana pembangunan embung sebelumnya juga telah dibahas Yamin bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin. Gubernur mengapresiasi rencana pembangunan embung tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya pemerintah kota dalam mengatasi persoalan keterbatasan air baku.
2: Hanya wacana dan bicara saja, tapi ke depan ini bagaimana apabila terjadi kemarau yang sangat panjang, kita tidak lagi perlu bingung mencari air baku sendiri. Tentu apa yang sudah saya sampaikan, Pak Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin sudah memanggil saya untuk membahas dan membicarakan terkait masalah pembangunan embung yang akan kami kolaborasikan dengan Kota Banjarmasin dan Kota Seribu. Tentunya saya sangat mengapresiasi Pak Gubernur ya, yang sudah peduli dan melihat kondisi ke depan, jangan lagi sampai terjadi seperti ini. Mudah-mudahan ini, saya minta direksi, saya minta komisaris juga untuk selalu komunikasikan lah ya.
3: Sebelumnya darurat air bersih akibat kemarau panjang tahun ini sangat dirasakan warga, terutama yang berada di daerah pelosok. Misalnya Akil Amun, warga Kuin Terucuk yang mengaku gangguan air bersih telah dirasakan sekitar 3 bulan dengan kondisi air semakin asin dalam 1 bulan terakhir. Dalam sehari keluarganya membutuhkan sekitar 50 liter air untuk berbagai keperluan, sehingga bantuan air bersih sangat membantu kebutuhan rumah tangga. Dalam perhitungan teknis terbaru, kebutuhan anggaran pembangunan pipa sepanjang 8,7 km dengan diameter 800 mm dari IPA 2 Pramuka menuju intek Pematang Panjang diperkirakan sekitar 136 miliar. Sementara itu, pembangunan jaringan menggunakan pipa berdiameter 1.200 mm dari kawasan Gubernur Subarjo menuju IPA 2 Pramuka diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 200 miliar rupiah. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Amin di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih rekan Faiza dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Luar biasa sekali, semoga bisa teratasi krisis airnya dan tentunya juga kemarau semoga cepat berlalu juga pendengar. Dan pendengar serta pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait Ketua Kopdas Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Satu Tubil mengatakan pembangunan koperasi Merah Putih sudah rampung. Namun proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung setelah dinyatakan lengkap. Kopdes akan selanjutnya dioperasikan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
2: Pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Palangkaraya telah rampung. Namun hingga kini belum seluruhnya dapat dioperasikan. Sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses melengkapi kebutuhan sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, koperasi baru akan diserah terimakan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dioperasionalkan.
1: Yang pertama bangunannya sudah selesai, tapi sarana prasarana kayak Bukit Tunggal itu kan belum lengkap. Jadi kita tunggu lengkap, dicek semuanya lengkap, baru diserah terimakan kepada KKNP. Mengemati itu sangat strategis ya bahasanya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Karena sesuai dengan apa Perpres itu memang KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
2: Ia menambahkan keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang direncanakan tersedia antara lain sembako, pupuk, LPG, layanan perbankan, serta simpan pinjam. Koperasi juga diharapkan dapat membantu warung-warung kecil melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Senada disampaikan Lurah Pahandut Ahmad Reja. Sejumlah pihak masih menunggu kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pengoperasian Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan sesuai ketentuan.
3: Siapa yang ikut keanggotaan, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang artinya yang murah. Misalnya seperti gas LPG, kalau memang sesuai dengan aturan, misalnya harganya itu di angka harga 16 sampai 18 misalnya, ya kemungkinan kan pasti banyak yang akan jadi anggota kan gitu, menggodok kan, artinya itu regulasi juknis juklaknya, sehingga nantinya dalam pelaksanaan itu tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan.
2: Ia menambahkan pemerintah daerah dan masyarakat berharap program Koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Koperasi diharapkan segera beroperasi dan memberikan pelayanan nyata, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya pendengar, laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam Lintas Banjar Nusantara yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda sajian majalah udara Kentongan edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Informasi pertama untuk Anda, relawan info bencana Balikpapan mengabdikan diri selama 13 tahun tanpa mengharapkan gaji. Ketua Harian Relawan Info Bencana Ruslan menyebut pengabdian tersebut berawal dari kepedulian dan getaran hati, dan ia mengatakan relawan selalu bergerak membantu pemerintah dan masyarakat setiap terjadi keadaan darurat di Balikpapan. Mereka tidak pernah mengajukan proposal untuk meminta imbalan maupun gaji. Dukungan justru datang secara sukarela dalam bentuk peralatan seperti mobil pick up, radio komunikasi atau HT, serta jaket relawan. Menurut Ruslan, seluruh bantuan tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan kemanusiaan di lapangan.

0: kita tentu sering mendengar istilah K3. K3 yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 bukan cuma aturan, tetapi juga budaya yang harus diterapkan di tempat kerja. Mulai dari memakai alat pelindung diri, menjaga kebersihan lingkungan, sampai memahami prosedur kerja yang aman. Untuk itu, perlu diingat, bekerja itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Mari kita ciptakan budaya K3 yang kuat di tempat kerja dan di lingkungan sekitar kita. Dengan K3, kerja jadi aman, produktif, dan pastinya nyaman.
1: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
2: Pro 1 FM.

DPR RI Samarinda, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan anggaran 10 miliar rupiah untuk memperkuat penanganan karhutla dan kekeringan. Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sungkun, mengatakan wilayahnya masih berstatus siaga darurat bencana sejalan dengan status yang ditetapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Anggaran tersebut bersumber dari pemerintah pusat dan telah dimasukkan dalam pergeseran APBD perubahan KUKAR dan akan digunakan untuk penanganan bencana sesuai kebutuhan termasuk operasional damkar, BPBD dan Dinas Sosial. Informasi tersebut pendengar sekaligus mengakhiri sajian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Selain ini pendengar kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Zona Petang. Tentunya dengan informasi lagu-lagu religi dan juga pengajian, kami turut informasikan bahwa azan maghrib akan jatuh pada pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah.

0: dagingnya, terus ayam, udang, apa ini? Wah, mie goreng.
1: Ya, emangnya kamu yakin bisa ngabisin semuanya?
0: Nggak tahu sih. Kalau nanti nggak habis, ya aku buang.
1: Ya, kan sayang kali kalau dibuang.
0: Jadi gimana dong kalau aku udah kenyang?
1: Ya, ambil sesuai kebiasaan makan kita aja lah, Yan. Kalau memang kita nggak sanggup, ya ambil secukupnya aja.
0: Habisnya sayang nih, makanannya enak-enak gini.
1: Iya sih, tapi emangnya kamu nggak tahu Indonesia itu peringkat 2 penyumbang sampah pangan terbanyak di dunia?
0: Hah? Masa sih? Jadi gimana dong?
1: Semua itu dimulai dari piring sendiri, Yan. Jadi kalau kamu ambil sebanyak itu, berarti siap ngabisin dong.
2: Oh. 97,6 FM Pro 1 RRI 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar beredar unggahan di media sosial yang menyebut vaksin yang diberikan kepada bayi baru lahir dapat menyebabkan anak terkena campak di kemudian hari. Unggahan itu mengklaim vaksin BCG atau DPT mengandung virus campak, sehingga anak pasti akan terkena campak meski tidak berkontak dengan penderita. Faktanya klaim tersebut adalah hoax, dilansir dari termbackhoax.id. Tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin BCG atau DPT dapat menyebabkan seseorang terinfeksi campak. Vaksin BCG pendengar digunakan untuk mencegah tuberkulosis dan mengandung bakteri yang telah dilemahkan, bukan virus campak. Campak menular melalui percikan pernafasan, aerosol atau kontak dengan cairan saluran nafas penderita. Penyakit ini tidak disebabkan oleh pemberian vaksin BCG maupun DPT. Sebaliknya, orang yang belum mendapat vaksin campak seperti MMR justru memiliki resiko lebih tinggi tertular dan menularkan campak. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian surah Ad-Duha ayat 1 hingga ayat 11 bersama pengajian Ihsanul Ihsan dan diterjemahkan oleh Ria Arda.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Demi waktu matahari sepenggalan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu.

Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.

Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia mendungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.

0: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya.
1: Wa'am.

0: رحمة ربك فحدث.
1: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.

0: benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: عزيزنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI.

Pro Satu RRI Samarinda, terima kasih telah setia mendengarkan program Satu RRI Samarinda. Tentunya hadir kepada Anda dengan sajian Zona Petang dengan informasi dan juga musik religi untuk temani aktivitas sore jelang malam Anda. Informasi datang dari Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj yang mengklarifikasi informasi mengenai pengurangan masa tunggu keberangkatan haji dari 26 tahun menjadi 14 tahun. Pengurangan ini pendengar terbilang turun drastis dari estimasi administratif terlama sebelumnya yang menyentuh angka 49 tahun. Menurutnya masa tunggu 14 tahun tersebut tidak berlaku untuk seluruh jemaah, di mana ia mengatakan pengurangan itu merujuk pada jemaah yang berangkat pada musim haji 2026. Ia mengatakan percepatan keberangkatan merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh untuk memangkas waktu tunggu jemaah, dan upaya tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menilai masa tunggu 26 tahun masih terlalu lama. Kemenhaj kemudian melakukan pembenahan dengan memvalidasi sekitar 5,7 juta data jemaah haji, dan dari proses tersebut ditemukan sekitar 400 ribu data yang dinyatakan tidak valid. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

1 RRI Samarinda, jumlah penumpang transportasi di kota Samarinda mengalami penurunan pada bulan Agustus 2026, di mana Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda mencatat penurunan terjadi pada sejumlah indikator transportasi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kepala BPS Kota Samarinda, Suprianto, mengatakan jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat dari Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto pada Agustus 2026 mencapai 29.355 penumpang, di mana angka tersebut turun 2,07% dibandingkan Juli 2026. Penurunan juga terjadi pada angkutan laut. Jumlah penumpang yang berangkat melalui angkutan laut domestik tercatat 9.580 penumpang, turun 35,85% dibandingkan Juli 2026, namun angka tersebut masih meningkat 0,34% dibandingkan Agustus 2025. Sementara itu, jumlah kedatangan penumpang angkutan udara domestik mencapai 29.419 penumpang, dan jumlah tersebut turun 11,28% secara bulanan dan turun 20,70% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya? Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

101 RRI Samarinda, sudah saatnya Fira Amalia pamit dari ruang dengar Anda, telah temani sepanjang rangkaian Samarinda sore sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan selain ini pendengar akan bergantian dengan rekan siar Dita Rania yang akan temani Anda dalam rangkaian Samarinda malam hari ini, temani malam minggu Anda hingga nanti merapat di pukul 12 malam. Jadi pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Mau update skor terbaru? Dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik.
0: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
3: Pro 1 RRI Samarinda. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Lintas informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda mencatat inflasi tahunan atau year on year pada September 2026 mencapai 3,98%. Sementara itu inflasi bulanan atau month to month tercatat 0,09% dengan inflasi tahun kalender sebesar 2,99%. Rilis tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Kota Samarinda Suprianto pada Kamis 1 Oktober 2026. Ia mengatakan pergerakan inflasi September dipengaruhi sejumlah kelompok pengeluaran, terutama makanan, minuman, dan tembakau. Selain kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,09%. Sementara kelompok transportasi mengalami deflasi 0,38% dan perawatan pribadi serta jasa lainnya mengalami deflasi 0,73%. Suprianto menyebut sejumlah komoditas menjadi penyumbang utama inflasi bulanan. Cabai rawit diperkirakan memberikan andil 0,12%, disusul tomat, angkutan antar kota, kacang panjang, dan sigaret kretek mesin yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,02%. Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 5,39% dengan andil 1,47%. Pendengar, demikian lintas informasi untuk malam hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
2: persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di Tarania kembali menemani Anda di malam minggu ini ya, pendengar 3 Oktober 2026, hingga nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan informasi dan lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini seperti biasa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, selamat ridho khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
3: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 285.

0: permainan itu? Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. The Geography of Genius adalah sebuah karya yang menelusuri koneksi antara tempat-tempat tertentu di dunia dan munculnya kejeniusan. Ditulis oleh Eric Weiner, buku ini membawa pembaca dalam perjalanan lintas waktu dan geografi untuk mengeksplorasi hubungan antara lingkungan, budaya, dan kreativitas. Weiner memulai perjalanannya di Athena kuno, di mana filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles merumuskan ide-ide yang membentuk dasar pemikiran Barat. Dia menyelidiki apa yang membuat Athena menjadi tempat yang subur bagi perkembangan pemikiran ini. Menggali budaya kota tersebut yang penuh dengan diskusi, perdebatan, dan pertukaran gagasan. Perjalanan Weiner berlanjut ke Firenze pada masa Renaissance, di mana para seniman seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Botticelli menciptakan karya-karya yang mengubah arah seni dan ilmu pengetahuan. Dia menggali faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang menciptakan lingkungan yang mendukung kejeniusan pada masa itu. Selanjutnya, Weiner menjelajahi Vienna pada awal abad ke-20, tempat Freud, Mahler, dan Schönbrunn memperkenalkan ide-ide yang mengubah cara kita memahami pikiran manusia dan seni musik. Dia mempertimbangkan pengaruh perang, politik, dan kekacauan sosial terhadap proses kreatif para pemikir dan seniman di kota ini. Dalam perjalanan ke Beijing, Weiner menelusuri sejarah kebijaksanaan Tiongkok kuno dan mencari tahu mengapa bangsa ini dengan sejarah intelektualnya yang kaya gagal menghasilkan terobosan besar dalam budaya modern. Dia mempertanyakan bagaimana faktor-faktor seperti tekanan konformitas sosial dan kurangnya kebebasan berekspresi dapat mempengaruhi munculnya kejeniusan dalam masyarakat. Kemudian Weiner menjelajahi kota-kota lain seperti Edinburgh, Calcutta, dan Silicon Valley, membandingkan faktor-faktor yang berkontribusi pada perkembangan kejeniusan di berbagai tempat di dunia. Melalui perjalanan ini, dia menarik kesimpulan bahwa sementara ada pola-pola umum yang muncul dalam hubungan antara lingkungan dan kejeniusan, tidak ada rumus pasti yang dapat menjamin munculnya kejeniusan itu di suatu tempat. Weiner juga memperkenalkan konsep genius loci atau roh tempat yang menggambarkan bagaimana karakteristik unik suatu tempat dapat mempengaruhi orang-orang yang tinggal di sana. Dia menyarankan bahwa meskipun kejeniusan dapat muncul di mana saja, ada beberapa tempat yang secara alami lebih mendorong munculnya ide-ide brilian. Dalam The Geography of Genius, Weiner tidak hanya mengeksplorasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kejeniusan, tetapi juga menyoroti peran individu dalam proses kreatif. Dia menunjukkan bahwa sementara lingkungan dapat memberikan dorongan dan inspirasi, kejeniusan juga membutuhkan dedikasi, ketekunan, dan kerja keras dari individu. Dengan penelitiannya yang luas dan narasi yang mendalam, The Geography of Genius menghadirkan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hubungan antara tempat, budaya, dan kreativitas. Ini adalah bacaan yang menarik bagi siapapun yang tertarik untuk memahami asal-usul kejeniusan dan bagaimana lingkungan dapat membentuknya. Demikian esensi buku berjudul The Geography of Genius, karya Eric Weiner, dari RRI untuk Indonesia.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Masih bersama Anda mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah ya, beberapa hari ini sudah ada diberi hujan gitu ya pendengar, walaupun gak setiap hari, tapi sepertinya sih harapannya musim hujan akan kembali dan ya menghapuslah kabut-kabut asap yang masih berseliweran di udara itu ya pendengar. Namun pendengar, kalau misalnya hujannya mulai deras gitu, tentunya kita juga harus berhati-hati dan menjaga kesehatan di saat musim hujan, karena walaupun sudah tidak ada asap karhut lah ya pendengar, dengan adanya hujan tapi masih bisa ada potensi untuk terkena flu atau batuk gitu ya, penyakit-penyakit ataupun virus-virus yang umum terjadi di saat musim hujan. Jadi Anda perlu mengetahui tips menjaga kesehatan saat musim hujan ya pendengar. Jadi menjaga kesehatan selama musim hujan ini juga bisa Anda lakukan dengan menerapkan kebiasaan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa mulai memperhatikan pola makan, jam makannya gitu ya pendengar, lalu ada kebersihan tubuh dan juga kondisi lingkungan untuk bisa menjaga kesehatan Anda. Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan, Kemenkes, masyarakat perlu menjaga kebersihan dan juga kesehatan untuk menghindari penyakit selama musim hujan. Beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Karena asupan makanan yang baik ini, pendengar, bisa membantu Anda, tubuh Anda tetap bugar selama musim hujan. Nah, selain makanan, kebersihan tangan nih yang mungkin perlu juga diperhatikan dalam aktivitas sehari-hari. Namun biasanya sering terlupa gitu ya, pendengar, kebersihan tangan. Jadi masyarakat, Anda disarankan untuk menghindari menyentuh wajah ketika tangan masih dalam kondisi kotor. Dan juga wajah aja dihindari gitu ya, disentuh saat tangan kotor, apalagi makanan pendengar. Jadi pastikan Anda membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Lalu kemudian Anda juga perlu menghindari air kotor dari kubangan yang terbentuk setelah hujan, karena air kubangan tersebut bisa meningkatkan resiko influenza, infeksi jamur kulit, hingga kolera. Dan kebersihan rumah juga perlu Anda jaga secara rutin selama musim hujan gitu ya, untuk mengurangi berbagai resiko penyakit akibat lingkungan yang kurang terawat. Nah, namun tidak hanya rumah aja pendengar, saluran air, selokan ini juga perlu Anda bersihkan secara berkala untuk mencegah tempat-tempat tersebut jadi lokasi berkembangnya nyamuk gitu ya, karena kemungkinan akan ada kubangan air di situ soalnya ya. Dan selain membersihkan lingkungan, Anda juga perlu membiasakan diri mencuci tangan menggunakan sabun, yang mana kebiasaan ini juga membantu Anda mengurangi resiko infeksi virus dan bakteri melalui tangan. Kalau ada ada kemungkinan gak ada air untuk cuci tangan ya pendengar, selalu siapkan hand sanitizer ataupun disinfektan tangan gitu ya, untuk bisa digunakan ketika fasilitas untuk mencuci tangan tidak tersedia. Dan pendengar, informasi ini juga selengkapnya bisa Anda baca di laman kami di rri.co.id ya pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

97,6 FM dengan Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kimi Antonelli bangkit dengan memimpin latihan bebas ketika FP3 Formula One Grand Prix Bahrain di Malaysia, pendengar. Pembalap Mercedes memperbaiki hasil 2 sesi latihan sebelumnya dan juga menjadi yang tercepat menjelang kualifikasi. Antonelli mencatat waktu 1 menit 36,302 detik dalam latihan terakhir di sirkuit internasional Sepang pada Sabtu 3 Oktober 2026. Catatan tersebut unggul sekitar 2/10 detik dari Max Verstappen yang sebelumnya tercepat pada FP1. Mercedes membawa sejumlah pembaruan besar di mobil W17 untuk menghadapi kembalinya Sepang ke kalender Formula One, namun tim tersebut hanya menempatkan pembalapnya di posisi kedua dan juga kelima pada FP1. Antonelli kemudian naik ke posisi teratas setelah mencatat 1 menit 36,924 detik melalui putaran cepat pertamanya. Di 6 menit jelang akhir sesi, Isaac Hajar merebut posisi teratas dengan catatan 1 menit 36,860 detik. Verstappen kemudian melesat dan menempatkan mobilnya di posisi kedua setelah membukukan waktu 1 menit 36,580 detik, sementara Hajar turun ke posisi ketiga dengan selisih 0,558 dari Antonelli, pendengar. Dan para pembalap nanti selanjutnya akan mengikuti sesi kualifikasi yang berlangsung di Sabtu hari ini 3 Oktober 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan juga balapan utama sejauh 56 putaran akan digelar pada Minggu 4 Oktober 2026 besok pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, ya pendengar. Informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang bisa mengkam. Kemudian untuk expire itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan mengkam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping tetap kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya mengambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, Mitra BNPB Pengoperasian Helikopter Bell L4, registrasi PKALE, melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia. Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Rekw, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sesama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut, dan juga di lokasi tersebut masih sangat terasa tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulat Risan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sido RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh asal lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan Raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih kedepanin banget kedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Itu pas siapa, Pak? Seskap. Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak. Dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak, tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri. Kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Okay. Ada Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pratiga, Tusmudara untuk Indonesia.
15: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
0: Memang ini dikasihin.
3: Betulan kita dapat gambarnya
0: Andong.
22: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
3: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
0: butuh kesabaran.
3: Karena dari cairan catingnya, linennya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
0: Digoreskan
3: di ini di kain.
22: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
3: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
22: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
23: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
22: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
24: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
22: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Trambulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
25: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
26: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
25: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas usahanya kemudian naik kelas.
26: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
1: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
26: Mahyildi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
5: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok itu tanggal 7. Karena di tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
5: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
6: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
5: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia, saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme. Kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar saat kami hadirkan untuk Anda sajian sudut-sudut kehidupan untuk hari ini dengan judul Menjahit Harapan di Sudut-sudut Kehidupan. Selamat mendengarkan.
3: Sudut-sudut Kehidupan.
4: Pro 1 RRI Samarinda, di setiap sudut-sudut kehidupan sering lahir cerita besar dari kegelisahan yang sederhana. Kegelisahan seorang pendidik yang melihat perubahan zaman, di mana anak-anak hari ini tidak lagi tumbuh dengan kemampuan literasi sekuat generasi sebelumnya. Di ruang kelas, terutama di kelas 1 sekolah dasar, membaca bukan lagi keterampilan yang umum dimiliki. Banyak anak masih kesulitan mengenal huruf, memahami kata, bahkan merasa belajar sebagai beban, bukan sebagai kegembiraan. Kenyataan ini menjadi keresahan, bukan hanya soal angka dan nilai, tetapi tentang masa depan anak-anak kita. Dari kegelisahan itulah, sebuah langkah kecil diambil. Pada Maret 2025, di kampung halaman di Lampung, lahirlah sebuah gerakan bernama Ambara Cita. Sebuah komunitas yang tidak sekedar mengajarkan membaca, tetapi menghadirkan ruang belajar yang ramah, menyenangkan, dan penuh empati, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ambara berarti langit, cita adalah harapan. sebuah doa agar setiap anak dengan segala keterbatasannya tetap berani bermimpi setinggi langit. Di sudut-sudut kehidupan kali ini, kita akan menyelami perjalanan Ambara Cita tentang kepedulian yang tumbuh menjadi gerakan, tentang belajar dengan hati, dan tentang harapan yang dijahit bersama oleh banyak tangan di kota tepian Samarinda.
5: Saya Elvina, kalau menurut saya literasi itu merupakan cahaya kecil yang sangat berarti bagi anak berkebutuhan khusus. Ketika mereka diberi kesempatan membaca dan belajar dengan caranya sendiri, kepercayaan diri mereka tuh pasti akan tumbuh. Sayangnya, keterbatasan sering membuat mereka kurang diperhatikan.
6: Saya Rida, menurut pendapat saya, setiap anak itu bagaimanapun keadaannya berhak mengenal huruf, kata, dan cerita. Termasuk anak-anak dengan keterbatasan. Dengan literasi akan memberi mereka suara untuk didengar dan ruang untuk berkembang.
7: Saya Mia, saya yakin di balik keterbatasan ada semangat belajar yang sering tak terlihat. Literasi memberi jalan agar anak-anak ini juga diberi hak untuk bermimpi dan percaya pada diri sendiri. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan dukungan, bukan belas kasihan.
8: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itu tadi adalah beberapa tanggapan masyarakat tentang bagaimana sebenarnya kita harus peduli dan memberikan ruang yang sama atas hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dan berkaca dari kondisi ini, ada kegelisahan yang tidak bisa didiamkan. Kegelisahan seorang pendidik yang setiap hari berhadapan dengan anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan rasa ingin tahu, tetapi justru tertinggal jauh dari kemampuan dasar literasi. Lismia Nabila, atau yang akrab disapa Mbak Mia, melihat kenyataan itu dengan mata seorang guru dan hati seorang manusia. Di kelas 1 sekolah dasar, kemampuan membaca bukan lagi hal yang umum. Banyak anak yang belum mampu mengenali huruf, belum akrab dengan buku, bahkan belum merasa belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan. Keresahan itu semakin kuat ketika Mbak Mia pulang ke kampung halamannya di Lampung pada Maret 2025. Di sana, ia mendapat amanah untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus. Sebuah tanggung jawab yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan metode di dalam kelas. Dari sanalah lahir sebuah gerakan kecil yang berangkat dari kepedulian besar, komunitas Ambara Cita. Sebuah ruang belajar yang bukan sekedar tempat mengajar, tetapi tempat memanusiakan anak-anak dengan segala keunikan mereka. Dari kegelisahan, lahirlah harapan. Dari keprihatinan, tumbuh sebuah gerakan.
1: Oke, sedikit cerita tentang latar belakang Ambara Cita sendiri, karena dari latar belakang kacamata sebagai pendidik ya Bang Fadil, terutama ada gerakan di mana kita cukup resah dengan kemampuan anak yang mungkin kognitifnya jauh di bawah kognitif kita waktu zaman kita sekolah ya Bang Fadil. Sekarang tuh menurun sekali. Untuk kelas 1 saja, untuk bisa baca itu sangat sedikit gitu yang sudah mampu ya untuk itu. Nah, berawal dari keresahan itu, saya kembali di kampung waktu itu di Lampung pada bulan Maret 2025, berdirilah komunitas Ambara Cita ini karena salah satunya saya juga mendapat amanah menjadi salah satu guru yang harus mendampingi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sana saya memiliki gerakan di mana gimana ya caranya supaya saya bisa memfasilitasi anak ini yang tidak bisa sebenarnya cuma difasilitasi di kelas saja gitu. Nah, jadi adanya gerakan Ambara Cita ini diharapkan bisa memfasilitasi anak tersebut. Nah, alhamdulillah berjalan walaupun sendirian, alhamdulillah berjalan dan bisa memfasilitasi anak tersebut jadi belajar yang lebih menyenangkan untuk dia. Terbukti ya Bang Fadil, dalam keseharian kelasnya sebelum di bawah bimbingan kami, anak tersebut suka tantrum kalau di kelas. Nah, dengan beberapa metode yang ada di gerakan Ambara Cita ini, alhamdulillah anaknya lebih joyful learning lagi, lebih
2: tenang ya.
1: Iya, lebih tenang, lebih menghayati. Nah, oleh karena itu Ambara Cita lahir. Ambara itu sebenarnya dari kata Sanskerta ya Bang, nama artinya langit. Jadi cita itu adalah harapan. Jadi dengan adanya Ambara Cita ini diharapkan jadi wadah untuk anak-anak itu tidak berhenti, tidak takut untuk berani bermimpi setinggi langit gitu.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Perjalanan Ambarajita tidak selalu mudah. Di awal langkahnya, Mbak Mia berjalan sendiri, menghadapi anak berkebutuhan khusus yang kerap tantrum, menolak interaksi, dan sulit menerima lingkungan baru. Namun, ia memilih satu jalan, mendekat dengan empati. Perubahan kecil mulai terlihat. Anak yang sebelumnya gelisah di kelas, perlahan menemukan kenyamanan dalam belajar. Bukan karena paksaan, melainkan karena pendekatan yang manusiawi. Nama Ambarajita pun bukan sekedar rangkaian kata. Berakar dari bahasa Sanskerta, Ambara berarti langit, dan cita adalah harapan. Pengalaman Mbak Mia mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di Cilegon menjadi titik balik yang menguatkan misinya. Seorang anak yang lamban belajar, yang awalnya menutup diri, perlahan mampu mengenali huruf, angka, dan yang paling penting, belajar berempati. Di sanalah Mbak Mia menyadari, pendidikan bukan hanya soal kemampuan akademik, tetapi juga tentang menumbuhkan rasa.
1: Alhamdulillah ya Bang, komunitas Ambarajita tidak sampai di RRI tentunya kalau tidak ada inisiator-inisiator dari Samarinda sendiri, karena Samarinda tuan rumahnya.
2: Alhamdulillah gitu kan. Bisa tembus ke sini.
1: Alhamdulillah. Jadi tumbuh dan berkembang bersama. Dari inisiator sendiri Bang, saya dibersamai dengan beberapa dosen dari UINSI Samarinda.
2: Dari UINSI.
1: Iya, alhamdulillah kemarin juga welcoming party, beliau memberikan beberapa pelatihan untuk mengajar. Dari volunteer sendiri jadinya punya modal untuk mengajar gitu. Nah, selanjutnya kita juga ada dari teman-teman tuli yang berkatin sama-sama ya? Iya, dari teman-teman ikat alhamdulillah.
2: Ikat?
1: Dari komunitas ikat sangat membersamai kami dalam tumbuh ini. Selanjutnya juga ada dari JBI juru bahasa isyarat Pak Ibrahim.
2: Iya, Pak Ibrahim yang, sama Mbak siapa satunya?
1: Mbak Lina. Mbak Lina juga. Iya, ikut membersamai tumbuh kami. Selanjutnya dari teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa alhamdulillah inisiatifnya kebermanfaatannya itu sangat-sangat masya Allah gitu loh Bang, sangat-sangat membantu kami di untuk berkembang di Samarinda gitu.
2: Okay.
1: Terlepas dari itu, semua pemuda-pemudinya alhamdulillah dari semua volunteer seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa bahkan ada anak yang masih SD yang ikutan volunteeran.
3: Oh, iya.
1: Anak dari ibu rumah tangga itu sendiri. Makanya kenapa mungkin salah satunya alasan dari Ibu Indah namanya Bang. Hai Ibu Indah, mungkin lagi menonton ini
2: ya.
1: Terima kasih untuk Ibu Indah sudah membersamai kami dari awal. Beliau sangat menginspirasi kami Bang, karena beliau menjadi perempuan yang berdaya sebagai ibu rumah tangga. Beliau mengajarkan kami peran parenting seperti apa sih untuk anak-anak ini gitu ya. Dia menyebarluaskan untuk dari sedari kecil menanamkan sifat empati ke anaknya, sehingga anaknya ikutan jadi volunteer tanpa

0: Sembara Cita tidak berjalan sendiri. Di Samarinda, komunitas ini tumbuh dengan dukungan banyak tangan. Dosen, mahasiswa, komunitas tuli, juru bahasa isyarat, hingga ibu rumah tangga dan anak-anak yang ikut menjadi volunteer. Sosok Ibu Indah menjadi salah satu inspirasi. Seorang ibu rumah tangga yang menanamkan empati sejak dini kepada anaknya, hingga sang anak terlibat dalam kegiatan sosial tanpa paksaan. Visi Ambara Cita pun kian jelas. Menjadi gerakan volunteer literasi yang peduli dan berdaya, menjembatani harapan dengan pendidikan inklusif, dan menumbuhkan cinta belajar sepanjang hayat. Harapannya sederhana, namun bermakna. Agar literasi tidak berhenti di komunitas, tapi hidup di sekolah, di rumah, dan di hati setiap anak. Di sudut kecil kehidupan, Ambara Cita berdiri, mengajarkan bahwa kepedulian, jika dirawat dengan konsisten, mampu mengubah masa depan. Satu anak, satu harapan, dan satu mimpi yang menjulang setinggi langit.
1: Yang membuat seorang Mbak Mia menjadi seorang yang peka terhadap kondisi-kondisi yang mungkin harus memerlukan bantuan.
2: Sedikit cerita ya, jadi sebelum terjun ke dunia SD, saya sempat memegang, diamanahkan menjadi salah satu pemimpin di rumah belajar di Cilegon, di Banten. Di sana saya ditempatkan di cabang baru.
1: Sudah melanglang buana berarti.
2: Iya, alhamdulillah. Dari Banten ke Bandung, terus sekarang ke Samarinda. Nah, jadi di Banten tuh ada cerita, Bang, kenapa saya bisa sepeka ini sekarang sama anak-anak berkebutuhan khusus, karena waktu itu jujur untuk anak berkebutuhan khusus sendiri saya tidak punya ilmunya, tetapi saya punya keinginan untuk memfasilitasi anak. Jadi waktu itu saya diamanahkan untuk memegang satu anak yang berkebutuhan khusus, slow learner. Dia juga speech delay, dimana dia gak mau berinteraksi sama orang, Bang. Sampai di saat waktu dia dimasukkan ke rumah belajar kami, dia memperlihatkan sifat menolaknya gitu. Nah, dari situ coba saya dekati dengan beberapa pendekatan strategi gitu ya. Alhamdulillah anaknya lama-kelamaan bisa beradaptasi. Dan di sana ada hal yang buat saya deep gitu, Bang. Dengan adanya saya di sini berperan untuk tumbuh dia, dari yang tadinya awalnya dia tidak tahu huruf A jadi tahu huruf A, yang tidak tahu angka 1 jadi tahu angka 1, jadi nyaman belajar di sekolah, jadi teman, jadi banyak teman di rumahnya, di rumah dan di sekolahnya. Itu dari orang tuanya yang nelpon saya, alhamdulillah, Bun, anaknya sekarang udah lebih
1: dan sekarang
2: bisa beradaptasi.
1: Dia sekarang ada
2: dia di Cilegon sekarang.
1: Cilegon.
2: Iya, mungkin sekarang sudah kelas 4 karena waktu itu saya mengajar di dia di kelas 2. 2 tahun lalu. Di sana waktu saya pamit, karena waktu itu kan saya ke Cilegon hanya beberapa bulan, Bang, karena waktu itu daring. Jadi di sela daring itu saya untuk cari sampingan gitu ya, cari pengalaman, jadi ke Jawa. Saya kuliah di Lampung, saya melanglang buana ke Jawa. Jadi salah satu pemimpin yang di bimbingan belajar itu dan mendampingi anak ini. Nah, waktu saya mau pulang, anak itu bilang gini. Dia ngasih kado ke saya. Dia bilang gini, "Bun, ini baju tidur supaya Bunda gak kedinginan di laut," katanya gitu. Dan itu sangat berkesan waktu itu saya. Dan di situ tuh,
1: waktu itu memang perjalanan lewat laut ya?
2: Iya. Di situ tuh kayak mungkin menurut orang kayak dikasih baju tidur gitu sama anaknya mungkin hal biasa, tetapi menurut saya udah berhasil untuk menanamkan sifat empati ke anak itu gitu.
1: Ini satu pengalaman yang mungkin tidak akan pernah ditemukan oleh orang lain ya. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan pengalaman perjalanan hidup seperti ini. Bahkan bisa mengarahkan seorang anak yang mengalami yang berkebutuhan khusus ya. Dan yang awal

Pendengar, dari kisah Ambara Cita, kita belajar bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang, ia lahir dari satu orang yang memilih untuk peduli, meski tanpa bekal sempurna, meski harus berjalan sendiri di awal. Kita belajar bahwa pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan ruang kelas. Ia adalah tentang sentuhan empati.

tentang kesabaran mendampingi dan tentang keberanian untuk melihat setiap anak sebagai pribadi yang utuh dengan potensi, mimpi, dan harapan. Ambara Cita hari ini tumbuh bukan karena satu sosok saja, tetapi karena kebersamaan. Dosen, mahasiswa, komunitas tuli, juru bahasa isyarat, ibu rumah tangga, pemuda, bahkan anak-anak, semuanya hadir sebagai relawan, sebagai manusia yang saling menguatkan. Inilah makna literasi yang sesungguhnya. Bukan hanya membaca huruf, tetapi membaca kehidupan. Bukan hanya mengajar, tetapi menumbuhkan cinta belajar sepanjang hayat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di sudut-sudut kehidupan selalu ada ruang untuk berbuat baik. Selalu ada kesempatan untuk menjadi bagian dari harapan, menjembatani mimpi anak-anak dengan pendidikan yang lebih manusiawi dan bermakna. Saya Empadel pamit dari sudut-sudut kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Karena setiap sudut kehidupan selalu menyimpan.

0: Pro 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan adanya perbedaan jumlah data korban meninggal yang dikaitkan dengan lubang tambang wilayah Kaltim. Perbedaan tersebut disampaikan Kepala Dinas SDM Kaltim Bambang Arwanto. Ia mengatakan terdapat data yang mencatat sekitar 53 korban, sementara berdasarkan verifikasi inspektur tambang, jumlah korban yang masuk kategori meninggal di lubang tambang tercatat 31 orang. Bambang menjelaskan perbedaan tersebut terjadi karena tidak seluruh lokasi yang sebelumnya disebut sebagai lubang tambang atau void tambang dapat dikategorikan sebagai bagian dari aktivitas pertambangan setelah dilakukan verifikasi di lapangan. Bambang mencontohkan kasus kematian di Danau Lontar Bukit Biru Kutai Kartanegara yang sebelumnya dikaitkan dengan salah satu perusahaan tambang. Berdasarkan pengecekan bersama pemerintah desa, lokasi tersebut disebut sebagai kolam alam yang telah ada sebelumnya, meski terdapat perbedaan data. Bambang menegaskan pemerintah tetap memperhatikan keselamatan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, dan ia juga meminta perusahaan memberikan marka dan menjaga lubang tambang di wilayah konsesinya agar tidak dapat dimasuki masyarakat secara sembarangan. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda Sandiwara Radio. Pendengar, drama radio yang malam hari ini berjudul Belenggu di Balik Pintu, produksi dari RRI Cirebon. Untuk Anda di malam hari ini, selamat mendengarkan.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti, kamu?
1: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana kamu?
1: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
3: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
3: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara. Ya Allah.

0: Lara, bangun nak. Ayo, makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo, makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya, sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Gitu dong. Lara,

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Ngagetin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
2: Sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Lara, dari dulu
4: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi, pergi. Ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya. Ayo, kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi, semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
2: Ayo, Ranti.

bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Obrolan komunitas.
3: Masih bersama Anda pendengar 97,6 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda di Tarania, masih bersama Anda kali ini dalam obrolan komunitas ya pendengar. Seperti biasa, setiap hari ini Tarania akan informasikan komunitas-komunitas yang menarik untuk disimak di Indonesia ini ya pendengar. Jadi belakangan ini lagi ramai adanya budaya menonton ataupun mendengarkan podcast. Nah, podcast sendiri pendengar ini adalah siaran audio gitu ya, yang direkam dan juga diperdengarkan biasanya melalui streaming, di video streaming ataupun audio streaming pendengar, sehingga memang isi ataupun konten podcastnya ini juga bisa didengarkan terus-menerus atau on demand gitu ya. Nah, sekarang pendengar, ternyata podcast ini berkembang semakin pesat, sehingga ada forum-forum podcaster yang memang memayungi para podcast-podcast yang ada di Indonesia. Dan ternyata podcaster-podcaster ini juga punya komunitas pendengar podcast yang loyal, yang dedikasi gitu ya untuk para podcasternya. Jadi di obrolan komunitas malam hari ini, kami akan ajak Anda untuk membahas mengenai lingkup dunia podcast dan juga komunitas pendengar podcastnya. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
3: FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Jadi beberapa tahun kebelakang ini podcast ini jadi begitu populer gitu ya pendengar, dan juga banyak penggemar setianya. Lumayan militan sebenarnya pendengar fans-fans podcast ini, karena biasanya mereka punya komunitas yang cukup besar, mengadakan beberapa kegiatan atau event gitu ya pendengar, dan juga selalu mendukung podcaster dalam setiap acara ataupun kegiatan yang dilakukan. Nah, kenapa jadi memang podcast ini jadi begitu populer? Karena komunitas pendengarnya yang kuat, yang loyal. Dan komunitas ini bukan sekedar kumpulan orang yang mendengarkan podcast aja, tapi juga lebih dari itu, mereka adalah penggemar setia, merasa terhubung dengan konten, dengan obrolan, dengan isi podcast, dan tentunya dengan para kreator atau orang-orang di balik podcast ini ya pendengar, atau biasa disebutnya podcaster. Komunitas pendengar yang loyal ini adalah sekelompok orang yang secara konsisten mendengarkan podcast Anda, terlibat dalam diskusi di sekitar konten, dan juga bahkan merekomendasikan podcast kepada orang lain gitu ya. Kalau dulu berbicara mengenai komunitas pendengar itu berarti sangat relevan dan terhubung sama komunitas pendengar loyalnya radio. Tapi sekarang mendengar ada podcast-podcast yang juga punya komunitas pendengar yang loyal dan cukup berdedikasi. Nah, kenapa sebenarnya komunitas pendengar ini penting? Karena adanya pertumbuhan yang berkelanjutan. Komunitas yang kuat ini akan terus membawa pendengar baru melalui rekomendasi dari mulut ke mulut ya pendengar, jadi secara konvensional gitu. Dan juga meningkatkan engagement, jadi ada keterhubungan gini ya. Antara pendengar yang merasa terhubung akan lebih aktif terlibat, memberikan komentar, bertanya, memberikan ide-ide untuk dibahas di podcast episode berikutnya gitu ya pendengar. Dan komunitas yang loyal ini juga lebih terbuka untuk mendukung secara finansial, dalam arti melalui donasi atau pembelian merchandise gitu ya, ataupun sekedar memberikan bantuan atau sponsorship untuk kegiatan dari podcast tersebut. Dan ini juga bisa membantu podcast membangun reputasi sebagai ahli di bidang podcast itu sendiri. Jadi ada branding pribadi yang terbentuk karena adanya komunitas yang kuat. Dan pendengar setia biasanya akan memberikan masukan berharga, ide-ide, saran, kritik untuk bisa meningkatkan kualitas dari podcast tersebut ya pendengar. Jadi untuk bisa membangun komunitas pendengar yang loyal, ini adalah investasi jangka panjang yang dimiliki oleh para podcaster-podcaster ini, dan tentunya akan membawa banyak manfaat bagi podcast. Dan punya komunitas yang solid tidak hanya akan mencapai kesuksesan di jangka waktu yang cukup pendek, jadinya lebih singkat gitu ya, tapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Nah, litarannya di obrolan komunitas malam hari ini akan masih membahas mengenai podcast dan juga komunitas pendengar di baliknya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat 1 orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kalau tadi kita membahas mengenai komunitas pendengar podcast yang loyal gitu ya, dan ternyata punya dampak yang cukup penting untuk keberlanjutan ataupun perkembangan dari podcast itu sendiri. Ternyata sekarang juga sudah ada forum podcaster di mana ini menaungi podcaster-podcaster yang berkarya gitu ya, di jalur audiovisual ataupun di audio aja biasanya. Dan tentunya bergabung menjadi anggota dari forum podcaster ini tidak hanya seru, tidak juga banyak informasinya, tapi juga ada tips-tips gitu ya pendengar yang bisa didapatkan. Karena dengan bergabung dengan forum podcaster ataupun komunitas pendengar, Anda bisa belajar dari yang lebih berpengalaman, bisa dapat tips and trick langsung dari podcaster yang sudah lebih dulu sukses dan berkarya, dan juga tentunya punya kesempatan untuk kolaborasi atau jadi bintang tamu di podcast lain, sehingga ini akan memperluas networking dan juga kemungkinan kesempatan kolaborasi. Tentunya juga bisa dapat feedback konstruktif ya pendengar, karena memang teman-teman di forum biasanya akan kasih masukan supaya isi ataupun konten podcastnya ini juga semakin bagus, dan tentunya Anda bisa mengupdate tren terbaru. Karena mau bagaimanapun ya pendengar, dunia podcasting, dunia audio ini terus berkembang, dan forum ini bisa jadi tempat untuk mendapatkan info-info terbaru terkini mengenai apa sih yang sebenarnya lagi happening, lagi trending, bintang tamu ataupun topik pembicaraan apa yang lagi rame diperbincangkan gitu ya pendengar. Dan ada beberapa rekomendasi forum podcast yang bisa Anda ikuti pendengar. Di Facebook group misalnya ada Podcast Movement Community, ini yang cocok untuk podcaster pemula ataupun profesional. Ataupun ada juga Indonesian Podcaster yang juga ada di Facebook group pendengar. Ini biasanya digunakan sebagai tempat ngobrol, tempat sharing seputar podcast di Indonesia. Kalau misalnya Anda ingin benar-benar terjun gitu ya di dunia podcast ini pendengar, Anda punya pilihan bergabung di forum ataupun komunitas yang ada di Reddit ataupun di Discord gitu ya. Jadi di sana Anda bisa tanya jawab soal alat, bagaimana cara editing, bagaimana cara promosi untuk podcast, dan juga bisa dapat insight dari podcaster di seluruh dunia, dan juga bisa ikut diskusi tren terbaru di dunia podcasting, tidak hanya di Indonesia, mungkin bisa di mancanegara juga gitu ya pendengar. Dan kalau di Discord pendengar, ini banyak podcaster yang bikin server Discord atau grup Slack untuk diskusi lebih intens. Yang populer biasanya ada Podcasters Hangout di Discord. Ini komunitas global untuk ngobrol dan juga sharing-sharing mengenai tips podcasting. Ataupun ada Indo Podcaster, ini di Slack ya pendengar, ini khusus untuk podcaster Indonesia yang aktif berdiskusi.

0: Ruang Rindu Pendengar, ruang berbagi kisah memori lewat lagu ya. Di Tarannya menyapa Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Mau nostalgia-nostalgia aja pendengar sambil bermalam mingguan gitu ya. Tadi sempat kepikir kayaknya sekarang sudah jarang ya pendengar yang pergi ke kantor pos, kirim surat gitu ya. Nah, jadi mau tahu gitu pendengar, bagaimana Anda dulu hidup di masa itu pendengar, apakah Anda tipe orang yang senang punya sahabat pena mungkin, jadi suka berkirim-kirim surat melalui kantor pos gitu, atau Anda adalah orang-orang filateli gitu yang suka mengumpulkan dan mengkoleksi perangko-perangko gitu, jadi sering berurusan dan berkirim-kirim surat di kantor pos. Boleh di 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811 554 4976 ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pilihin radio dulu.
0: Oke. Okay.
1: Lagi di Solerong, jadi kalau masuk di radio itu dimatikan aja. Tidak ganggu kuping pendengar dan penyiar kan.
0: Iya.
1: Apa lagunya nih?
0: Lagunya ada Iwan Fals, Ebit Gade, Andi Maremmatalata, Rafika Duri.
1: Andi Maremmatalata apa?
0: Andi Maremmatalata, Bimbang judulnya.
1: Bimbang. Ya ini satu lagi Rafika Duri.
0: Rafika Durinya Pilar.
1: Waduh, Pilar. Mm-mm. Jadi lagu ini terkhusus nih untuk teman sahabat saya. Cuman saya sebenarnya sudah kenal, tahu. Nah, cuman baru kenal malam itu di RRI kan, Bang Rudi itu, Pak Sundan. Ya, jangan bimbang karena beliau lagi sakit. Tapi senyum-senyum aja tadi di telepon. Pasti ketawa dia tuh. Mbak Dita, ya artinya mudah-mudahan sehat selalu, banyak-banyak atau namanya mendekatkan diri kepada Allah Taala kan. Selamat Nabi ya Bang Rudi ya. Satu lagi Bang Umar yang ada di Solerong. Terus sambilnya apa dulu, sama Pak Daud, Ibu Asi, Viola juga, Pak Sigit ya. Pak Tato yang ada di Muang Dalam, mudah-mudahan cepat sembuh. Kapan kita mancing lagi? Jadi telenovela, oh lain. Tadi apa tadi tuh? Kantor pos ya?
0: Surat-suratan.
1: Sekarang nyaris seperti kuburan kantor pos.
0: Iya, biasanya nyari materai aja bang ke situ bang.
1: Dulu tuh saya cari materai itu tahun 70-an kali ya. Tapi kakak saya yang ahlian loh nulis tanda pena itu. Pas mau laki-laki Mbak Dita, jadi saya ceritakan saya masuk di RRI kan. Masa ada katanya diangkat itu? Diangkat. Jadi sahabatnya tuh sampai dari Aceh seluruh, pokoknya seantero Indonesia lah, Nusantara. Jadi akhirnya ada yang ngirim ikan asin. Kalau kita kan dulu amplang kan, kirim. Nah waktu itu kan masih sekolah, tapi saya sudah kerja. Kakak saya itu masih sekolah waktu itu kan. Jadi saya yang pengantar. Jangan cerita ya sama Bang Rudi, nanti kedengaran dia pakai sepeda waktu itu. Ayo, nah terus itu kalau sudah mau Lebaran itu atau Natal, nah di situ tuh macam-macam tulisan indahnya Mbak Dita.
0: Iya.
1: Kita kan tinggal bayar aja. Nah, macam apa tulisan-tulisannya itu kan indah-indah semua tuh. Jadi selamat tahun baru, selamat hari raya, Natalan kan sekarang nggak ada lagi sudah.
0: Benar.
1: Tapi kalau materai masih ada.
0: Masih, materai masih.
1: Perangko masih. Jadi saya ada baru-baru ini ke sana ngantar apa anak saya kan ada barang yang diantarkan. Masih masih ada. Dan lagi teman saya tuh masih ada di situ kerja.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, udah pensiun dia. Lupa sama ya. Aditya Warman. Nah, jadi surat-surat itu memang mengasihkan kan. Saya terakhir itu ya gara-gara radio radio nih. Ya namanya itu siapa? Saya lupa namanya tuh. Ida siapa kah di Aceh itu? Surat-menyurat. Mana memang dia memang ahli menulis kan. Ahli cerpen. Tulisannya indah kan pakai tinta emas itu.
0: Iya.
1: Jadi sampai sekarang saya simpan masih itu. kata-katanya tuh murni sampai kata-katanya tuh indah memang. Mm-hmm. Nah, tapi saya sebenarnya kalau ada yang melawani dengan kata-kata syair, saya juga bisa bersyair. Mm-hmm. Nah, jadi masih ingat saya tuh menulis surat itu, tapi kalau tulisan saya jelek memang. Mm-hmm. Tapi dia bisa membaca. Nah, akhirnya sekarang saya kehilangan kontak. Yeah. Kalau dia sedang ngaji malam tuh, aduh, kita membalas itu, ya kita kan udah bertajwid kan, kalau dia kan tajwid memang. Mm-hmm. Orang Aceh, tapi sudah hilang kontak sudah. Dulu sampai dikirimin kita kopi, Mbak Dita.
0: Oh.
1: Saking, ya gara-gara di radio juga. Mm-hmm. Saya lupa tahun itu, mungkin udah 20 tahun yang lalu itu. Jadi kalau sudah malam jam 11 itu, dia pasti nepon aku saya. Mm-hmm. Dia selalu mengingatkan, dan ngaji memang dia tuh, memang suaranya indah gitu. Bang Rudi senyum-senyum, pasti sudah di rumah sakit itu. Ibu Yuli juga ya, memonitor. Mudah-mudahan semuanya sehat, jaga kesehatan. Tadi saya kan keluar rumah kan, oh masih ada asap kayaknya nih, baunya nih. Ini kan saya sambil masak nih, ada yang dibikin bumbu kan. Terima kasih buat saya.
0: Siapa, Bang?
1: Lagunya Pilar tadi ya, buat Bang Rudi mudah-mudahan sehat. Senyum dia itu pasti sudah. Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wat sudah ikutan gabungan. Sekarang kita beralih ke jalur WhatsApp ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iwan Fals apa lagunya Mbak Dita?
0: Iwan Falsnya Yang Terlupakan. Ini lagunya sama Noah dia nyanyinya.
2: Itu aja sudah.
0: Oke.
2: Apa masalah anu sama materai kah?
0: Surat dulu. Nah, Julak ini dulu sering berkirim-kirim surat kah ke kantor pos dulu mungkin?
2: Dulu ya. Kalau dulu sih waktu saya di Samarinda aja, tapi kalau di kampung jarang aku, kalau di kampung kan kalau saya Samarinda ke Banjarmasin aja kirim surat. Berapa lah, tahun 90-an lah. Kan kita kan dulu belum ada, belum telepon lu ada, tapi jarang gitu. Nah,
0: yeah.
2: Dan kita kapan pulang, kan 5 tahun saya baru pulang loh Mbak Dita. Nah, jadi ngirim surat tuh artinya kan ada aja masih di Samarinda gitu. Nah, mungkin itu ngirim surat itu belum tentu seminggu baru sampai ya, kayaknya akan lulus seminggu baru sampai.
0: Iya biasanya.
2: Nah, mau cepat pakai telegram ke apa namanya itu. Itu 3 hari baru sampai, yang kirim pakai perangko itu seminggu baru sampai.
0: Iya.
2: Nah, habis itu pulang dari Banjarmasin pulang kirim ke Samarinda.
0: Gantian.
2: Menunggu lagi kita, oh berartinya kan baik aja nih kabarnya. Nah, itu aja. Tapi kalau untuk waktu di kampung sih jarang, paling surat-suratan kayak apa jurang cinta monyet aja, jurang bahari ya kan. Cinta anak cinta monyet orang bilangnya dulu itu pernah juga. Itu tahun 80-an kalau nggak salah, itu tahun 80. Nah, itu aja lah Mbak Dita yang sampai. Nah, Julak kenal kan, tahu masalah kirim surat ini. Dalamnya ada Sulaiman Tila-Tila, ada Pak Sigit, ada Sipul Kuku, ada Pak Daud, Pak Arpan, Pak Uri, Ibu Bunda Ika, Bunda Asih, Bunda Wati, Bunda Parida, Dokter Sipul, Olia Dahlan kah itu anu Mbak Dita?
0: Iya, Ibu Dokter Olia Dahlan.
2: Olia Dahlan, selamat malam lah, mudah-mudahan ya, semuanya ya Mbak Dita ya.
0: Amin coba.
2: Untuk Mbak Ditanya, selamat malam, selamat bertugas. Mudah-mudahan Mbak Dita sehat keluarga mereka.
0: Amin. Sama Jolok juga, semoga sehat terus.
2: Terima kasih Mbak Dita, nomor Dita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi pendengar sebelum kita dengarkan lagu-lagunya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum Mbak Bisa, ya.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Pak Daud ya ini ya.
3: Ah iya, sehat Mbak, bukan malam ini.
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Daud gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah. Sehat juga. Alhamdulillah. Kalau aku Mbak Bisa, waktu SMP Mbak itu tenang main surat-suratan aja. Ya. Bahkan tidak di sekolah itu sampai bunyi bel Pak Pos itu tidak kenal ya. Sepedanya Pak Pos itu. Oh tuh.
0: Hafal.
3: Sudah berdengar bunyi itu bel sepedanya Pak Pos. Sudah jendela. Pak Pos, Pak Pos. Tinggal itu surat dari mana lagi ini. Oleh teman-teman aku itu yang dari Makassar itu kalau dia nulis surat dengan aku itu dia pakaikan lipstick dulu dia punya bibir buat tempel di surat. Apanya enggak semangat dan enggak membalasnya juga bang. Kenapa era itu dulu kan komunikasinya lewat surat-suratan aja.
0: Beda
3: sekarang anak-anak ini kan dengan maksudnya seluler handphone SMS ini. Pak Pos enggak ini lagi ya. Sudah enggak di ini. Kena telepon-telepon tumbler ini kan dengan pesan singkatnya apa semua.
0: Iya, betul.
3: Aku boleh rekam lagunya Rida Luciana.
0: Rida
3: Luciana ini pernah juara bintang radio ini Mbak di tahun 95.
0: Rida Luciana ya.
3: Rida Luciana, judulnya tuh Rindu. Gak tahu malam ini aku rindu dengan seseorang juga Mbak Lita.
0: Oke.
3: Kalau ajang bintang radio nanti pikir dari mana Mbak Lita?
0: Kenapa?
3: Ini ajang bintang radio nanti di kota mana di luar?
0: Biasanya kalau nasional di pasti di Jakarta sih Pak Daud. Cuma kan ini yang audisi-audisi per daerahnya sudah dilakukan kemarin.
3: Tahun kemarin kan digunakan Manado ya?
0: Oh iya, oh kurang tahu ya nanti tahun ini di mana finalnya? Ya,
3: ingat dulu 2017 itu digelar di Kabupaten Batu ya, daerah Malang. Aku punya bupati itu sudah telah terima. Tahun 2018 itu akan digelar di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sata. Persiapannya cukup matang kan, dengan latar belakang Teluk Palu itu. Tapi 2018 itu gempa di Donggala dan Palu. Bakar banget ya.
0: Iya.
3: Aku ingin buat Pak Mamat ya.
0: Dicari dulu ya, Pak Daud ini sepertinya nggak ada sih di database-nya kami ini.
3: Rida Luciana. Kalau nggak ada, yang cover ini aja. Agnes Monica.
0: Oh, oke.
3: Okay. Lagunya ini di cover oleh Agnes Monica, judulnya Rindu.
0: Oke.
3: Kemarin-kemarin aku tak ada ini kan soal minta dengan Assalamualaikum dari lanjut ke ada yang dari Banjarmasin tadi ya. Ada Ibu Arti, ada Mbak Yuli, Mbak Ira, pasti kita juga di Balikpapan. Sehat malam ini boleh Mbak Risa?
0: Masih dicari nih Pak.
3: Iya, kalau nggak ada Frida Luciana, Agnes Monica ada. Judulnya Rindu. Okay. Buat semua aja ya Mbak Arga. Pada sehat malam ini. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar kita akan ketemu lagi di Ruang Rindu ya. Setelah jeda berikut ini, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Masih bersama Anda mendengar di Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda di malam hari ini ya, mendengar ya. Ditarannya masih mengajak Anda untuk berpartisipasi di 736566 atau di langsung aja deh di 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554476 ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Iya Bunda, sehat Bunda hari ini?
2: Alhamdulillah sayang.
1: Oke deh, alhamdulillah.
2: Gimana ini si ganteng, sehat kah?
1: Sehat, alhamdulillah sih.
2: Iya, senangnya aku dua-dua sehat.
1: Sehat-sehat Bunda.
2: Iya, iya. Radio ini susah. Soalnya tak kalau nih radio. Iya ya, syukur lah kalau saya hati-hati sih musimnya.
1: Iya Bunda, apalagi asap ini takut gitu ya.
2: Iya, paling takut aku asap loh. Tapi sekarang sudah menipis.
1: Iya,
2: tapi
1: betul.
2: Ya jangan dibikin sembrono lah ya.
1: Benar.
2: Walaupun tipis itu juga bisa membawa bencana.
1: Tetap bahaya buat anak-anak ya.
2: Tetap
1: Bunda.
2: Tetap bahaya buat anak-anak. Kalau panas-panas lebih baik dikurung di rumah.
1: Setuju, setuju Bunda.
2: Iya, aku anak-anak kalau siang kukurung semua. Daripada ke rumah sakit.
1: Iya, cari aman aja ya Bunda ya.
2: Iya, mendingan nangis kamu. Nangis kan udah bikin kamu sakit. Kalau keluar kan bikin sakit gitu.
1: Betul, betul Bunda.
2: Alhamdulillah kalau sehat semua. Lagunya apa?
1: Lagunya ini ada Ebit, ada Titi DJ, Andi Merah Matalata, ada Ahmad Albar, Gito Rolis, Faris RM.
2: Bisa request?
1: Request apa itu Bunda?
2: Akhirnya aku menemukanmu.
1: Oke, Nari Naf ya?
2: Iya.
1: Oke Bunda.
2: Salam-salam dulu ya.
1: Oke, siap.
2: Tadi ada ada warga nasi kuning, selamat malam. Terima kasih sapaannya. Ada Pak Sejid, malam. Terus Pak Ramius itu enggak pernah masuk ya sekarang?
1: Iya, belum ada masuk lagi Bunda.
2: Iya, lama loh enggak masuk Pak Ramius ini. Karena ya mudah-mudahan sehat aja lah monitor dia ya. Selamat malam. Ada Sleman Man, kamu lupa kaman jalan ke rumahku. Malam. Kalau lupa telepon Bu Indah itu loh, biar ditunjukkan kamu sama dengan Bu Indah. Lupa jalan ke rumahku. Malam Bu Indah, sudah tidur kan monitor. Aku lupa, bukan saya gak mau nyapa ya Bu Indah. Soalnya gak pernah masuk di Cipro 1, jarang masuk, jadi ya lupa. Malam Bu Indah, terus Bu Dava, selamat malam. Bu Wati lagi kemana ini orang satu ini. Malam Bu Wati, mudah-mudahan telepriko monitor. Dokter lihat jalan, selamat malam. Terus Bunda AC katanya gak enak body. Cepat sembuh Bunda ya, selamat malam. Ya jauh gak bisa nengok-nengok deh. Terus Mbak Yanti, selamat malam. Ya buat semua-muanya deh. Yuk Ayu kemarin masuk ya. Ayu, selamat malam. Palu, terus Bu Farida, selamat malam. Ya, buat segalanya Saiful Koko, malam Bang Saiful. Masuk ya, ditunggu pantunnya. Julak Adenan, selamat malam. Ya, buat segalanya deh, ditunggu lagunya sayang ya.
1: Oke Bunda.
2: Oke, terima kasih. Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eka sudah ikutan gabungan ya di Ruang Rindu malam hari ini. Mendengar Anda masih bisa bergabung di 0811554976 ataupun di WhatsApp di 7434 95. Aduh, kurang fokus gini ya pendengar. Oke, sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp. Ini kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu Ruang Rindu lewat aku.
1: Waalaikumsalam. Ini ada siapa di mana ini?
0: Datang baru nih dari Gorontalo, Mbak.
1: Oh, dari Gorontalo. Ini Bu Farida bukan ya?
0: Enggak, pendatang baru.
1: Oh, pendatang baru.
0: Baru masuk.
1: Oh. Oke, okay. Iya. Ini dari ibu siapa nih?
0: Dari Maya Gorontalo.
1: Maya?
0: Iya.
1: Oke, okay, Mbak Maya di Gorontalo. Gimana kabarnya?
0: Kalau boleh tahu, ini dengan Mbak siapa ya? Alhamdulillah, kabar baik.
1: Saya Dita, malam hari ini yang siaran.
0: Oh, Mbak Dita ya. Iya, salam kenal ya Mbak ya.
1: Iya, salam kenal juga Mbak Maya. Yang baru gabungan ya?
0: Iya, kalau
1: baru
0: ikut ya? Iya, baru gabungan nanti kali ini. Masuk di RRI Persada. Biasanya cuma di RRI sebelah yang keempat. Masih sama Samarinda juga sih.
1: Oh, oke.
0: Iya. Request lagu boleh nggak?
1: Kalau ada nanti diputarkan, kalau nggak ada mungkin belum bisa. Lagu apa itu?
0: Kalau gitu di playlist aja deh. Kalau nggak salah dengan tuh punya Titi DJ ada kan?
1: Titi DJ ada.
0: Yang itu aja deh. Judulnya apa itu Mbak?
1: Ini judulnya Amor and Swensos. Ini kayaknya lagu pakai bahasa Spanyol kayaknya Titi DJ.
0: Inggris ya? Spanyol ya. Enggak apa-apa deh, itu aja.
1: Oke.
0: Boleh menyapa ya?
1: Boleh, silahkan.
0: Menyapa buat Mbak yang nanti bareng kita sekali berkata sukses selalu dengan kita ya, lalu juga bareng keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Terus buat semuanya aja deh, tanpa ada yang terkecuali. Santun malam semuanya. Allah saya selalu dan Allah subhanahu wa ta'ala kita semuanya amin ya robbal alamin. Kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya di Gorontalo yang ikutan perdana di Ruang Rindu Pro 1 malam hari ini ya. Semoga sehat selalu dan kita bisa ketemu lagi nanti. Oke deh, mendengar satu penelpon lagi. Ini dari WhatsApp juga masih ya. Nanti kita akan ketemu lagi setelah ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Mbak Dita.
1: Selamat malam Bunda. Sehat Bunda hari ini?
3: Alhamdulillah. Tadi monitor sih tiap malam.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Kalau tadi cerita soal surat dulu, iya ya, masih SMP, SMA. Nah, sering surat-suratan, punya beberapa teman, sahabat pena.
1: Benar.
3: Dulu senengnya ngumpulin perangko.
1: Oh, dikoleksi ya. Juga ya Bunda ya?
3: Ya, perangkonya kita koleksi. Jadi senang berkirim surat. Pengalaman sebelum ada yang lain-lain.
1: Betul, sekarang sudah jarang, hampir nggak ada.
3: Iya,
1: gitu ya.
3: Iya ya, dulu kalau tiap hari raya atau ada hari-hari tertentu kita berkirim kartu.
1: Benar.
3: Macam-macam gambar yang bagus, yang menarik.
1: Kartu pos biasanya.
3: Iya benar gitu deh. Iya deh. Sehat ya Mbak Dita ya?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah cuaca udah mulai tipis-tipis kabut tapi tetap waspada. Karena masih ada sih kebakaran-kebakaran ya.
1: Masih benar-benar.
3: Iya deh. Iya, salam buat semua, salam buat yang udah masuk ya, Pak tadi Bu Eka. Ada Julak, siapa tadi yang udah masuk?
1: Julak Sarundi. Julak
3: Sarundi. Buat Bang Mamat, Bang Pastor Eman, Pak Yudi, dan buat semua aja. Kita pro satu. Buat Mbak Dita, kalau pulang hati-hati ya di jalan.
1: Oke, okay, insya Allah.
3: Salam buat semua. Kalau lagunya boleh habit dong.
1: Habit boleh.
3: Oke, gitu aja. Makasih ya.
1: Oke, Bunda.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bunda Alia Dahlan, sudah ikutan gabungan ya. Baiklah, pendengar, nanti akan ketemu lagi kita di Ruangan Rindu setelah jeda berikut ini ya. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: si belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kembali menyapa Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini ya, di Tarania masih mengajak Anda untuk berpartisipasi di jalur telepon 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976 ya pendengar, masih membahas mengenai surat-suratan. Wah, benar ya pendengar, jadi kalau dulu itu selain berkirim surat, kita juga berkirim kartu pos atau kartu lebaran gitu ya pendengar. Aduh, nostalgia sekali deh rasanya ya, cuma sekarang sudah gak begitu ya tradisinya, karena lebih mudah, karena mungkin sekarang ada pesan instan kayak WhatsApp gitu, ataupun ada media sosial. Nah, kita sapa dulu deh yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Mbak Ica, Ruang Rindu.
2: Halo Mbak Ica.
3: Ya,
2: gimana nih kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
3: Mbak Dita.
2: Apa tuh?
3: Akan dibahas nih.
2: Kenapa?
3: Akan dibahas.
2: Oh, yang dibahas. Yang dibahas surat-suratan. Lu Mbak Ica masih udah pernah kirim-kirim surat enggak sih?
3: Enggak.
2: Oh, enggak pernah.
3: Iya. Mbak Dita, ini kok kayak ada gangguan sih kalau di digitalnya gitu.
2: Oh iya kah? Gangguannya kenapa tuh, Mbak Ica?
3: Kayak ada bunyi-bunyi gitu, kayak pasti gak terlalu sih, pasti kayak gak bersih.
2: Oh, kenapa ya? Coba nanti.
3: Sama kayak telepon juga ini, kayak ada bunyi gitu, kayak bunyi-bunyi hujan.
2: Apa mungkin karena jaringan juga ya, jaringan di pemancar mungkin? Atau bagaimana, kurang tahu.
3: Kalau Mbak Dita dulu, lu kan gak begitu surat-suratan gitu.
2: Kenapa?
3: Mbak Dita juga begitu gak dulu surat-suratan gitu.
2: Gak sering, tapi pernah sih Mbak Ica. kirim surat gitu, terus nanti nungguin suratnya dibales, kirimnya ke kantor pos.
3: Oh,
2: iya, pernah dulu.
3: Oh. Itu.
2: Betul.
3: Oh, itu.
2: Hmm?
3: Surat-suratan.
2: Iya, biasanya ikut-ikut kirim cerpen gitu-gitu, ikut-ikut lomba di majalah gitu kan. Seringan kirim pakai pos dulu soalnya.
3: Oh. Kalau aku pergi kantor pos itu sekitar berapa bulan yang lalu ya, tapi aku temenin tante gitu kirim paket.
2: Oh,
3: tapi kalau ke COD gitu kadang lama baita. Ke COD. Ke DNT.
2: Oh, jadi lebih cepat pakai pos ya?
3: Kadang lama, kadang gitu kan, di situ kan banyak tuh. Numpuk-numpuk kan di situ, di DNT itu lama, kadang nyampe. Tapi kalau di kantor pos cepat katanya.
2: Hmm.
3: Pakai kilat gitu. Ya.
2: Akhirnya kirimnya pakai pos ya? Iya.
3: Kalau pakai itu ya, DNT itu kayak kadang lama nantinya.
2: Iya sih, sekarang kayaknya kantor pos rame yang beli materai atau kirim paket. Kalau yang kirim surat iya, kayaknya udah jarang.
3: Kadang-kadang memang kayaknya udah paket aja. Habis itu kalau kalau itu kan kayak aku nih kalau kirim pesan itu kan kayak dan gitu Mbak Dita. Kadang lama baru nyampe, kadang 2 minggu baru datang paketnya.
2: Iya lama ya.
3: Iya, kalau pesan-pesan di kayak di TikTok, di Facebook, lama berpikirnya.
2: Oke, oke.
3: Adita, apa lagunya?
2: Lagunya hari ini ada Vira, ada Payung Teduh, ada Kota.
3: Payung Teduh, judulnya apa?
2: Payung Teduhnya untuk perempuan yang sedang dalam pelukan.
3: Kita aja deh.
2: Oke, kalau gitu.
3: Ya udah, sekarang bersamanya aja Mbak Dita.
2: Aha.
3: Mbak Dita juga selamat saya selalu.
2: Amin, siap.
3: Kasih Mbak Dita, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ica sudah ikutan gabungan malam hari ini ya. Untuk Anda mendengar yang ingin bergabung juga bisa di 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811 5544976, bisa juga. Atau mau berkirim pesan singkat melalui WhatsApp juga bisa ya. Pendengar, kita sapa yang sudah bergabung ini dari jalur telepon lagi. Pendengar, halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak
4: Ato.
2: Pak Ato, iya. Sehat ya Pak ya hari ini ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
4: Gimana Mbak, Mbak ditanya, sehat juga ya?
2: Insya Allah sehat.
4: Amin. Apa dibahas Pak ini?
2: Yang dibahas tentang surat, surat menyurat. Dulu Pak Ato pernah berkirim-kirim surat enggak dulu di kantor pos?
4: Oh iya, pernah juga sih. Karena iya betul juga itu kata Wanu, kadang-kadang lama juga kita menunggu ya, tergantung menunya, belangkonya.
2: Iya.
4: Kalau yang perangkonya itu yang kilat, ya cepat yang sampai juga. Tapi kalau yang biasa, ya lama, sampai satu minggu
2: nungguin nah, gitu ya.
4: yang nungguin itu lama betul ya Mbak ya, sampai iya, setengah bulan aja. Kalau dulu kalau masa sesuatu itu ya bagus juga sih dulu itu.
2: Iya.
4: Soalnya dulu kalau kita mau di radio itu kita kirim juga surat itu kan atensi. Iya kan. Dulu itu dulu kita beli itu wadunya, kartunya pakai tulis-tulis, kirim-kirim pesan, nanti baru dikasih di situ kan. Nanti kalau sudah waktunya boleh, oh jam segini sudah siaran, nanti dibacakan sudah itu.
2: Baru dibacain ya.
4: Iya, ini pesan dari ini, begini-begini. Itu dulu, sama juga kalau kita saya dulu suka sama orang kan. Nah, kita tulis sudah itu, tulis sudah baru suruh teman kasihkannya.
2: Iya.
4: Kasihkan pembeli bakso. Lagi ada sedikit pembeli bakso, nah tolong kasihkan itu nah. Kan kita akan mengomongkan malu-malu kan?
2: Iya dulu ya.
4: Jadi pakai surat, baru teman yang suruh kasihkan. Jawab dulu ya, jadul tapi enak asik.
2: Iya, masa-masa itu ya Pak Tok ya.
4: Iya, pokoknya kalau bisa diulang jadi ulang itu enak betul. Kalau sekarang kan Han sudah ya, itu yang kesian itu Han ya Mbak, mati kerjanya sudah Pak Pos.
2: Iya, karena itu ada kan, internet
4: dulu kan ada dulu. Iya, dulu kan ada pakai sepeda, kadang pakai motor. Sekarang ya saya mati sudah kerja.
2: Iya. Iya, betul
4: itu.
2: Betul
4: Pak. Itu aja Mbak Nita pengalaman saya.
2: Oke, siap.
4: Lagunya tadi ada Ahmad Albar ya?
2: Ahmad Albar ada.
4: Apa itu judulnya?
2: Judulnya Kartika. Sama Gito Rolis ini nyanyinya.
4: Oh ya, Kartika air matamu.
2: Benar.
4: Ya, itu aja saya mau.
2: Oke.
4: Nah, untuk Mbak Ditanya semangat lanjut tugas. Terima kasih waktunya Mbak Dita.
2: Siap Atok.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atok sudah ikutan gabungan juga di malam hari ini ya pendengar. Kita baca-baca dulu, ini ada pesan masuk di WhatsApp pendengar. Oke deh, ini ada Bang Ezra ya. Selamat malam Mbak Dita, apa kabarnya malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah Bang Ezra. Ezra di sempaja mau request lagu yang ada di luar list, To Love Somebody dari Bee Gees. Salam untuk semua pendengar setia program Ruang Rindu yang sudah masuk gabungan dan yang sedang mendengarkan bersama dengan Dita Rania di mana saja berada. Salam sehat selalu dan juga sukses untuk semuanya ya. Oke, selamat bertugas jika pulang Titi DJ, salam sehat selalu. Selamat malam, tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Bang Ezra sudah ikutan gabungan melalui pesan WhatsApp malam hari ini ya. Anda juga bisa bergabung mendengar melalui pesan WhatsApp ataupun telepon di 0811 5544976 ataupun di telepon kami di 743495 ya. Ada lagi ini dari Bang Adenan. Kasih pantun ini pendengar malam hari ini. Sebening embun menyujukkan tanaman, tamannya indah si bunga selasi. Via 976 aku dapat kiriman untuk Ibu Asi, aku ucap terima kasih. Itu tadi Bunda Eka, Bang Adnan. Bunda Asi belum ikutan gabungan malam hari ini ya. Baiklah pendengar, kita dengarkan dulu ini lagu-lagu yang mau diputar karena sudah ada beberapa yang menunggu untuk didengarkan ya. Nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: hari ini dapat rezeki lumayan. Nah, kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Nggak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Langsung kita sapa ya yang pendengar yang sudah bergabung di jalur telepon. Oke deh, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Mbak Dita.
0: Iya, selamat malam Pak.
1: Sehat, Mbak Dita.
0: Sehat, Alhamdulillah. Pak Alvan, gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat juga Mbak Dita.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya siapa Mbak Dita?
0: Lagunya ada Indonesia atau manca?
1: Indonesia aja Mbak Dita.
0: Indonesianya ada Arman Maulana, Kotak, ada Faris RM, ada Yura Yunita, Viera, Andi Mera Matalata.
1: Faris apa itu Mbak Dita?
0: Faris RM. Faris RM-nya Hasrat dan Cinta.
1: Ya itu aja Mbak Dita ya.
0: Oke.
1: Salam buat semuanya Mbak Dita ya.
0: Siap.
1: Ya, salam sehat dan makasih Mbak Dita.
0: Oke deh kalau gitu. Terima kasih Pak Arfan. Baiklah, sekarang dari jalur WhatsApp kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sigit, gimana kabarnya nih Bang?
2: Kabarnya baik Mbak Dita.
0: Alhamdulillah.
2: Kabarnya panas. Gak ada hujannya. Apa temanya tadi?
0: Temanya surat, surat-surat menyurat tuh lo di kantor pos gitu.
2: Oke, dulu masih belum punya HP. Ya, main suratan.
0: Bersurat ya?
2: Iya, kebetulan aku punya girlfriend tuh orang Surabaya, Cina Surabaya.
0: Oke.
2: Jadi bapaknya punya usaha di Samarinda. Kirim surat terus nanti kalau dia apa namanya nggak kuliah datang ke Samarinda ke Balikpapan. Ya lama itu Mbak Dita, bertahun-tahun.
0: Sudah bertahun-tahun.
2: Tapi namanya nggak jodoh ya nggak jadi. Wah kalau suratnya bukti Mbak Dita. Suratnya pokoknya surat kilat terus.
0: Iya.
2: Abis baca dirobek tapi amplopnya dikumpulin banyak.
0: Oh justru itunya ya amplopnya dikumpulin nah. Ya.
2: Kalau suratnya habis baca dirobek, nanti nggak dirobek, kayak potongan jadi satu. Apalagi cukup beli sampai banyak. Gitu. Jadi kalau orang datang nih suratnya banyak yang bilang. Itu cerita gimana dulu.
0: Iya.
2: Abis gitu kan, timbulnya HP, ya SMS kan.
0: Benar.
2: Abis SMS baru BBM kan, BlackBerry ya. BlackBerry ya baru sekarang baru. Pakai kita messenger,
0: iya.
2: Pakai apa? Ya kan? Zaman dulu, ya tadi surat menyurat tuh kilat pokoknya berita harus kilat supaya cepat sampai kan?
0: Iya betul.
2: Balik Surabaya bisa 4 hari kalau kilat.
0: Kilat aja 4 hari ya?
2: Kalau datang surat asik juga. Nanti kita pulang kerja ada pos bilang apa ya sudah nih. Cewek yang datang suratnya.
0: Ternyata benar.
2: Itu ingat zaman dulu pokoknya ya lama sih sampai 3 tahun Mbak Dita.
0: Oh lumayan.
2: Tapi gak jodoh. Iya gak jodoh ya udah gak jadi. Lagunya apa Mbak Dita?
0: Lagunya manca atau Indonesia?
2: Gak aja Mbak Dita. Indo.
0: Indonya ini ada Andi Mere Matalata, Viera, ada Kotak, ada Yura Yunita. Kotaknya masih kotak cinta.
2: Ah, Kotak aja Mbak Dita.
0: Oke, siap.
2: Ya. Salam-salam dulu Mbak Dita.
0: Silakan Pak.
2: Salamnya buat Julak Sarunding, Bang Mamat, Bang Sulaiman, Pak Daud, Bang Ori, Pak Irfan, Pak Arpan, Ibu Asti, Ibu Eka, Ibu Yuli di Damanuri, Mbak Ica, Mbak Wira, Mbak Yanti, Mbak Viola, semuanya aja Mbak Rita.
0: Okay.
2: Semuanya aja yang stay di Ruang Rindu malam ini, salam sehat selalu.
0: Iya.
2: Buat Mbak Dita, selamat bertugas, sukses selalu.
0: Okay.
2: Kalau pulang hati-hati Mbak Dita.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sigit sudah ikutan gabungan juga di Ruang Rindu malam hari ini ya pendengar. Nah sepertinya Ditarani harus pamit ya undur diri dari ruang dengar Anda ya, karena ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah pendengar, dan lagu-lagunya juga yang belum diputarkan masih banyak. Jadi akan kita tutup malam hari ini pendengar dengan lagu-lagu yang sudah Anda pilih ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan juga untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan monitor sajian Samarinda malam hari ini hingga tadi sudah bertemu di Ruang Rindu malam hari ini ya pendengar. Ya, dan untuk Anda yang ingin beristirahat, pastikan sebelum istirahat sudah dicek kembali ya pendengar, sudah tidak ada lagi api yang menyala di kompor ataupun di mematikan kabel-kabel ataupun colokan-colokan listrik ataupun lampu-lampu yang memang sudah sekiranya tidak digunakan gitu ya. Jadinya sudah aman, pintu pagar jendela Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya pendengar. Ditarannya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, akan ketemu lagi besok di Pro 1 RRI. Jadi pastikan besok akan terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id. Inspirasi hari ini.
1: Kita mungkin belum menyadari jika melalui senyuman bisa membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita melihat orang lain tersenyum pada kita, bisa jadi kita juga akan merasakan bahagia. Maka dari itu, tersenyumlah kepada orang lain karena senyuman adalah suatu sikap. Selain itu, senyum juga adalah ibadah.

dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak tersebut dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari, belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan dirinya. Akhirnya, yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran, apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang dari belalang lainnya? Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawanan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal, jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama. Apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawabnya. Selama ini, kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak mulai tersadar. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Pendengar, tahukah Anda jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami? Di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tidak berani mencoba untuk tidak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran dan apa rahasianya. Padahal, keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Pendengar, mari ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses. Jangan takut untuk mengambil resiko, karena kadang kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu akan hasilnya.

Pendengar Prosoto RRI Samarinda dimanapun Anda berada, dengan terdengar irama musik ini berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar

Tarania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat dimanapun seluruh tanah air serta dimana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Minggu 4 Oktober 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audi streaming kami di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara menyapa Anda di pagi hari ini, edisi Minggu 4 Oktober 2026. Tentunya sejumlah sajian program acara siaran kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Bersama rekan Syahrini Purnama menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Antara lain, selain ini akan hadir rangkaian musik islami, kemudian akan hadir nanti siraman rohani di pagi hari dalam program Mutiara Pagi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada pukul 6.30 Samarinda pagi ini, sejumlah sajian lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda menemani awal aktivitas pagi Anda yang dirangkai dengan informasi ringan untuk Anda. Pada pukul 7 pendengar akan hadir informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Kemudian dilanjutkan kembali Samarinda pagi ini pada pukul 7.30 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pendengar pada pukul 8 hadir, kami akan bergabung bersama Pro 3 RR untuk mengikuti warta berita sentral. Dan pada pukul 9 hadir musik dan informasi hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah sajian program acara siaran kami dari untuk Anda di hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026. Harapan kami semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Anda dapat melaksanakan seluruh rutinitas Anda, aktivitas Anda di hari ini. Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami sajikan rangkaian musik islami. Namun sebelum itu kami hadirkan ke ruang dengar Anda Kilau Pancasila untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.

0: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi. Pro 1 FM.
1: Waspadalah terhadap hasud, iri, dan dengki. Sesungguhnya sifat ini mengikis pahala-pahala seperti api yang memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud.

Barang siapa yang kafir, inkar, melanggar, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran Surah Ar-Rum ayat 44.

kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Anda masih bersama kami di Samarinda pagi ini, dan saatnya untuk Anda kaum muslim dan muslimat, kami hadirkan program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan program acara Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026 dan sudah tersambung melalui Zoom pada pagi hari ini ada Ustadz Didi Supriyadi, SPDI MPD ya, dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar?
2: Suaranya masuk ya?
1: Masuk, alhamdulillah. Ya, apa kabar pagi hari ini, Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat Mas Studio.
1: Topiknya singkat, ihsan Ustadz ya.
2: Insya Allah
1: ya. Pendengar nanti juga Anda bisa berpartisipasi di line telepon kami 0541-736566, 0541-743-495 atau di WhatsApp kami 0811-55-44976 ya. Tapi kita seperti biasa dengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Didi Supriyadi, SPDI, MPD dari Muhammadiyah Kota Samarinda dengan topik pada pagi hari ini adalah ihsan. Silakan, Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala dimanapun berada, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat curahan nikmat karunia hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita hingga saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Utamanya pagi hari ini tadi kita sholat subuh jamaah dan ibadah-ibadah yang lain. Salawat dan salam semoga senantiasa terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita mengawali aktivitas kita pagi hari dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berbuat, berlaku, bertindak sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di surat Al-Mulk itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita, mati kita ini adalah sebagai ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa saja di antara kalian yang terbaik dalam berbuat, amalan yang terbaik, bukan yang paling banyak, yang terbaik, karena belum tentu yang banyak itu baik. Tapi yang terbaik, yang baik itu pasti akan diikuti oleh banyak orang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ihsan ini tentu ya kita harus pahami dulu makna, paling tidak kita memahami makna dasar dari kata ihsan itu sendiri. Ihsan ini adalah bahasa Arab. Itu dari akar kata dari hasan. Ini artinya kebaikan. Ya. Kebaikan, keindahan, kesempurnaan. Itu menurut bahasa. Tapi bahasa yang kita maksud ihsan ini, ya, pembahasannya adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam sebuah hadis itu, ketika sebuah pelajaran dari malaikat Jibril ya, yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tuntutannya dengan iman, kemudian Islam dan ihsan. Nah, kalau iman itu kan an tu'minu billah wa malaikatihi nabihi wa rusulihi ya. Wal wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Sedangkan Islam an tashhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait misata' ilaih. Nah, terkait dengan ihsan ini ya, sallallahu alaihi wasallam sabda an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, bahasanya ini beribadah kepada Allah itu ya, seakan-akan kita langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita belum sampai pada derajat melihat ya, dapat merasakan Allah, maka yakinlah bahwa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini inti daripada poin kita berbuat ihsan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat ya nantiasa memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya Allah itu menyuruh kita untuk laku adil dan berbuat ihsan dan memberi kepada kerabat, melarang perbuatan keji dan kemungkaran dan permusuhan, dan memberi pelajaran kepada kamu agar kamu ingat. Ya. Jadi ihsan ini senantiasa harus kita laksanakan, harus kita miliki, harus kita pegang dalam keyakinan kita saat kita berbuat atau beramal atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal berbuat adil itu juga harus ihsan, karena ya, kadang ada mengatakan adil tapi tidak ihsan. Adil itu ya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, atau memberikan atau menghukumi sesuatu sesuai dengan hukumnya yang ada. Dan ihsan dan berbuat baik ya, sesempurna mungkin. Beribadah kepada Allah, muamalah dengan manusia, muamalah dengan diri sendiri, itu juga harus ihsan. Secara sosial, wa ita'i dil qurba, memberi kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ba'd. Ini adalah salah satu rangkaian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Menaikkan kewajiban kita secara individu dan sosial. Tentu hal ini adalah sebagai pengingat bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydiyakum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini berkaitan dengan ihsan sesama manusia, ya. Bahkan ya, perintah ini ya, wa anfiqu fi sabilillah, maka infakkanlah, maka keluarkanlah harta kalian di jalan Allah. Wala tulku bi aidikum ila tahruka. Janganlah kamu menjatuhkan diri ke dalam kehancuran. Perlu kita garis bawahi dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, muslimin dimanapun berada, menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, kehancuran ini banyak faktor ya, banyak sekali, yang bahkan mungkin kita tidak merasakan itu, hal-hal yang dapat menghancurkan kita. Setelah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berinfak dengan harta kita, tapi dalam berinfak itu jangan sampai kita jatuh kepada kebinasaan. Kita berinfak di jalan, bukan di jalan Allah, itu yang akan menghancurkan kita ke dalam kebinasaan. Punya harta, punya kemampuan untuk memberi, bahkan untuk menikmati diri untuk kesenangan diri sendiri juga harus berbuat ihsan. Karena nanti berbeda ketika berihsan pada diri sendiri itu ya, bukan berarti kita setiap kita inginkan itu kita tunaikan. Maka itu nanti jatuhnya adalah memanjakan diri sendiri dan tidak ihsan. Ihsan itu memberikan hak diri kita ya, sesuai dengan apa yang haknya yang ada. Dan berbuat baik. Maka ketika kita berbuat baik, ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul musyrik. Ketika ada orang yang berbuat baik, pasti ada orang yang berbuat kerusakan. Itu sunatullah, ya. Jadi kita, tugas kita adalah bagaimana kita menjadi orang baik dan berbuat baik. Jadi orang soleh sekaligus muslih. Ya. Kalau kita hanya menjadi orang soleh saja, ya, itu kebaikannya untuk diri sendiri. Tetapi kalau kita berusaha menjadi muslim, orang yang memperbaiki, maka pasti orang yang mempunyai sifat muslim ini akan berbaik pada dirinya sendiri, juga masyarakat sekitar, sosialnya dibangun juga. Ya, bukan hanya individu saja. Dengan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, hal juga demikian terkait dengan infak ini, ya. Maka tentu dalam kehidupan kita secara sosial, orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sepi maupun keramaian, artinya dia sendiri secara langsung maupun dilihat oleh orang lain, ya, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang benar-benar muhsin. Bukan hanya pada diri sendiri saja, ya, tapi pada orang lain. Salah satunya kepada orang tua kita. Ini ihsan, ya, ihsan dalam bermuamalah. Wabil walidaini ihsana. Pada orang tua kita juga harus berbuat baik. Nah, oleh karena itu jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada poin kita di atas bahwa ya anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwa pembahasan tentang keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita kupas. Kita yang harus kita perdalam. Ya, karena apa? Karena sekarang ini banyak, ya, ibadah-ibadah itu menjadi sebuah rutinitas. Mungkin bahkan kita sendiri pelakunya, gitu. Yang penting melaksanakan sholat lima waktu, gitu. Selesai. Ah, yang penting ngaji, yang penting ya, dia asal melaksanakan saja. Jadi yang dibangun hanya sebuah rutinitas. Dampaknya di mana? Ini yang terjadi. Maka pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami bahwa anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu, ya, seperti halnya kita salah satunya lah dalam keadaan kita sholat misalkan. Sholat itu kan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sejauh mana ayat itu bisa menjadi sebuah cambuk pengingat diri kita ketika selesai sholat, apakah iya yang sholat yang kita lakukan itu akan menjadi pelindung dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa demikian? Ya, banyak kasus, ya. Banyak kasus kita sekarang ini yang terjadi di negara kita, di Indonesia. Ya, bukan hanya pejabat, mungkin bahkan sampai ke tingkatan masyarakatnya. ketika Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang salat itu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, nyatanya masih ada yang berlaku zalim, baik dari kalangan pejabat sampai kepada rakyat biasa. Salah satunya adalah ya, yang kita tahu, korupsi. Korupsi itu kan

Kalau sebuah ibadah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk dalam kategori anta'budallah ka'annaka ta'ala. Maka akan meyakini kita beribadah itu seakan-akan kita langsung melihat Allah. Dan kalaupun kita tidak mampu merasakan itu, maka ya, cukup meyakini saja Allah melihat kita. Ini yang berat. Ya, disinilah yang berat bagi seorang muslim itu, yang bukan hanya sekedar dilihat dari kewajibannya diselesaikan, ditunaikan, melainkan benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ya bukan hanya dalam perkara ibadah, semua urusan dunia kita bagi seorang muslim itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum, tidur, baju dan semuanya ya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus berbuat ihsan. Ya, khusus bagi kaum muslimin dimanapun berada. Dari makanan kita, ya, dari makanan kita, misalnya, kita makan daging, ya, daging ayam, daging kambing, daging sapi, ya, itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kehalalannya? Bagaimana proses penyembelihan? Apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum? Maka ketika penyembelihannya itu tidak sesuai dengan syariat, maka jatuhnya jadi haram, jadi bangkai. Nah, ini penting juga dengan yang Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim harus berhati-hati ketika kita membeli daging ayam, daging kambing, daging sapi di pasar. Kenapa? Kita harus benar-benar yakin yang kita makan itu halal atau tidak, penyembelihannya itu sesuai dengan syariat atau tidak. Maka ketika tidak sesuai dengan syariat, jatuhnya jadi haram dari proses penyembelihannya. Maka harus yakin dulu ya, ketika ke pasar membeli ayam, ayamnya disembelihnya seperti apa. Nah, itu harus menjadi catatan. Kenapa demikian? Kita ini sebagai seorang muslim, penyembelihan itu harus benar-benar harus ihsan, harus benar-benar baik, disesuaikan dengan syariat. Maka ketika tidak sesuai dengan syariat, maka berhati. Sebaiknya bertanya kepada penjual, ini dipotongnya seperti apa? Baca bismillah atau tidak? Urat-uratnya ini putus atau tidak? Rongkongan wajidainnya terputus atau tidak? Kalau tidak, matinya mati direbus atau mati disembelih. Ya, kan seperti itu. Kenapa demikian? Karena beberapa kasus yang terjadi adalah hanya disayat, kemudian masukkan ke dalam air panas. Jadi matinya bukan mati disembelih, mati direbus. Dan itu jatuhnya jadi bangkai. Dan orang yang tidak paham dengan syariat, itu tidak berpikir ke sana. Kita perlu bagi seorang muslim kita, bagi konsumen kita harus berhati-hati. Dengan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, dalam hal ini akan mencerminkan pada kehidupan kita seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan senantiasa berlaku ihsan. Ihsan dalam segala hal. Dalam ibadah, dalam bermuamalah. Ya. Baik pada diri sendiri secara individu maupun kepada masyarakat sosial. Dengar yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, dalam berbuat ihsan, ya, berbuat baik itu nanti juga akan kembali kepada kita. Apapun yang kita lakukan, buatan baik atau buruk juga akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum wa li anfusikum, ya, li anfusikum wa in ahsantum falah.

0: teruslah kita berusaha menjadi orang yang berbuat baik, ya. Maka kebaikan akan kembali kepada kita, begitu pun pula dengan keburukan yang kita man amila salihan fali nafsihi wa man asa fa alaiha wa ma rabbuka bidzallamin khabir. Jadi barang siapa yang berbuat baik, maka itu untuk dirinya. Begitupun juga dengan perbuatan yang buruk. Dan Allah dan Tuhanmu tidak akan mendolimi hamba-hamba. Ya, siapapun ya, siapapun yang berbuat baik, yang berbuat buruk, maka akan merasakan hasil. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, apa man asasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwani khairun amman asasa bunyanahu ala syafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Wallahu la yahdil qawm. Allah perbandingkan, apakah yang membuat asas dasar bangunannya itu dari takwa. Jadi fondasi kita itu berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang hanya membangun dasar itu dan pada satu ujung tepi jurang di tepi jahan. Maka itu lebih baik? Tidak tentu ya. Maka penting bagi kita untuk terus berlaku adil, berlaku ihsan, buat baik, ya. Sempurnakan ibadah kita, sempurnakan muamalah kita, dan tentu didasari dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendzalimi hamba-hambanya. Mungkin demikian ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua, agar kita senantiasa mawas diri, berbuat ihsan, berlaku adil, ya, tidak zalim pada diri sendiri dan juga orang lain. Amin husnil islamil mar'i nantinya taruhu ma'ala ya'nihi. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Pol 1 RRI Samarinda, kita setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab, sila berdiskusi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di 0541743495 maupun 0541736566 dan juga di WhatsApp kami 0811554976. Namun setelah yang saat ini tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memiliki dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Quran Surah Az-Zumar ayat 7.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengkuncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59.

0: pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Mutiara Pagi dengan topik Ihsan ya, bersama Ustadz Didi Supriyadi SPDI MPD ya. Nah Pak Ustadz, sudah ada yang tak sabar nih mau bergabung nih Pak Ustadz. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Ahmad Irwan di Bandung
1: ya,
0: Timur.
1: Iya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz ya. Begini ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dua hal yang saya tanggapi yang tanyakan nih, Bu. Tentang masalah tadi pemotongan hewan, pemotongan ayam yang tidak benar. Memang betul, Pak. Saya sering lihat juga itu kan cara motongnya teh kan udah dipotong langsung masukkan ke air yang mendidih. Nah makanya di sini majelis ulama mulai menertibkan ya para pemotong hewan yang dijual di pasaran, di istilah teh harus mesti sertifikat kan. Nah di sini kan Julaiha, makanya di sini saya sangat mendukung sekali. Kadang-kadang saya juga ragu pak memang ayam-ayam yang dijual pak di pasaran, kadang saya juga ragu memang itu kan barang yang halal, tapi kadang-kadang kalau cara yang tidak benar bisa jadi haram. Makanya di sini sangat mendukung sekali majelis ulama mulai menertibkan para pengusaha ayam supaya jangan sampai karena kan mayoritas umat Islam ya Pak ya, seperti itu di Anaya. Lalu misalkan begini, kan di kabupaten saya itu kan Kabupaten Bandung Timur 95 itu kan mayoritas muslim ya kan. Makanya di sini majelis ulama mengimbau tidak diperkenankan menjual daging babi secara di pasaran, boleh harusnya door to door. Makanya itu alhamdulillah tidak itu menjadi nyata lah kan. Itu yang pertanyaan kedua tadi, karena iman sholat kan. Nah bagaimana Pak kalau yang tidak punya agama, kan di sini ada, maaf saya sebutkan orangnya, kan merasa mereka tidak beragama, nah, lalu diangkat salah satu diposisikan cara melantiknya seperti apa, kan ada ngeritik apa kitab apa cara melantiknya kan mereka merasa tidak punya agama, tidak percaya kepada Allah Tuhan di sini. Nah, bagaimana Bapak tentang seorang orang yang tidak punya agama, yang merasa dia itu tidak punya agama, agama pun juga tidak dimiliki, sehingga diposisikan di posisi sebagai di jembatan lah. Mengkapasi Pak mungkin yang saya tanyakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua poin tadi pertanyaannya berlainan ini Pak Ustadz. Pemotongan hewan yang tidak benar ini setuju katanya Pak Ahmad Irwan di Bandung ya, yang memotong itu harus ada bersertifikasi ya. Jadi tidak sembarang potong yang kemudian kita akan memakan bangkai secara tidak sadar. Nah kemudian orang yang tidak beragama bagaimana Pak Ustadz ini? Pastinya setiap manusia itu kan ada agama, tapi ada juga manusia yang tidak beragama. Ini seperti apa nih Pak Ustadz ketika dia misalnya di sumpah jabatan atau sebagainya? Silakan Pak Ustadz ditanggapi.
2: Ya baik, terima kasih Pak Irwan ya. Ya memang kondisi kita kan seperti itu ya. Memang seharusnya dalam semua hal yang kita lakukan sebagai seorang muslim, salah satunya terkait dengan makanan yang kita konsumsi ya seharusnya halal ya. Memang ada barang yang halal tapi bisa jatuhnya haram, seperti tadi ya penyembelihan hewan ya, ayam, kambing, sapi ya, yang tidak sesuai dengan syariat. Maka memang kita juga terus ya mendukung program-program Majelis Ulama Indonesia terutama terkait dengan masalah halal ya, masalah sertifikasi halal dan sertifikasi Julaiha yang terus digalakkan oleh Majelis Ulama dan semua rekan-rekan yang tergabung dalam masalah penyembelihan ya dimanapun berada ya, terus kita berupaya mengingatkan pada para penjual-penjual ayam terutama ya yang di pasaran, apalagi kalau dia sebagai seorang muslim maka tentu harus menyesuaikan dengan keadaan muslimnya ya, maka harus ihsan dalam melakukan sehingga yang kita makan itu juga halal. Nah, mudah-mudahan semua lini di yang berjualan ya seperti itu, terutama jualan potong ayam ya, itu bisa mendengar ini ya supaya penjualannya juga tidak membuat orang ragu gitu ya. bagaimana dia dikonsumsi. Nah, terkait dengan masalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya ada ya, pasti dua ya, kalau tidak muslim ya kafir gitu. Itu dalam tidak ada yang lainnya. Ya. Kalau tidak muslim ya kafir. Tidak beriman ya kafir gitu. Kalau orang yang mengatakan orang yang tidak memiliki agama, ya sesungguhnya tidak memiliki agama itu adalah agamanya. Jadi keyakinan yang dia yakini adalah sebuah agama bagi dia. Maka sejatinya tidak ada yang namanya saya tidak beragama. Karena itu masuk dalam nafsu, ya. Pikiran, keinginan. Keinginan untuk tidak memilih agama itu juga sebuah keinginan yang dia miliki. Maka tentu orang yang mengatakan saya tidak beragama, artinya dengan pikirannya dia masih tertutup dengan hawa nafsunya. Karena memang orang-orang yang tidak beragama, bahasanya gini, orang yang tidak meyakini Allah dan tidak meyakini apapun yang terjadi di alam semesta ini, sebenarnya ya tentu ya adallu, ya, bahkan lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Karena sejatinya fitrah manusia itu, ya, fitrah, kalau Allah mengatakan fitrah manusia itu akan mencari Tuhannya, akan mencari Tuhannya dimanapun, meskipun dia belum tersentuh dengan dakwah. Tapi ya, bagi orang-orang yang mengatasnamakan dirinya tidak akan beragama, gitu kan, artinya dia memang menutup diri, ya, dia menutup diri, benar, ya, artinya mengkaper dirinya, ya, cara banyak ya, mengkaperkan dirinya supaya tidak tersentuh oleh pemahaman yang lain. Tapi sekali lagi, ya, tentu hal tersebut adalah pilihannya, ya, pilihan untuk tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala ataupun pemahaman-pemahaman keyakinan yang lain. Itu adalah sebuah pilihan. Maka bagi Allah tidak ada tidak, kekafiran orang tersebut itu tidak menjadi sebuah beban, ya. Keimanannya pun ya tidak ada masalahnya bagi Allah. Kenapa? Ya tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mau kafir kah, mau beriman kah, bagi Allah tidak ada keuntungan apapun. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena kafir ya bagi dia, berimannya pun bagi dia. Dan Allah tidak akan mendolimi setiap hamba-hambanya. Allah tidak akan berbuat dolim kepada siapapun hambanya. Maka yang berbuat baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Yang berbuat buruk, maka Allah akan balas keburukan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Ya, ada ini pertanyaan dari rekan saya nih, Perdi, Pak Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz minta tolong bagaimana penerapan ihsan dalam hubungan antara suami dan istri agar kehidupan rumah tangga tidak hanya berjalan atas dasar kewajiban tapi juga penuh kebaikan dan kasih sayang, Pak Ustadz. Ya, dari Perdi, Pak Ustadz ya. Tapi satu penerapan kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas Jadi.
0: Iya Pak Nano, silakan.
3: Ya, siap Ustadz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, silakan.
3: Ya Ustadz, yang sempat saya simak yang dicarakan Ustadz berkaitannya orang berbuat baik. Kalau kita berbuat baik di lingkungan orang yang baik-baik itu mudah, mudah Ustadz. Tetapi sebaliknya kalau kita berbuat baik di lingkungan kejahatan, wah itu kan susah sekali. Salah satu contoh ya seperti Ustadz putarakan masalah korupsi misalnya. Karena mayoritas itu ya banyak kejahatan begitu ya. Salah satu dua yang ditunjuk menjadi pejabat ke apa begitu ya, akhirnya diganti atau barangkali disingkirkan begitu. Jadi gimana kondisi-kondisi seperti ini? Barangkali ini ya Mas Yudi.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau berbuat baik di lingkungan yang baik bisa dikatakan mudah, tapi orang berbuat baik di lingkungan kejahatan itu susah sekali ya Pak Ustaz. Kadang-kadang kita yang malah disingkirkan Pak Ustaz atau diganti. Nah, silakan Pak Ustaz ditanggapi dua penanya kita.
2: Ya betul. Memang ketika kita berbuat baik di lingkungan yang sudah baik, ya memang ya pasti tidak ada tantangannya gitu ya. Tidak ada tantangannya. Justru ketika kita berbuat baik di tengah-tengah lingkungan yang buruk, ya. Ya itu tadi, ketika kita misalkan mampu melaksanakannya, ya laksanakan sampai akhir. Jika tidak mampu, ya artinya tidak mampu itu masuk dulu gitu, masuk dulu di lingkungan yang tidak baik itu, berdakwah sampai hatta ya'ti akal yakin, ya bahasa gitu, sampai dalam bahasa kita itu sampai ajal menjemput lah gitu, seperti itu. Tapi kan memang tadi disinggung masalah-masalah dengan masalah kepemerintahan, korupsi gitu dan sebagainya, itu tentu ini ada hal-hal yang terkait dengan, artinya ya kita melihatnya dari sisi, mungkin dari sisi politis ya kita ya, seperti itu. Karena tentu yang terjadi di negara kita itu tidak lepas dari namanya politik ya, apapun itu ya, kacamata apapun itu, ketika sisi lain akan melihat baik, sisi lain akan melihat buruk ya. Hal ini tentu ya, ketika kita berbuat baik di lingkungan yang memang mungkin kita merasa ini lingkungannya kok udah tidak baik gitu ya. Ya, kita masuk mungkin di awal-awal bisa, tapi setelahnya kita malah yang tersingkir gitu. Ya itu tidak masalah, tidak apa-apa. Memang selama itu kita belum mampu, artinya kita belum mampu menyelesaikan masalah itu. Tapi ya, kita jangan berhenti sampai di situ. Kita mencari alternatif lain sehingga keburukan, kejahatan-kejahatan yang terjadi itu bisa terkurangi. Ya, meskipun tidak bisa sampai habis gitu kan. Tapi minimal ada yang menguranginya. Ya wallahu alam. Ya kalau kita masuk dalam masalah politis ya, itu agak curam gitu ya. Ya dan agak tajam ini masalahnya. Maka harus kita mencari alternatif lain sehingga mudah-mudahan ya, korupsi-korupsi yang ada di negara kita ini ya bisa menurun gitu ya. Kalau hilang kayaknya sangat jauh sekali ya. Tapi berharapnya menurun. Mungkin ada orang-orang yang nanti ke depanan generasi-generasi setelahnya bisa menjadikan negara ini adalah negara yang benar-benar bebas dari korupsi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kedua, wallahu alam ya. Kemudian yang kedua, Mas Teddy, terkait dengan bagaimana hubungan suami istri ya?
0: Ya, penerapan ihsan dalam hubungan ya, antara suami dan istri ya.
2: Ihsan dalam suami istri.
0: Iya. Ya.
2: Tentu yang pertama adalah, yang pertama adalah bagaimana kita saling memahami tugas dan kewajiban masing-masing ya, baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Kalau kita sudah memahami kewajiban ini masing-masing, maka insya Allah akan tahu tetap dan fungsinya ya. Dan jangan berharap dalam berumah tangga ya, artinya gitu ya, dalam hubungan suami istri itu baik. Kalau baik terus itu namanya apa ya, bukan hubungan suami istri gitu ya. Pasti ada celah di situ, keburukan. Pasti ada celah keburukan. Artinya keburukan di situ ya mungkin berbeda pendapat, berselisih, bahkan sampai berantem. Itu pasti ada dan mungkin terlepas dari hal tersebut. Tapi bagaimana cara kita mengemas ya, menjalankan perahu itu dalam satu komando, satu tujuan gitu ya. Bagaimana kita menjalankan roda itu supaya berjalan lurus. Ya, tidak satu kiri, satu kanan gitu kan. Artinya ada yang harus sama-sama memahami. Ya. Ya kalau masalah suami istri nanti ada banyak sekali ya para ustadz-ustadz yang atau para psikolog yang luar biasa ya, atau para ahlinya ya. Ya. Tapi pandangan saya bahwa dalam berumah tangga itu harus memahami, memaknai setiap hak dan kewajiban kita ya, sebagai seorang istri harus bagaimana, seorang suami harus bagaimana. Kenapa? Karena kalau tidak memahami itu ya, maka tidak akan paham bagaimana tujuan dia sampai akhir, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, ada penanya lagi Pak Ustadz dari pesan singkat Pak Ustadz ya, kita coba bacakan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Jamal di Samarinda. Pak Ustadz, izin bertanya, di era media sosial bagaimana seorang dapat menerapkan ihsan ketika berkomentar membagikan informasi atau menyampaikan kritik di ruang digital. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamal di Pak Ustadz di Samarinda, silakan ditanggapi Pak Ustadz.
2: Ya, baik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, ini juga salah satu dasar kita ketika kita mendapatkan informasi dari siapapun, maka harus bertabayun, mencari sumber yang jelas apakah informasi itu valid. Karena kan kita tahu sekarang media sosial itu, ya namanya media sosial, semua orang masuk. Informasi baik, buruk, entah itu orangnya baik atau buruknya, kita tidak tahu. Semuanya masuk. Ya. Kemudian bagaimana menanggapi, mengomentari atau bahkan mengkritiknya atau mengembalikan dan sebagainya, men-share-nya dan sebagainya. Nah itu harus kita pahami. Yang pertama, jika ada informasi, kita harus telaah dulu. Tabayun, ini informasinya betul atau tidak. Kemudian informasi ini baik atau tidak. Nah, kalau informasinya sudah valid, ada ketemu orangnya yang meng-share-nya informasinya, kemudian baik informasinya. Permasalahan berikutnya adalah ini layak di-share atau tidak. Nah, layak diteruskan atau tidak. Kan banyak tuh informasi, banyak informasi. Jika melaksanakan ini kamu dapat ini, itu kira-kira itu baik. Kira-kira kalau di-share lagi baik atau tidak? Karena kan belum tentu orang yang kita share itu bisa menerima. Kan banyak sekali seperti itu ya. Kalau melaksanakan ini akan seperti ini dan sebagainya. Jika seperti ini tolong share ke 5 grup, nanti kamu akan mendapatkan ini dan sebagainya gitu. Ya. Nah itu kan hal itu. Ya, harus kita pahami yang baik itu belum tentunya, informasi yang baik itu belum tentu kita bisa share, apalagi yang buruk gitu kan. Informasi yang baik saja belum tentu kita untuk men-share ulang, apalagi yang buruk. Maka bijak dalam menanggapi informasi ini, media sosial ini, tentu ya hal-hal tadi yang poin yang disebutkan adalah harus kita penuhi dulu. Ya mudah-mudahan ya semua yang kita dapatkan itu benar-benar baik dan baik untuk dibagikan. Karena tidak semua yang baik, informasi yang kita terima itu tidak perlu dibagikan ulang. Ya. Bahkan ketika di WA kita masuk banyak sekali informasi, misalkan di media sosial kita banyak sekali masuk informasi, maka ya, silahkan dibaca dulu, dipilih-pilih dulu informasinya benar atau salah, betul atau tidak, orangnya benar atau tidak. Nah, jika memenuhi syarat ya kebaikan dan untuk di-share, maka silahkan di-share. Tapi sekali lagi penting bagi kita ya, tidak semua yang kita terima itu untuk kita sampaikan. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada penanya lagi, kita coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saya Wahab di Samarinda Seberang. Saya ini pegawai pemerintah. Dalam lingkungan pekerjaan seperti apa contoh sederhana menerapkan ihsan kepada rekan kerja, pimpinan maupun masyarakat yang kita layani? Terima kasih Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini pegawai pemerintah ya Pak Ustadz, ini dalam pekerjaan, dalam lingkungan pekerjaan ini seperti apa contoh sederhana menerapkan ihsan kepada rekan kerja, pimpinan maupun masyarakat yang dilayani? Beliau Pak Ustadz, silakan.
2: Ya, tentu sekali lagi terkait dengan kita di sebuah lembaga dimanapun, ya, tempat kerja dimanapun, ya kalau kita sebagai bertindaknya sebagai misalnya sebagai atasan, maka hak kewajiban kita sendiri itu harus ditunaikan terlebih dahulu. Kewajiban-kewajiban kita seperti apa? Ya, tentu tidak mendolimi ya, tidak mendolimi diri sendiri juga orang lain, karyawan dan sebagainya. Kalau bertindak sebagai bawahan, maka tentu kan ada kewajiban, ada kesepakatan di sebuah lembaga tersebut gitu ya. Nah, maka itu dijalankan. Tapi ketika itu ada hal yang tidak baik, maka perlu dikonfirmasi. Artinya dimusyawarahkan Ya, tentu ada aturan-aturan yang perlu disampaikan, dikonfirmasi apakah itu memang seperti itu, baik atau tidak untuk masyarakat, baik tidak untuk jajaran di apa namanya, di pengurusan di lembaga tersebut, karyawannya, atasan dan sebagainya gitu kan. Maka konteksnya ketika dalam masuk dalam kategori dakwah, ya misalkan ya kita misalkan di situ mayoritas muslim misalkan, maka ya berdakwahnya apa ya, kita misalkan waktu sholat ya kita sarankan mungkin 15 menit sebelum waktu sholat semua karyawan jamaah di masjid atau di musholahnya dan seterusnya seperti itu, atau hal lain misalkan jika memang memungkinkan seperti itu. Tapi ketika tidak, pasti ada alternatif lain mas, seperti itu. Nah, ketika berposisinya sebagai misalkan bagaimana dengan rekan-rekan, bagaimana dengan atasan, berbuat ihsan, artinya ihsan di situ ya menerapkan semua aturan yang ada tanpa apa, aturan itu tentu tidak merugikan syariat kalau di situ mayoritas muslim. Ya. Ya. Tapi saya yakin meskipun juga mayoritasnya tidak muslim, ya sebuah perusahaan misalkan pasti ada waktu yang diberikan untuk hak sebagai seorang muslim, apalagi yang mayoritas muslim seperti itu. Maka kesempurnaan seorang mukmin itu kan dari akhlaknya, berbuat baik, ya berbudi pekerti yang baik, santun gitu. Maka ketika bermuamalah dengan atasan, dengan bawahan, maka posisikan diri kita sebagai orang yang ya di posisinya seperti itu. Tentu sesuai dengan aturan yang sudah disepakati dalam sebuah lembaga. Syukran jazakallahu khairan. Wallahu a'lam bissawab.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz, sudah di ujung acara Pak Ustaz. Mungkin silakan sebelum kita tutup memberikan kesimpulan dan ditutup dengan doa Pak Ustaz, silakan.
2: Ya. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di manapun berada. Dalam berbuat ihsan sekali lagi, konteks dalam masalah ibadah, maka kita meyakini Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah, yakin Allah melihat kita, walaupun kita tidak mampu melihatnya, maka kita yakin Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Dan jadikanlah semua perbuatan kita, amaliah kita ini dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai mayoritas sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan segala sesuatu yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan yang kita lakukan adalah bernilai ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi amahu wa kafi min ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz sekali lagi atas tausiahnya di pagi hari ini ya, dengan topik ihsan tadi. Semoga kita lebih mengerti makna dari ihsan tersebut, dan harapannya semoga bisa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz. Sehat selalu.
2: Sama-sama.
0: Tetap semangat ya. Dan semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.
0: Terima kasih. Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Merindah, hingga di sini jumpa kita dalam program acara Mutiara Pagi. Ya, sekali lagi semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, meningkatkan keimanan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan saya Didi Purnama dan rekan operator Ferdi Husaini pamit undur diri dari undur Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. RRI Samarinda. Pro 1.

dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami ya melalui siaran terestrial di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat pagi, selamat menikmati hari Minggunya ya. Semoga Anda semua diberikan semangat ya untuk menikmati suasana hari ini, menjalankan rutinitas Anda tentunya ya. Cuaca mendung ya Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga hujan kembali mengguyur Kota Samarinda agar kebakaran hutan dan lahan akan segera hilang ya, karena beberapa kebakaran masih terjadi di beberapa titik di Kota Samarinda. Semoga lekas padam ya, tuntas ya, karena dibantu dengan hujan. Dan semoga untuk Anda yang masih beraktivitas, tetap semangat dalam menjadi aktivitas Anda. Kami temani Anda di dengan lagu-lagu pilihan kita pada pagi hari ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI, selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma, menyampaikan pesan bahwa kita

hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Felice Antarctica. Menurut Earth Aid, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda pendengar Pro 1 RRI. Iya, pendengar, cuaca masih berawan ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan beberapa wilayah juga masih terdampak kabut asap yang cukup mengganggu pendengar ya, terutama di Samarinda bagian utara ya, yang sampai saat ini masih diselimuti asap dari kebakaran hutan dan lahan pendengar. Dan semoga untuk Anda ya tetap jaga kesehatan, tetap gunakan masker bila diperlukan mendengar ini, agar Anda juga terjaga dari kesehatan. Yang memasuki dasarian ke pertama bulan Oktober ya, langit Kaltim menunjukkan dinamika cuaca yang cukup kontras ya. Di saat sebagian besar wilayah Benua Etam bersiap menghadapi potensi hujan ringan, sejumlah daerah justru harus berjibaku dengan ancaman kekeringan ekstrim akibat absennya air hujan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ini berdasarkan analisis terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi kelas 3 ABT Pranoto Samarinda. Mayoritas kabupaten dan kota di Kaltim diprediksi mengalami curah hujan dengan kategori rendah, yaitu pada kisaran 0 sampai 50 mm. Kepala Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda Riza Arianur memaparkan bahwa peluang terjadinya hujan di sebagian besar wilayah tersebut ya bahkan tercatat sangat tinggi, yakni lebih dari 90%. Meski demikian, tidak semua wilayah Kaltim mengalami kondisi yang seragam ya. Ini bahwa ada beberapa titik di jalur barat laut yang justru masuk dalam kategori menengah dengan curah hujan antara 50 hingga 75 mm. Seperti di sebagian wilayah barat Kabupaten Berau, barat laut Kutai Timur, dan bagian barat Mahakamulu. Nah, secara umum sifat hujan di Kaltim pada periode ini didominasi oleh kategori bawah normal atau berkisar antara 0 hingga 50% di rata-rata biasanya. Mendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan sampaikan berita pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi di si Minggu 4 Oktober 2026.
2: Ya, kemarin saya mengikuti rapat di Kementerian Perhubungan. Puji Tuhan, kita sudah dapat lampu hijau untuk di anggaran APBN tahun 2027. Angkutan umum berbasis jalan raya dengan skema beli layanan. Itu bisa diwujudkan di kota Samarinda.
3: Udah barang tentu kita permudah. Tidak boleh kita mempersulit. Kalau bisa dipermudah, untuk apa dipersulit?
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Deni Purnama. Selamat pagi. Rencana pembangunan angkutan umum di Samarinda mendapat dukungan anggaran pendapatan belanja negara APBN 2027 melalui skema pembelian layanan. Pemerintah kota kini menyiapkan tahapan realisasinya. Berikut laporannya.
4: Rencana menghadirkan angkutan umum berbasis jalan raya di kota Samarinda mulai memasuki tahap persiapan setelah pemerintah pusat memberikan dukungan pendanaan melalui APBN tahun 2027. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk stimulus pembiayaan selama 3 tahun yang diharapkan menjadi modal awal bagi pemerintah kota Samarinda untuk membangun layanan angkutan umum yang lebih teratur dan memiliki kepastian waktu.

0: pemerintah kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan masih menyiapkan nota kesepahaman dan sejumlah dokumen kerjasama sebelum program tersebut masuk ke tahap realisasi di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmari Litua Manalu, mengatakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat tersebut menjadi kesempatan bagi Samarinda untuk mulai membangun sistem angkutan umum yang tidak lagi bergantung pada pola lama.
1: Ya, kemarin saya mengikuti rapat di Kementerian Perhubungan, puji Tuhan kita sudah dapat lampu hijau untuk di anggaran APBN tahun 2027 angkutan umum berbasis jalan raya dengan skema beli layanan itu bisa diwujudkan di Kota Samarinda. Dan di rapat terkait dengan MOU yang harus disiapkan, isinya adalah MOU itu adalah hangover. Jadi APBN memberikan stimulus pembiayaan selama 3 tahun, kemudian setelah 3 tahun itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kota Samarinda.
0: Sementara itu, setiap trayek dirancang dilayani 7 armada, termasuk satu armada yang disiapkan untuk penyandang disabilitas dengan akses khusus berupa rem dan ruang duduk di bagian belakang kendaraan. Untuk tahap awal, armada yang digunakan masih berbahan bakar konvensional, sementara pemerintah Kota Samarinda menyiapkan 7 trayek utama dan trayek pengumpang atau feeder yang menghubungkan kawasan permukiman dengan jalur utama angkutan umum. Kementerian Perhubungan juga telah mengirim tim ke Samarinda untuk mengkaji trayek yang akan menjadi prioritas, dengan Samarinda Seberang dan Palaran menjadi 2 wilayah yang disebut memiliki permintaan layanan angkutan umum dari masyarakat. RRI Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
2: Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meninjau kondisi aliran air di wilayah Lojanan Ulu pada Sabtu 3 Oktober 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan air tidak masuk ke kawasan pemukiman masyarakat sebelum proses normalisasi sungai dilakukan. Andi Harun mengatakan proyek yang sedang berjalan tetap dilanjutkan dengan langkah mitigasi agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk jangka menengah dan panjang, normalisasi sungai akan melibatkan Pemprov Kaltim, Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda dan Balai Wilayah Sungai. Sementara di sisi Samarinda, pemerintah juga merencanakan pembangunan pintu air untuk mengendalikan aliran air saat hujan. Beralih ke berita lainnya, pendengar, pelayanan administrasi waris di tingkat kecamatan Samarinda perlu dilakukan secara teliti dan hati-hati. Kelengkapan persyaratan menjadi salah satu hal penting untuk mencegah kesalahan dokumen yang dapat berdampak hukum. Kita simak laporannya.
3: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Samarinda mendorong aparatur sipil negara atau ASN memberikan pelayanan yang mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi waris. Pelayanan administrasi waris di tingkat kecamatan Samarinda perlu dilakukan secara teliti dan hati-hati. Hal ini untuk memastikan dokumen yang diterbitkan sesuai dengan data dan persyaratan yang berlaku. Camat Samarinda Ulu, Sujono, mengatakan ASN dalam memberikan pelayanan tetap harus mempermudah urusan masyarakat. Namun kemudahan tersebut harus diikuti pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan. Menurut Sujono, kelengkapan persyaratan menjadi penting karena kesalahan dalam dokumen waris dapat berdampak kepada ahli waris dan menimbulkan persoalan hukum.
4: Udah barang tentu kita permudah. Tidak boleh kita mempersulit. Kalau bisa dipermudah untuk apa dipersulit. Tapi kadangkala di sini juga ada masalah. Di mana masyarakat maunya cepat. Tetapi kadangkala masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tepat atau cepat, mereka kadang-kadang mengabaikan namanya harus ada syarat-syarat, harus ada item-item yang harus dipenuhi. Karena nanti kalau itu tidak dipenuhi, dampaknya ya akan terjadi kalau sudah produk kita buat dan itu bermasalah, ada salah satu ahli warisnya merasa keberatan, ya ini berdampak ke penegak hukum juga ini nantinya.
3: Sujana menambahkan petugas perlu memastikan identitas, dokumen, serta informasi yang dicantumkan dalam administrasi waris sesuai dengan data yang sebenarnya. Ia mengingatkan ketidaksesuaian data dan ketidaklengkapan dokumen dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Terlebih, jika terdapat pihak yang merasa memiliki hak waris, namun tidak tercantum dalam dokumen. Sujana menegaskan ketelitian dan kehati-hatian dalam pelayanan administrasi waris diperlukan agar proses berjalan sesuai ketentuan, sekaligus meminimalkan risiko sengketa antara ahli waris. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan pintu air di Lojanan, Ulu, untuk mengendalikan aliran air. Langkah ini menjadi solusi jangka pendek, sementara normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali air disiapkan secara bertahap. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Pintu air disiapkan untuk mengendalikan aliran air di Desa Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan, Kutai Kartanegara. Kesepakatan ini diambil setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri meninjau kondisi lapangan pada Sabtu 3 Oktober 2026. Wali Kota Samarinda Andi Harun kepada awak media mengatakan, pemerintah harus memastikan air tidak masuk ke kawasan masyarakat sebelum proses normalisasi dilakukan. Di sisi lain, kegiatan proyek yang sudah berjalan tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan kondisi dan keresahan masyarakat sekitar. Menurut Andi Harun, penanganan dilakukan melalui langkah jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah melakukan mitigasi agar aliran air tidak menimbulkan dampak baru bagi masyarakat.
6: Sekarang ada dua, satu yang sifatnya jangka pendek, kegiatan tetap jalan, tapi keresahan masyarakat kita mitigasi atau tidak ada membuat keresahan baru. Jangka menengah dan panjang pada tahap keduanya, mulai Senin ini teman-teman provinsi, pemerintah Kukar dan Samarinda serta BWS akan melanjutkan tahap selanjutnya untuk kegiatan normalisasi ini. Nah, khusus yang di sini, kita akan bangun pintu air di sisi Samarinda. Jadi pada saat hujan, itu tidak akan kita buka. Seperti yang kami lakukan misalnya di Samarinda itu di Wirahayu dan sekarang di depan BTN.
5: Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri kepada awak media mengatakan pemasangan pintu air menjadi solusi jangka pendek selama rencana sodetan belum berfungsi. Sekitar 70% wilayah desa Lojanan Ulu dilaporkan terendam ketika debit air meningkat. Di sisi lain, pemerintah juga merencanakan pembangunan pintu air untuk mengendalikan aliran saat hujan. Yang pintu tersebut akan dioperasikan dengan mempertimbangkan kondisi dan hasil normalisasi sungai dan penanganan fisik ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2020.
7: Menginginkan bahwa debit air ini tidak menambah tertambah lagi ketika nanti curah hujan. Nah, tadi disarankan oleh beliau kita akan pasang pintu air sehingga debit air selama belum dinormalisasi sungai Lojanan Ulu ini itu debit airnya tidak nambah sehingga tidak menimbulkan dampak ke masyarakat yang ada di sekitar. Nah, oleh karenanya nanti kita akan turun ke lapangan, kita akan melihat dan kita berharap tim yang sudah dibentuk tadi dipimpin oleh provinsi, pemerintah daerah Kabupaten Kukar, pemerintah kota Samarinda, dan BWS, ini bisa menjalankan fungsi dengan baik sehingga di 2027 ini bisa kita laksanakan dan bisa kita tangani dengan baik.
5: Pemerintah berharap pengendalian aliran air dapat melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan proyek yang sedang berjalan. RRI, Rizky Multiata melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga. Tim pengawas dan pengarah Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur meninjau persiapan pekan olahraga provinsi Porprov Kaltim ke-8 di Kabupaten Paser. Pemantauan meliputi kesiapan venue dan tahapan pelaksanaan menjelang November 2026. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Tim pengawas dan pengarah Wasrah KONI Kalimantan Timur berkunjung ke Kabupaten Paser untuk memantau kesiapan tuan rumah menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-8 pada 1 Oktober 2026. Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar Porprov Kaltim Abdi Firmana mengatakan, kunjungan Wasrah untuk memberikan arahan dan juga masukan terkait persiapan pelaksanaan pada November mendatang. Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar venue pertandingan telah mencapai progres sekitar 80%. Pemerintah dan panitia menargetkan seluruh venue selesai sebelum Oktober atau paling lambat pada awal November. Abdi menjelaskan, Wasrah tidak hanya memantau venue tetapi juga memastikan tahapan pelaksanaan Porprov sesuai dengan lini masa yang ditetapkan. Sejumlah tahapan sempat bergeser karena berbagai kendala termasuk kepastian anggaran untuk pelaksanaan Porprov.
9: Sesuai timeline yang sudah ditetapkan meskipun timeline-nya sudah bergeser tidak ideal juga karena memang banyak kendala sebelum-sebelumnya, salah satunya ada kendala anggaran yang memang baru bisa diaktifkan sehingga kepastian pelaksanaan Porprov pada bulan November tahun 2026 ini di Kabupaten Paser bisa ditentukan. Nah, terkait dengan kepastiannya itu sendiri juga persiapan teman-teman dari kontingen Kabupaten Kota.
8: Sementara itu, sejumlah kontingen Kabupaten dan Kota di Kaltim mulai memastikan kesiapan akomodasi masing-masing. Mereka juga mulai mengunjungi Tanah Grogot untuk memastikan ketersediaan tempat tinggal dan kebutuhan kontingen selama Porprov berlangsung. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dari kandang dan rumah sederhana serta modal terbatas, peternak kambing di Lempake, Samarinda mampu mengembangkan usahanya hingga memenuhi kebutuhan pasar lokal. Kita ikuti informasinya dalam feature pagi ini.
10: Suara kambing terdengar dari kandang sederhana di lingkungan rumah Sukiman di kawasan Lempake, Samarinda. Bangunan Kandangnya sederhana, terbuat dari kayu dan atap seng, dan di depan kandang, hijauan pakan terlihat menumpuk, siap diberikan kepada ternak. Di tempat inilah Sukiman menjalankan usaha ternak kambing sejak 3 tahun terakhir. Jumlah ternak yang dipeliharanya memang belum banyak. Namun, dari kandang rumahan ini, Sukiman mampu memasarkan kambing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Samarinda.
11: Ya, alhamdulillah ada. Bagus sajalah kalau orang orang nyari.
12: Orang nyari.
11: Kalau ditawarkan kandang kan murah.
12: Biasanya Pak, lagi musim apa orang cari kambing di sekitar apa namanya?
11: Berhaji.
12: Oh, berhaji Pak ya. Kalau untuk misalnya tasmiahan untuk apa Pak?
11: Iya.
12: Kalau untuk tasmiahan itu ramai di bulan apa?
11: Bulan mulut kemarin ada. Nanti bulan 10 ini ada juga.
12: Ini ada berapa Pak kambingnya Pak?
11: 16.
12: Oh, 16. Nah. Itu yang perempuan berapa?
11: Ada 4, 5. 5 sama 6 yang kecil.
12: Oh, iya. Pak, ini jenis kambingnya jenis kambing apa Pak?
11: Ketawa.
12: Oh, ketawa. Ya. Ada jenis kambing lain Pak?
11: Ada.
12: Apa aja Pak?
11: Ada kambing crossbur.
12: Crossbur.
11: Daging bilangnya.
10: Usaha ini berawal dari kondisi yang tidak terduga. Sebelum menjadi peternak, Sukiman bekerja di proyek. Namun, kecelakaan kerja yang mengenai matanya membuat Sukiman mencari pilihan pekerjaan lain dan ternak kambing menjadi pilihannya.
12: Sebelumnya pengalaman apa, Pak?
11: Saya di proyek.
12: Oh, di proyek.
11: Tapi karena mata saya kena paku, jadi ganti ini kambing.
12: Ganti kambing. Ini modal sendiri kah atau ada bantuan?
11: Modal sendiri, alhamdulillah. Dulu pinjaman Mas di PRI. Jadi saya itu kan ada bangunan belum selesai. Dicek orang bank untuk menyelesaikan ini berapa Pak? Ya, kalau ini mungkin sekitar 50-an lah selesai aku bilang. Dipinjemi tapi tak buat beli kambing gitu nah.
12: Kambing. Asuransinya sudah?
11: Sudah, alhamdulillah sudah selesai.
12: Jadi ini sisa untung aja lagi Pak ya?
11: Iya.
10: Untuk pakan, Sukiman tidak sepenuhnya bergantung pada pakan yang ia beli. Rerumputan di sekitar lingkungan menjadi salah satu sumber pakan ternaknya. Selain itu, ia juga memanfaatkan ampas kedelai sebagai pakan tambahan. Ampas kedelai itu diambil dari kawasan Gunung Lingai Samarinda.
12: Kalau untuk pakannya Pak?
11: Ya, untuk pakannya nyari.
12: Agak kesulitan atau seperti apa Pak?
11: Enggak, enak aja. Ini, ya inilah modelnya.
13: Modelnya ngasih itu tambahan. Ampas jeli.
12: Ya, apa tambahannya Pak? Tambahan ininya, pakannya.
11: Ampas jeli itu.
12: Ampas jeli. Kalau di sekitar Lempake ini ampas jeli seperti apa Pak?
11: Itu nah, yang saya ngambil di Gunung Lingai.
12: Oh, Gunung Lingai.
11: Per saknya 10.000.
12: Per 10.000.
10: Dengan cara sederhana itu, Sukiman bisa terus mempertahankan usahanya. Musim kemarau pun menurutnya tidak terlalu mempengaruhi kegiatan ternak kambingnya. Namun, tantangan lebih banyak muncul saat ternak mengalami gangguan kesehatan tertentu. Salah satunya ketika kambingnya mengalami gatal.
12: Kambingnya melahirkan.
11: Nah,
12: ini bagaimana Pak prosesnya Pak?
11: Alhamdulillah, begitu mau lahir langsung keluaran gitu. Enak aja.
12: Enak aja Pak.
11: Cuma ya? Kalau gatal agak kesulitan. Jadi disuntik kadang nggak mempan.
12: Iya.
11: Kurang bagus obatnya kalau.
12: Kurang obatnya. Sudah berapa lama Pak Sukiman melakukan kegiatan ini Pak?
11: 3 tahun dah.
12: 3 tahun. Ya.
10: Itulah kisah Sukiman yang dari kandang sederhana di lingkungan rumah mampu mengembangkan ternak kambing dan memasarkannya untuk kebutuhan masyarakat di Samarinda. Dengan modal yang terbatas serta memanfaatkan pakan yang tersedia di sekitar, usaha tersebut terus dijalankan hingga kini dan menjadi potensi daerah Kota Tepian. RRI Samarinda, Sela Deva dan Rudi Mulyadi melaporkan.
2: Sebelum akhir berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Rencana pengembangan angkutan umum di Samarinda mendapat dukungan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2027 melalui skema pembelian layanan. Pemkot Samarinda dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan pintu air di Lojanan Ulu untuk mengendalikan aliran air. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kabupaten kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama, rekan operator Ferdi Husaini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mulai aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Basarnas memutuskan tetap melanjutkan operasi pencarian dan pertolongan SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 meski telah memasuki hari ke-21. Sebanyak 55 korban yang masih hilang akan terus dicari dan dievakuasi. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan operasi SAR tidak ditutup, tapi pelaksanaan sesuai dengan kondisi dan dibagi dalam wilayah kerja 3 kantor SAR, yaitu Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, menurut pemerintah tetap memberikan perhatian khusus terhadap pencarian korban yang hingga kini belum ditemukan. Operasi akan dilakukan semaksimal mungkin, termasuk menyisir dan melakukan evaluasi terhadap korban diyakini berada di dalam kapal. Ya, karena itu pendengar, yang menjadi perhatian khusus pemerintah untuk bisa melakukan semaksimal mungkin operasi terhadap korban kapal Virgo yang belum ditemukan, ya. Operasi selanjutnya akan dikoordinasikan melalui kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Sesuai wilayah penanganannya, Safi menegaskan penyesuaian tersebut tidak berarti posko utama di Banjarmasin ditutup. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Halo pian warga Samarinda. Lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
3: Nana, sebenarnya harga midi papai babaih nona yo. Acak sen ni nomi di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babaih Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi. Itu lo bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
4: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
3: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya kami ini bu.
4: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
3: Lihat dulu sana.
4: Macam aja ibu satu ini. Iya deh.
3: Tuh kan.
4: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
3: Dicawak, kok nak gue kena.
5: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1, informasi dari manca negara, pendengar. Kelompok G7 mengumumkan rencana melepas hingga 100 juta barel minyak dan solar. Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran pasokan global yang telah mendorong harga bahan bakar melonjak tajam. Melansir dari BBC News pada Sabtu kemarin, langkah tersebut akan berlangsung selama 4 bulan dan dimulai segera. Pelepasan cadangan tersebut mencakup solar dalam jumlah besar yang akan dilakukan dalam 20 hari pertama. G7 juga akan mempertimbangkan pelepasan tambahan solar jika diperlukan. Langkah tersebut dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam melarang ekspor solar Amerika Serikat. Trump sebelumnya meminta negara-negara Eropa mengeluarkan lebih banyak cadangan solar mereka ke pasar. Ancaman larangan ekspor tersebut dinilai dapat mengurangi tekanan harga bagi konsumen Amerika Serikat. Namun kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan harga solar di negara lain yang bergantung pada impor Amerika Serikat. Trump kemudian mengatakan larangan ekspor solar sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi pilihan. Ia menyambut keputusan Eropa untuk melepas cadangan solar dalam jumlah besar. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent sebelumnya mengatakan petani, pengemudi truk, dan pelaku usaha Amerika Serikat tidak seharusnya menanggung beban kenaikan harga. Solar banyak digunakan dalam sektor transportasi dan pertanian sehingga kenaikan harganya dapat berdampak pada harga kebutuhan pokok. G7 terdiri dari atas Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jepang, Jerman, Italia, dan Perancis, serta Uni Eropa juga diwakili dalam pertemuan G7. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan cadangan hingga 100 juta barel akan dilepas dalam 4 bulan. Pelepasan tersebut akan dikoordinasikan melalui Badan Energi Internasional. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
8: Iya, Bu, benar.
7: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu ya?
8: Iya, belum sempat, Bu.
7: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
8: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
7: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk, sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
8: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
7: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
8: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
9: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
6: 97,6 FM Pro 1 RRI.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembali ke fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98, baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama, walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang, kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23.